0: Iya.
1: Oke.
0: Saya kira itu Pak.
1: Iya, terima kasih. Iya.
0: Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua.
1: Amin.
0: Mari
1: amin,
0: kita
1: amin, amin,
0: sama-sama mengambil hak memang kalau haknya orang ya kasih lah.
1: Iya.
0: Saya kira banyak contoh-contoh yang bisa, tapi saya kira yang paling aneh ini karena kurban itu antara persoalannya haram dan haram dan halal.
1: Oke.
0: Oke Pak, makasih ya,
1: terima
0: Pak.
1: Terima kasih. Iya.
0: Lanjut tugas, Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Budaya live di Facebook, Richard cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak kebersamaan ini. Sementara kita lanjut lagi sesi kedua jam 8 sampai jam 9 pagi. Kita angkat semangat pagi dulu ya. Sahabat Budaya, jangan kemana-mana. Saat lagi Richard akan kembali untuk sesi yang kedua.
2: Pro 4 Makassar.
3: Pro 4 Makassar.
2: Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
2: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Makassar yang saya banggakan, Idul Adha mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Semangat berbagi dan gotong royong inilah yang terus dijaga RRI sebagai media yang menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Atas nama LPP RRI Makassar, saya Anum Andadari beserta keluarga besar RRI Makassar dan RRI Bone mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat kurban membawa berkah, mempererat persaudaraan, dan menumbuhkan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Makassar yang saya banggakan, Idul Adha mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Semangat berbagi dan gotong royong inilah yang terus dijaga RRI sebagai media yang menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Atas nama LPP RRI Makassar, saya Anumanda Dari beserta keluarga besar RRI Makassar dan RRI Bone mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat kurban membawa berkah, mempererat persaudaraan, dan menumbuhkan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

Iya, sahabat budaya, kita lanjut lagi di sesi yang kedua. Di program Baribasa 0811-400-9250 atau 0812-441-9250. Mari silakan sahabat budaya mau bergabung, Richard tunggu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Makassar yang saya banggakan, Idul Adha mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Semangat berbagi dan gotong royong inilah yang terus dijaga RRI sebagai media yang menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Atas nama LPP RRI Makassar, saya Anumanda Dari beserta keluarga besar RRI Makassar dan RRI Bone mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat kurban membawa berkah, mempererat persaudaraan, dan menumbuhkan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

Iya, sahabat budaya, Richard pamit, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Nanti kita ketemu lagi di lain waktu. Tetap semangat, sahabat budaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Makassar yang saya banggakan, Idul Adha mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Semangat berbagi dan gotong royong inilah yang terus dijaga RRI sebagai media yang menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Atas nama LPP RRI Makassar, saya Anum Andadari beserta keluarga besar RRI Makassar dan RRI Bone mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat kurban membawa berkah, mempererat persaudaraan, dan menumbuhkan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Makassar yang saya banggakan, Idul Adha mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Semangat berbagi dan gotong royong inilah yang terus dijaga RRI sebagai media yang menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Atas nama LPP RRI Makassar, saya Anumanda Dari beserta keluarga besar RRI Makassar dan RRI Bone mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat kurban membawa berkah, mempererat persaudaraan, dan menumbuhkan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, sahabat budaya. Pulau Koningaring Keke. Pulau Koningaring Keke merupakan salah satu destinasi wisata bahari yang terletak di sebelah barat kota Makassar. Tepatnya di perairan Selat Makassar dan masih termasuk dalam wilayah administratif kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pulau ini berjarak sekitar 14 km dari Pantai Losari dan dapat ditempuh dalam waktu kurang lebih 30-45 menit menggunakan perahu motor dari dermaga ke Makassar. Pulau Koningaring Keke dikenal sebagai pulau kecil yang tak berpenghuni. Dengan hamparan pasir laut yang luas serta air laut yang sangat jernih sehingga menjadi lokasi favorit untuk kegiatan wisata seperti snorkeling, berenang hingga sekedar bersantai menikmati panorama laut. Keindahan bawah lautnya juga cukup menarik sahabat budaya dengan terumbu karang dan beragam biota laut yang masih relatif terjaga. Selain itu, karena banyaknya fasilitas permanen di pulau tersebut, suasana alami dan tenang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam yang masih asri dan jauh dari keramaian.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan 3 maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi 3 yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, 3 wajah, 1 semangat.

0: Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.
1: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.

0: Kenapa sih gelisah sendiri, putus cinta? Semalam tidurnya nggak nyenyak, atau kenapa sih?
1: Aku harus top up lagi nih, soalnya aku belum beruntung.
0: Ah, kamu mah gitu aja terus, nggak habis-habis. Mending kamu tinggalin deh aplikasi judi online kayak gitu. Selain melanggar undang-undang, ada banyak dampak negatif ketika kamu terlibat perjudian dalam bentuk apapun. Tentu saja, manajemen finansial akan terganggu, bahkan rusak loh. Apalagi mental kamu.
2: Yang kerja aja belum tentu hidup enak. Lantas, udah tahu susah, malah main judi online.
3: Hai, namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Oke, jangan lupa sendirian saja ya.
4: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.
5: Nusantara Pagi, Pro 4.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat. Sedia payung sebelum hujan. Tapi, sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata, payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.
3: Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Makassar yang saya banggakan, Idul Adha mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Semangat berbagi dan gotong royong inilah yang terus dijaga RRI sebagai media yang menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Atas nama LPP RRI Makassar, saya Anumanda Dari beserta keluarga besar RRI Makassar dan RRI Bone mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat kurban membawa berkah, mempererat persaudaraan, dan menumbuhkan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Makassar yang saya banggakan, Idul Adha mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Semangat berbagi dan gotong royong inilah yang terus dijaga RRI sebagai media yang menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Atas nama LPP RRI Makassar, saya Anomanda Dari beserta keluarga besar RRI Makassar dan RRI Bone mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat kurban membawa berkah, mempererat persaudaraan, dan menumbuhkan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 4 FM, Suara Budaya
1: Sulawesi Selatan.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Makassar yang saya banggakan, Idul Adha mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Semangat berbagi dan gotong royong inilah yang terus dijaga RRI sebagai media yang menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Atas nama LPP RRI Makassar, saya Anumanda Dari beserta keluarga besar RRI Makassar dan RRI Bone mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat kurban membawa berkah, mempererat persaudaraan, dan menumbuhkan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.
1: Maaf ya, ibu belum bisa daftarin kamu untuk sekolah lagi.
2: Iya bu, Nani gak apa-apa. Walaupun sekarang teman-teman Nani udah pada kerja, ya walaupun dengan ijazah SMA.
3: Pemerintah kembali membuka program Sekolah Rakyat bagi masyarakat yang sempat berhenti sekolah. Program ini gratis dan terbuka untuk semua usia.
2: Bu, ibu dengar nggak? Ada program dari pemerintah, bu. Aku masih bisa lanjut sekolah.
1: Kalau memang masih ada jalan, ayo nak, ibu pasti dukung kamu.
3: Program Sekolah Rakyat menuju generasi cerdas bermartabat.
4: Nusantara Pagi masih bersama Anda.

Iya, selamat pagi sahabat budaya. Berlanjut lagi di part 2. Rijat akan menemani, tadi udah selesai jam 5 subuh sampai jam 10 pagi di part 1. Sekarang kita berlanjut di part 2 jam 10 sampai jam 3 sore. Kita sekarang sudah di program energi hijau, energi terbarukan. Langsung Rijat hadirkan informasi pertama sahabat budaya dari rri.co.id Jayapura. Melansir Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM, ketergantungan global terhadap bahan bakar fosil kini mulai dikurangi. Transisi mulai energi hijau menjadi sebuah keharusan mutlak untuk menciptakan ruang hidup yang jauh lebih bersih. Langkah strategis ini diambil sebagai respon nyata terhadap ancaman bahan perubahan iklim yang semakin hari kian mengkhawatirkan. Melalui pemanfaatan teknologi modern, pemulihan ekosistem dunia diharapkan dapat berjalan secara lebih optimal dan berkelanjutan. Pemerintah di berbagai belahan dunia saat ini tengah gencar membangun infrastruktur pendukung energi terbarukan secara masif, di mana anggaran besar dialokasikan untuk memastikan pasokan listrik ramah lingkungan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Sektor industri juga mulai beralih menggunakan sumber daya lingkungan yang ramah lingkungan sahabat budaya untuk menekan emisi karbon secara global. Nah, kesadaran kolektif ini ternyata diharapkan mampu mempercepat pencapaian target net zero emission yang telah disepakati bersama secara internasional. Nah, masyarakat memiliki peran yang sangat krusial dalam mendukung keberhasilan agenda besar transisi energi bersih di lingkungan. Penghematan konsumsi listrik harian juga menjadi langkah awal yang sangat mudah namun berdampak luar biasa. Investasi pada sektor energi terbarukan ini sahabat budaya diprediksi akan membuka jutaan lapangan kerja baru yang sangat menjanjikan. Karena dengan demikian, masa depan bumi yang bebas karbon bukan lagi sekedar impian, melainkan realitas yang nyata. Nanti kita lanjut lagi di karya berikutnya sahabat budaya, jangan kemana-mana.

0: Pe, ciupu!
1: S-a răpus la apă, zama, cam ți-am peset, ea pare că am dat în bicera za trus.
0: Cupu sală, tu, karena kau cupu. Kau bikin malu tong ku sekolah. Ternyata itu dua, bukan empat.
2: Sisiu, masih kecil lagi sustilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP supaya kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama hati saja sudah.

0: adalah pembunuh terbesar nomor satu karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.
1: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
2: Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

Iya, sahabat budaya. Dari ri.co.id Jayapura, abrasi pantai akibat gelombang dan arus laut menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan wilayah pesisir serta lingkungan sekitarnya. Melansir fmbali.co.id, cara kerja tanaman pesisir melawan abrasi sangat unik karena memiliki akar kuat, rapat, serta menjalar luas. Akar tersebut menahan tanah dan sedimen sehingga dasar pasir tidak mudah terbawa arus laut maupun gelombang besar. Vegetasi pesisir seperti mangrove, nipah, dan pandan laut berfungsi sebagai benteng alami, memperlambat kerusakan lingkungan pantai secara efektif. Mangrove sendiri berfungsi menahan abrasi dengan memperlambat gelombang laut serta mengurangi dampak erosi pantai. Sementara akarnya yang menjulur ke laut mampu menahan tanah dan sedimen sehingga mengurangi risiko abrasi pantai secara signifikan. Nah, struktur tanaman akar tanaman pesisir yang kompleks ini ternyata mampu memecah energi ombak sebelum mencapai daratan sehingga mengurangi kerusakan pantai. Kekuatan hantaman air laut ini akan menjadi berkurang signifikan sehingga kawasan pesisir lebih aman dari ancaman abrasi maupun erosi. Fungsi selain fungsi fisik, sahabat budaya, vegetasi pesisir juga membantu proses pendangkalan alami melalui penangkapan lumpur dan pasir terbawa arus laut. Material tersebut terperangkap di antara akar tanaman sehingga perlahan menambah luas daratan kawasan pantai secara alami. Menurut para ahli lingkungan, rehabilitasi hutan bakau ini akan menjadi solusi jangka panjang yang sangat ekonomis serta berkelanjutan bagi pesisir. Tapi tanaman pesisir juga memberikan manfaat ekologis yang sangat penting sebagai tempat berkembang biaknya ikan serta berbagai biota laut.

Fight, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Iya, sahabat Budi, terima kasih banyak untuk program di pukul 10 ini ya. Pengembangan energi terbarukan di Cia cukupkan ya. Kita berlanjut ke pukul 11 sebentar ada teras UMKM, jangan kemana-mana sahabat budaya.

0: Sahabat budaya tradisi Ruahan. Ruahan merupakan tradisi yang lahir dari akulturasi budaya Jawa dengan ajaran Islam yang berkembang melalui metode dakwah Wali Songo. Para wali tidak menghapus tradisi yang sudah ada, melainkan menyesuaikannya dengan nilai-nilai Islam, salah satunya dengan menggeser waktu doa untuk leluhur ke bulan Ruah. Melalui tradisi ini masyarakat juga diperkenalkan dengan penanggalan Islam sekaligus diajak untuk mempersiapkan diri menyambut Ramadan. Dalam pelaksanaannya, Ruahan diisi dengan kegiatan keagamaan seperti bacaan Al-Quran, tahlil, dan doa bersama. Seiring waktu, praktik Ruahan berkembang dengan beragam bentuk di tiap daerah. Namun tetap memiliki makna utama sebagai sarana refleksi diri dan mempererat hubungan sosial masyarakat.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: Tarasian, Pro 4, Makassar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Makassar yang saya banggakan. Idul Adha mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Semangat berbagi dan gotong royong inilah yang terus dijaga RRI sebagai media yang menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Atas nama LPP RRI Makassar, saya Anum Andadari beserta keluarga besar RRI Makassar dan RRI Bone mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat kurban membawa berkah, mempererat persaudaraan, dan menumbuhkan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Makassar yang saya banggakan, Idul Adha mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Semangat berbagi dan gotong royong inilah yang terus dijaga RRI sebagai media yang menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Atas nama LPP RRI Makassar, saya Anum Andadari beserta keluarga besar RRI Makassar dan RRI Bone mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat kurban membawa berkah, mempererat persaudaraan, dan menumbuhkan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: loh akun gosip hits itu. Cek deh postingan terakhirnya, ramai banget.
1: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komen yuk, komen.
1: Yuk, komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh akun gosip itu, lagi ramai banget postingannya. Komen yuk, komen.
2: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian Digital Citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.
3: Sal, bagi minum dong. Ini sebelahnya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi, semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
3: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
4: Nusantara Siang Pro 4 Makassar.

Sahabat Wida dari rri.co.kendari, menjelang Hari Idul Adha 1447 Hijriah, pelaku UMKM penjual bumbu masakan mulai kebanjiran pesanan dari masyarakat. Berbagai bumbu olahan daging seperti kari, konro, gulai, hingga rempah siap masak ramai dipromosikan melalui media sosial. Salah satu pelaku UMKM Lapak Kita milik Ashira yang berlokasi Jalan Balai Kota 4, Kota Kendari menyediakan berbagai bumbu siap saji untuk kebutuhan memasak daging kurban. Asria mengatakan permintaan mulai meningkat dibanding hari biasa, terutama untuk bumbu kari dan konro yang banyak dicari warga menjelang lebaran kurban. Bumbu dijual dengan kemasan ukuran cup 300 ml dengan harga Rp20.000 hingga Rp30.000 tergantung jenis bumbu yang dipilih pelanggan. Penjualan dilakukan melalui media sosial dan layanan delivery menggunakan aplikasi Maxim sehingga memudahkan pelanggan memesan tanpa harus datang langsung ke lokasi usaha. Nah, pembeli tidak hanya berasal dari kebutuhan rumah tangga, tapi juga panitia kurban yang memasak daging untuk dibagikan kepada masyarakat saat Hari Raya Idul Adha. Ramanya promosi resep olahan daging kurban di media sosial juga dinilai turut meningkatkan minat masyarakat yang membeli bumbu siap pakai karena lebih praktis, mudah digunakan dalam jumlah yang besar.

0: Lagu apa itu weh? Kenapa kayak jadul kiku dengar?
1: Mending pelajari chordnya alama laguna Rizky Febian.
2: Weh putek, sembarang nu. Masa nak nu tahu ki itu lagu?
3: Mentong ini, padahal pernah jadi pelajari di mata kuliah tak. Jadi itu tadi yang namainkan Fitri, judulnya Mak Rencong-Rencong.
2: Dan harus kau tahu, itu lagu mengandung mimpi yang besar. Di lirik Batura Tema Ribulang, artinya kan menginjakan kaki di bulan.
3: Nah, ternyata itu angan-angannya Ji Orak Bugis Makassar, supaya mendorong pendengarnya bermimpi besar untuk mencapai ke tujuannya.
0: Oh iya, ini paling ada di Google ya. Tapi kulihat di sini, penciptanya tidak dicantumkan deh.
2: Iya weh, tidak ada memang info pastinya.
0: Oh, ini lagu sudah pernah miku dengar.
4: Batura Tema Ribulang, Mak Rencong Rencong, Mak Rencong Rencong.
5: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
6: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan tiga maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi tiga yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, tiga wajah, satu semangat.

0: Nusantara Siang Pro 4 Makassar.
1: Sahabat Budaya, terima kasih. Kita menuju ke program berikutnya di pukul 12, program IKT. Jangan kemana-mana.

0: Sahabat Bule, tari piring. Tari piring merupakan tarian tradisional berasal dari Sumatera Barat. Tarian ini dikenal dengan penggunaan piring sebagai properti utama yang dibawa ke tangan penari, kedua tangan penari. Gerakan tari piring ini sangat dinamis dan cepat, melambangkan rasa syukur masyarakat atas hasil panen yang melimpah. Dalam pertunjukannya, penari akan mengayunkan piring tanpa menjatuhkannya. Bahkan terkadang menari di atas pecahan piring sebagai bentuk ketangkasan. Tari ini, sahabat budaya, biasanya ditampilkan dalam berbagai acara adat, penyambutan tamu, serta pertunjukan budaya. Selain memiliki nilai estetika, tari piring juga mengandung makna kebersamaan, kerja keras, dan rasa syukur masyarakat Minangkabau.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Mozaik Budaya.
1: Suatu ketika seorang anak baru saja menyelesaikan sarjananya dan berkeinginan untuk menikah. Saat mengutarakan keinginan si anak kepada bapak, bapaknya pun berkata, "Nak, bisa jeki menikah asalkan bisa meki kelilingi dapur 7 kali. Pesan ini ditujukan kepada anak lelaki yang hendak membina rumah tangga karena posisi lelaki setelah menikah secara mutlak menjadi kepala keluarga. Ia menjadi tulang punggung keluarganya dengan setumpuk beban dan tanggung jawab yang harus ia pikul. Mengelilingi dapur 7 kali, gambaran di mana seorang laki-laki harus mampu memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya dan bertanggung jawab agar dapur keluarga tetap mengepul setiap harinya.
0: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: kebijakan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: Terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
4: Wih, backup aku. Aku diserang 5 orang. Mati aku kan.
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
4: Gak ada kok.
2: Oh, Rotodi.
5: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.
6: Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar.

Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo adalah bahasa isyarat yang berlaku di Indonesia. Pada awalnya, para penyandang tunarungu menggunakan gerakan spontan untuk berkomunikasi. Namun, pada tahun 1981, pemerintah Indonesia mengadakan pertemuan nasional untuk menstandarkan bahasa isyarat Indonesia. Istilah Bisindo sendiri mulai digunakan pertama kali dalam resolusi Kongres ke-7 Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia, GERKATIN, yang diselenggarakan pada tahun 2006. Dilansir dari berbagai sumber, bahasa isyarat pertama kali diajarkan seorang dokter bernama Geronimo Cardano dari Italia pada abad ke-16. Dr. Cardano menyadari penderita tunarungu dapat diajarkan memahami simbol. Caranya, dengan mencocokkan simbol pada hal-hal yang mereka lihat. Pemahaman Dr. Cardano ini bermula saat dirinya mengajarkan bahasa tulisan ke putranya, yang memang seorang tunarungu. Lalu, pada tahun 1775, seorang kepala biara bernama Charles Michel de Lay dari Paris mendirikan sekolah gratis pertama bagi penderita tunarungu. Di sekolah ini, de Lay mengajarkan penderita tunarungu berkomunikasi menggunakan gerakan, tanda jari, dan tangan. Mereka dilatih membentuk huruf menggunakan jari. Bahasa isyarat lalu menyebar ke Amerika Serikat setelah Thomas Hopkins, seorang rohaniawan, diundang ke Paris untuk belajar bahasa isyarat. Hingga saat ini, sudah banyak bahasa isyarat yang dipakai di setiap negara.

0: dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Anda masih mendengarkan Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar.

Sahabat budaya dari rri.co.id Jakarta, Idul Adha menjadi salah satu perayaan terbesar dalam Islam yang dirayakan umat Islam di berbagai penjuru dunia. Hari raya yang dikenal sebagai Hari Raya Kurban ini juga melahirkan beragam tradisi kuliner khas di setiap negara. Di berbagai negara Muslim, daging kurban diolah menjadi sajian khas yang mencerminkan budaya lokal masing-masing. Nah, nanti Richard akan informasikan beberapa hidangan yang merupakan khas lebaran Idul Adha dari berbagai negara di dunia. Kita kutip dari rri.co.id Jakarta. Oke, sekarang mari kita ke Bosnia dulu. Sahabat budaya, masyarakat di sana ya biasanya menikmati zigerica, yaitu hati sapi atau kambing yang dimasak daun bawang dan mentega untuk sarapan. Daging kurban dipanggang menjadi pecence yang dimasak dengan garam, lada, dan sedikit bawang putih dan disajikan bersama dengan kentang panggang. Lalu di Mesir, nah hidangan khas Idul Adha yang di Mesir yang paling terkenal salah satunya adalah fatah yang terdiri dari nasi potongan daging berbumbu, roti pita panggang, dan saus tomat bawang putih. Di kawasan Levant, saus tomat biasanya diganti dengan saus yogurt, tahini, dan juga bawang putih. Nah, kemudian di Gambia. Di Gambia ini masyarakat mengolah daging kurban menjadi arfa, yakni daging panggang berbumbu yang disajikan bersama nasi jolof dan minuman hibiskus. Istilah afra ini sering digunakan bergantian dengan dibi, yaitu hidangan khas Senegal yang biasanya dimasak dengan mustard dan juga bawang. Nanti kita akan berkenalan dengan beberapa negara di dunia lainnya dengan makanan khas Idul Adhanya. Jangan kemana-mana sahabat budaya.

0: obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan 3 maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi 3 yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, 3 wajah, 1 semangat.

0: Hai Yuli.
1: Hai, ceria banget sih kamu hari ini.
0: Iya dong.
2: Yang terhormat nasabah, pinjaman Anda sudah jatuh tempo. Segera lunasi pinjaman hari ini. Pembayaran Anda telat 1 minggu. Waduh, gimana ini?
1: Hei Bambang, gila ya kamu. Ngapain sih kamu nyebar-nyebarin nomor telepon saya sembarangan?
3: Iya, itu saya juga ada sih.
2: Maaf teman-teman, saya salah pinjam duit di pinjaman online ilegal. Jadi kontak kalian kesebar semua. Karena menurut saya, saat ini yang paling cepat bisa bantu keuangan saya hanya pinjol. Tapi ternyata saya salah pilih.
1: Aduh Bambang, keadaan saat ini tuh emang segala gampang ya dan cepat, termasuk kalau kamu pinjam uang secara cepat. Itu cuma modal KTP doang, yaitu dipinjol. Nah yang paling penting nih, pinjolnya legal, terdaftar atau diawasi OJK. Dan kalau bisa, dananya itu kita gunakan untuk modal usaha. Jangan digunakan untuk sifatnya konsumtif. Dan jangan sampai tuh gali lubang tutup lubang.
4: Bambang, kamu dipecat.
2: Gara-gara pinjaman online ilegal, aku jadi kehilangan teman, kehilangan pekerjaan juga.
5: Bambang!
2: Apalagi sih, Beb?
5: Ini apalagi? Aduh, banyak sekali chat yang masuk nih pada nagih hutang sama aku. Padahal aku gak pernah loh pinjam, apalagi pinjol ilegal kayak gini. Pokoknya kita putus!
2: Tunggu dulu, Beb. Aku bisa jelasin.
6: Masih berani pakai pinjaman online ilegal? Pastiin dulu kamu meminjam di pinjaman online ya

Iya, sahabat budaya dimanapun berada, di chat lanjut lagi ya. Ini makanan khas Idul Adha dari seluruh dunia. Lalu kita ke Palestina, Suriah, Lebanon, dan Yordania ya. Ini mereka memiliki hidangan khas yang bernama maklouba. Maklouba ini terdiri dari lapisan nasi, daging, dan sayuran seperti terong serta kembang kol yang dibalik saat disajikan sehingga tampilannya berlapis. Oke. Kemudian ada juga tradisi perayaan Idul Adha dari berbagai negara. Di Qatar dan Arab Saudi sendiri, hidangan seperti kapsa, mandi, dan lamb chariot ini menjadi menu utama saat Idul Adha. Lamb itu ini ya sahabat bunda, domba ya. Nah, kapsa dikenal sebagai nasi berbumbu dengan daging yang dimasak dengan rempah kaldu, sementara mandi dimasak dalam oven tanah liat. Ah, di Sudan masyarakat menikmati saya ini adalah daging kami yang dimarinasi lalu dibakar. Saya disantap bersama salad full lalu falalel khas Sudan bernama tamia. Lalu ada yang namanya kafurma. Di Turki hampir seluruh bagian hewan kurban dimanfaatkan termasuk hati, ginjal, dan jantung yang diolah bersama kafurma. Daging umumnya dipotong dadu dan dimasak perlahan dalam lemaknya sendiri bersama garam hingga empuk, dan proses yang dikenal sebagai kafurma. Sementara di Uzbekistan, daging kurban kerap diolah menjadi sup kainatma, sorfa, yang dimasak bersama sayuran dan rempah-rempah. Selain itu, masyarakat juga membuat hasib, hidangan usus domba isi yang direbus dan disajikan dalam irisan tomat.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Iya, sahabat budaya dari rri.co.id Jakarta. Jajanan tradisional bernama bangkerok masih bertahan di tengah maraknya kuliner modern. Makanan berbahan dasar ketan ini memiliki cita rasa khas dengan isian bumbu kacang yang gurih dan manis. Bangkerok merupakan makanan berbahan ketan yang dikukus hingga menjadi nasi. Di bagian tengahnya, makanan ini diisi dengan bumbu kacang merah yang dicampur bawang putih, cabai rawit, dan gula. Nah, bangkerok ini makanan dari beras ketan, dimasak, lalu dikukus, dikasih bumbu, tengahnya pakai bumbu kacang dan juga kacang merah. Nah, resep tersebut merupakan warisan keluarga dari turun-temurun. Bangkerok paling nikmat disantap saat masih hangat. Meski tanpa bahan pengawet, jajanan tradisional ini dapat bertahan hingga 3 hari sehingga kerap dibawa pelanggan untuk perjalanan keluar kota. Ia pun menjual bangkerok secara online, dan bangkerok ini juga bisa dijual juga secara online ya. Untuk berbagai acara seperti pengajian hingga arisan. Nah, untuk harganya bangkerok ukuran kecil dijual dengan Rp12.000, sedangkan ukuran besar dibanderol Rp25.000. Nah, banyak pelanggan yang memesan karena cita rasanya yang khas dan berbeda dari jajanan modern lainnya. Selain varian originalitas ya, dengan isian kacang, bangkerok juga bisa dikreasikan menggunakan pisang matang dan susu coklat. Nah, ketan ini cocok dipadukan dengan berbagai bahan makanan. Pesanan bangkerok ini sudah sampai ke berbagai daerah di Bali dan juga Bromo. Nah, oke, sahabat budaya, seperti biasa nanti di pukul 2 siang ya, kita akan bergabung ke era di Jakarta. Jadi tetap bersama Richard Ferdinand di sini di Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Makassar yang saya banggakan, Idul Adha mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Semangat berbagi dan gotong royong inilah yang terus dijaga RRI sebagai media yang menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Atas nama LPP RRI Makassar, saya Anumanda Dari beserta keluarga besar RRI Makassar dan RRI Bone mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat kurban membawa berkah, mempererat persaudaraan, dan menumbuhkan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

Baik sahabat budaya, sesaat lagi kita akan hadirkan program 4 RRI Jakarta Berjaringan. Jadi jangan kemana-mana, kita dengarkan program RRI Jakarta Berjaringan.

Abang Po, Pemprov DKI Jakarta meniadakan hari bebas kendaraan bermotor atau Car Free Day akhir pekan ini. CFD ditiadakan pada 31 Maret nanti dalam rangka peringatan Waisak, di mana Perhubungan DKI Jakarta menghimbau masyarakat menyesuaikan jadwal dan lokasi untuk olahraga pengumuman mengenai ditiadakannya CFD. Disampaikan langsung melalui akun Instagram resmi Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, ruas jalan yang biasanya ditutup oleh untuk olahraga karena adanya CFD akan kembali beroperasi normal dan bisa dilintasi oleh kendaraan bermotor. Masyarakat dan pengguna jalan diminta untuk senantiasa mematuhi aturan lalu lintas yang

Kita beralih ke berita lainnya, Badan Nasional Pengelola Pembatasan Republik Indonesia tengah mempercepat pembukaan kembali perlintasan batas Termajuk Telok Melano di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Bukan cuma jalur mobilitas antar negara, perbatasan ini juga dijadikan sebagai kawasan ekonomi khusus sektor pariwisata. Rencana percepatan ini telah disepakati dalam forum koordinasi lintas sektor yang mempertemukan sebagai kementerian lembaga pemerintah Provinsi Kalbar hingga pemerintah Kabupaten Sambas. Sekretaris BNPP Republik Indonesia Komjen Pol Makhruzi Rahman menekankan bahwa pengaktifan jalur batas ini dirancang sebagai pintu masuk untuk penguatan berbagai sektor strategis. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

0: istiadat, tradisi atau kebiasaan masyarakat sejak dulu hingga sekarang, ada yang masih lestari, ada juga yang sudah punah. Begitu juga dengan tradisi-tradisi yang ada di Indramayu, sebagian sudah punah, tetapi ada juga yang masih tetap bertahan hingga kini. Salah satunya adalah tradisi Pesta Ngarok. Ngarot merupakan satu tradisi di Desa Lelea, Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu yang digelar sebelum musim tanam tiba. Tradisi turun-temurun ini biasanya diadakan di daerah Jambak dan Tugu Desa Lelea. Pesta Ngarot diawali dengan acara ider-ideran atau proses arak-arakan keliling desa yang dilakukan oleh para gadis dan jejaka dari daerah tersebut. Saudara, tradisi Ngarot memiliki arti ucapan syukur terhadap datangnya musim tanam yang syarat akan filosofi. Ngarot hanya diikuti muda-mudi di Desa Lelea yang masih perawan dan juga perjaka. Tradisi tersebut bermaksud mengumpulkan para pemuda-pemudi yang akan diberi tugas bertani sebagai simbol kesuburan. Seperti yang disampaikan Kang Supali Kasim, seorang budayawan asal Indramayu.
1: Ngarot itu tradisi turun-temurun sejak puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu yang dilaksanakan di Desa Lelea, Desa Taman Sari, dan sekitarnya ya. Ada beberapa desa di situ. Kata ngarot sendiri ada yang mengartikan berasal dari kata ngaruat sebagai ruatan bumi. Ada juga yang mengartikan kata ngarot itu sebagai ngaleet. Nah, di situ ada, memang prosesi upacaranya adalah menunggu musim hujan tiba untuk mengairi sawah di desa mereka ya. Filosofinya, di situ ada simbol sang jejaka dihibur oleh tari perempuan, yang para gadis dihibur oleh topeng laki-laki. Pertemuan antara perempuan dengan laki-laki adalah sebuah pertemuan yang menandakan kesuburan. Dan dari kesuburan itulah yang diharapkan untuk menyuburkan lahan pertanian. Ada persilangan yang barisan jejaka dihibur oleh tari perempuan, yang barisan gadis dihibur oleh tari laki-laki. Itu simbol kesuburan.
0: Saudara, di dalam ider-ideran Pesta Ngarot tersebut, para peserta menggunakan simbol-simbol tertentu seperti penggunaan busana adat, mahkota bunga, keprabon, payung tiga lapis dengan warna kuning emas, dan aneka musik arak-arakan. Tradisi Pesta Ngarot bagi masyarakat Lelea dianggap penting karena sebagai ajang silaturahmi antar masyarakat. Kini acara Ngarot selalu diagendakan tahunan. Yang jelas, Pesta Ngarot hingga saat ini mampu menarik wisatawan baik lokal maupun mancanegara untuk datang ke Indramayu.
1: Saya juga melihat seperti itu, bukan hanya pada Ngarot, pada acara Nadran juga puncaknya itu hari Rabu, kemudian pada acara Mapagri di desa-desa ataupun sedekah bumi juga pada hari Rabu. Saya tidak melihat filosofinya apa gitu. Mungkin ini adalah konvensi saja, artinya ada semacam kesepakatan hari yang pantas itu adalah hari Rabu.
0: Sebenarnya masih banyak tradisi-tradisi tempo dulu yang masih dilakukan hingga saat ini. Jikalau tradisi-tradisi tersebut dikemas dengan lebih baik lagi, maka bukan tidak mungkin akan menjadi daya tarik wisata negara kita di kancah internasional. Demikian tradisi Pesta Ngarot di Kabupaten Indramayu, produksi Radio Republik Indonesia. Saya Deli Tambunan, sampai jumpa.

0: papaya matang dari keramat, keramat ada di jembatan Lime. Ane datang memberi hormat buat bapak, ibu, encang, cingnyak, babe, abang, empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robet, seniman Betawi, penggiat Lenong. Bangga, senang, terharu. Ada radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insya Allah manfaat peda bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau majuin budaya Betawi? RRI memang top deh ah, insya Allah berkah berkah berkah berkah. Mabruk alpa mabruk alaika, mabruk berkah berkah berkah berkah.
1: Propat FM, suara budaya Jakarta.

Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Ibu Sri Atun di Celeduk, siang po, masak rendangnya berapa jam? Ya tergantung Bu Sri Atun, kalau misalnya pengen memang minyaknya benar-benar keluar gitu ya memang agak lama sih, sampai minyaknya keluar gitu ya. Tergantung kita inin apinya juga, ya tadi apinya yang sedang aja atau apinya api kecil, jangan api gede. Kalau api gede kan dia cepat angus, jadi rasanya pun tidak enak ya. Minimal-minimal berapa jam ya? 3-4 jam lah ya, itu udah minimal-minimal kayak bikin lontong ya. Iya, jadi kalau misalnya memang udah keluar minyaknya itu kan, kalau udah menghitam ya udah matiin aja gitu. Gak bisa diprediksi, kalau ayah sih gak bisa diprediksi ya Bu ya, berapa jam atau berapa lamanya. Oke deh Bu Sri Atun, selamat mencoba rendangnya. Udah matang apa belum? Belum ya. Nah ini lagi ya Bang Po, nah kalau untuk menyimpan daging kurban, agar olahannya bisa dibuat kapan aja, penting nih, menyimpan daging dengan benar. Daging yang disimpan dengan buruk akan cepat rusak dan kehilangan nutrisi. Pertama, setelah menerima daging kurban ya, ini bisa dicuci atau ditiriskan. Potong sesuai kebutuhan, lalu simpan dalam wadah tertutup atau plastik khusus makanan. Langkah ini penting untuk menjaga kebersihan bahan sebelum menjadi olahan daging kurban. Gunakan metode penyimpanan berdasarkan jangka waktu penggunaan. Jika akan dimasak dalam waktu dekat, daging itu bisa disimpan di kulkas bagian bawah. Namun untuk jangka panjang, simpan di dalam freezer agar kualitasnya tetap terjaga dan bisa digunakan untuk berbagai olahan daging kurban kapan saja. Pastikan dagingnya tidak disimpan dalam keadaan menumpuk ya. Pisahkan berdasarkan jenis atau bagian daging. Hal ini memudahkan saat akan mengolah dan menghindari daging rusak akibat beku tidak rata. Nah dengan demikian olahan daging kurban yang dihasilkan tetap berkualitas. Hindari mencairkan daging beku dengan merendam air ya. Merendam dalam air panas. Gunakan metode thawing alami ya Bu Abang Po ya. Thawing alami itu disuruh ruang atau pindahkan ke kulkas semalaman sebelum dimasak. Nah misalnya kita mau masak nih. Kebanyakan orang-orang kayak gitu ya. Mau masak ayam, mau masak daging yang ada di freezer yang udah beku. Diambil terus direndam sama air panas atau dimasak dalam panci ya, ditaruh di kompor gitu ya. Enggak gitu. Jadi besok kan kita udah tahu kita mau masak. Nah kita mau masak, kita ambil, taruh di kulkas bagian bawahnya terlebih dahulu. Jadi besok udah bisa kita masak, ini semalaman ya. Cara ini untuk menjaga tekstur dan rasa asli untuk menghasilkan olahan daging kurban terbaik. Terakhir, selalu perhatikan tanggal penyimpanan. Sebaiknya daging digunakan dalam waktu maksimal 2 bulan jika disimpan di freezer. Semakin lama disimpan, semakin menurun kualitas daging untuk diolah menjadi olahan daging kurban yang lezat.

Abang Empo, Prionda jadi bola resmi buat Piala Dunia 2026. Bola ini emang dibikin khusus buat turnamen yang digelar barengan di tiga negara, yaitu Amerika Serikat, Meksiko, sama Kanada. Nama Trionda sendiri diambil dari gabungan kata tri sama onda yang ngegambarin semangat tiga negara tuan rumah. Warna bolanya juga kagak sembarangan ya Bang Po. Ada merah, hijau, ame biru yang ngerepresentasiin warna jersey kandang masing-masing negara. Ditambah lagi sentuhan warna emas sebagai bentuk penghormatan buat trofi Piala Dunia yang ikonik itu. Dari segi teknologi, Trionda juga canggih banget. Dia pakai konstruksi 4 panel biar lebih stabil pas ditendang dan arah terbangnya lebih akurat. Jahitannya juga dibuat khusus dengan garis timbul. Jadi gerakan bolanya tetap konsisten dan lebih gampang dikontrol walaupun kondisi basah. Kagak cuman itu Abang Po, bola ini juga udah dilengkapin teknologi connected ball. Ada sensor gerak 500 Hz di dalamnya yang bisa ngirim data secara real time ke VAR. Jadi keputusan offside bisa lebih cepat dan setiap sentuhan bola kayak pelanggaran atau handball

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Seringkali kisah itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warga yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: muara Sungai Ciliwung di wilayah Kampung Tongkol, pada awal abad ke-17 berdiri Kastil Batavia. Kastil ini berbentuk segi empat, dikelilingi oleh kanal. Di setiap sudut kastil terdapat bastion, yaitu tembok benteng yang menjorok keluar dan dilengkapi senjata. Di dekat Kastil Batavia, dibangun sejumlah gudang untuk menyimpan berbagai dagangan VOC. Sejatinya, Kastil Batavia adalah perluasan dari gedung dan benteng pertahanan yang berukuran kecil. Bangunan diperbesar setelah Jan Pieter Zoon Koen merebut kota Jayakarta dan selesai sebelum penyerangan pertama Sultan Agung Mataram ke Batavia, yaitu pada pertengahan tahun 1628. Kastil Batavia bertahan hingga awal abad ke-19. Batu-batu besar yang membentuk dinding kastil dibongkar. Kemudian, oleh Herman Willem Dendels, sisa material kastil digunakan untuk membangun kota baru di Weltevreden. Pada tahun 2021, tim arkeolog dari Universitas Indonesia berusaha mengungkap keberadaan kastil. Mereka menemukan struktur bata bastion serta pecahan keramik dan botol dari abad ke-18. Sebagian situs dalam keadaan rusak dan tertutup beton. Kini, pemukiman warga, pertokoan kecil, dan jalan tol berdiri di tanah bekas kastil. Hanya ada satu tembok terakhir dan sebuah gudang tak terawat di pinggir kawasan kastil. Dari sisa reruntuhan ini, kita bisa menghayati sisa dominasi VOC dan perlawanan rakyat pribumi.
1: Menuju 500 tahun kota Jakarta.
2: Mau kemana? Cakep bener dah.
3: Emang ayah cakep ya bang ya?
2: Iya.
3: Ya Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
2: Ngapain?
3: Mau dengerin musik.
2: Lah, di mari aja. Ya, di mari aja ya.
3: Iya deh.

92,8 suara Budaya Jakarta. Nah Bang Pos, selain untuk dikonsumsi sendiri, daging kurban juga merupakan sarana berbagi ya. Umat Islam sangat dianjurkan untuk menyedekahkan sebagian daging kepada yang membutuhkan. Hal ini tidak hanya meningkatkan pahala tetapi juga mempererat ukhuwah Islamiyah. Nah kita bisa membagikan hasil olahan daging kurban dalam bentuk makanan siap saji kepada tetangga, teman atau warga yang membutuhkan. Ini bisa berupa nasi kotak, sop daging atau rendang. Nah selain lebih praktis, ini juga menunjukkan rasa kepedulian kepada sesama. Jika tidak memungkinkan memasak, kita bisa menyalurkan daging kurban kita melalui lembaga resmi ya Bang Po ya. Ada beberapa lembaga resmi, salah satunya Basnas Bang Po. Lembaga ini telah lama menjadi kepercayaan masyarakat dalam menyalurkan kurban secara amanah. Nah, dengan bersedekah, olahan daging kurban yang kita buat menjadi lebih bermakna. Tak hanya untuk diri kita, tapi juga menjadi sumber kebahagiaan bagi saudara-saudara kita yang

0: Din.
1: Iya, Nyak.
0: Mau lo kemanain tuh air bekas nyuci?
1: Mau Udin buang lah, Nyak. Air kotor begini emang mau diapain lagi sih, Nyak?
0: Din, air beginian masih bisa dimanfaatin tahu, buat nyiram pohon atau nyuci motor babe yang udah bekerak tuh.
1: Ya elanya, ribet amat dah.
0: Ribet apaan sih lu? Males amat, dikit-dikit buang, dikit-dikit ogah. Kalau kagak dari sekarang irit air nih Din ye, besok-besok lu nyuci pakai air mata lo diri tuh.
1: Ya elanya, jangan pakai kutukan gitu dong, ngeri amat. Emang kita malin kundang apa?
0: Ini bukan kutukan, ini tuh peringatan. Air lame-lame bisa habis kalau lo buang-buang terus Din.
1: Iya Nyak, iya. Udin bakal lebih bijak deh pakai air mulai dari sekarang.
2: Manfaatin lagi air bekas untuk hal berguna, karena setiap tetes air berharga untuk masa depan.
3: Halo Bang Po, ayo Gojek Rap Betawi, dengerin terus ya Pro 4 FM, suara budaya Jakarta.

0: aja gak apa?
1: Din, Udin.
2: Apaan sih?
1: Gue denger ada makanan Betawi yang namanya ayam sampiok. Apaan dah itu? Baru denger gue.
2: Hah, lo? Ayam sampiok itu makanan Betawi yang rasanya gurih manis. Bumbunya, tuh, medok banget. Pokoknya nih makanan, kaya ame rempah-rempah.
1: Kenapa itu namanya ayam sampiok?
2: Nih, gue kasih tahu lo ya. Katanya sih, dari bahasa Tionghoa, sanpok. Artinya tiga phoenix. Soalnya, itu dimasaknya pakai tiga kacang. Ada kacang tanah, kacang mete, ame kacang almond. Tapi ada juga sih versi yang lain yang katanya mirip sama warna burung sampiok, hitam kecoklatan gitu dah. Ya sama nih kayak warna bumbu ayam nih.
1: Oh gitu. Terus rasanya gimana ya?
2: Rasanya gurih, asin. Bumbunya juga dimasak sampai meresap dua kali. Biasanya nih adanya di hajatan Betawi, dimakannya bareng-bareng deh tuh.
1: Berarti bukan cuma bumbunya doang yang enak ya, tapi ada maknanya juga.
2: Bener tuh Sophia, sampiok itu juga diartiin sebagai kebersamaan.
1: Wah, jadi makin penasaran gue, kapan-kapan kita cobain yuk ah.
2: Nah, kalau lo mau bikin, sisain buat gue ya.
0: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: kembali kami hadirkan kabar Anak Perempat pukul 15 waktu Indonesia bagian tengah. Air terjun Lembang Sawukang merupakan destinasi wisata alam yang masih tersembunyi di Takalar, Sulawesi Selatan. Air terjun ini berada di kawasan perbukitan yang dahulu menjadi bagian dari wilayah aktivitas masyarakat adat. Selain sebagai sumber air, tempat ini juga sering digunakan untuk kegiatan tradisional masyarakat sekitar. Meski memiliki keindahan alam yang menawan, lokasi ini masih jarang dikunjungi sehingga suasananya tetap alami dan juga tenang. Demikian kabar Anak Perempat pukul 15 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Demikian kabar Anak Perempat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Masih di program 4 dari Makassar bersama saya Kahfi yang akan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia bagian tengah. Jadi sahabat budaya, sebelum kita lanjut pada program Sirina Pace, kita dengarkan dulu satu kelong berikut. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4 RRI.

0: teman-teman berdua. Sebentar lagi, yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Disiarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net, dan juga YouTube channel RRI Net Official.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: berada. Kembali lagi bersama Lakapi di program Sirina Pace edisi 28 Mei 2026. Jadi sahabat budaya, ini kan yang kalian tunggu-tunggu semua. Jadi yang ingin bergabung bersama Lakapi bisa menghubungi 0811 400 9250. Iya, jadi sahabat budaya, sebelum Lakapi menuju atau berbincang bersama anda semua, Lakapi bacakan dulu nah lagu-lagunya. Jadi ada Aja Tosi Rampe dari Ina Natsir, ada Tau Lolongna dari siapa ini, Sahir Jumalang, ada Taroni Janda dari Andi Abdullah Bau Sawang, ada Kubella Tomo dari Wan Tompo, Gincung Celak cewek penyanyinya dari Arman Dian Ruzanda, ada dari Nurdin Takwa, Radeko Ati Masolaku dari Andi Andika, ada Ba Senandong dari Syam SR, ada juga Engkamoga Decekku dari Sale AS, ada Lisa dari Ancila Ricci, Repak Paner Pak Kaca dari Ime Ermawati, ada Nur Panja dari Unika DI, ada Anak Lorong Nama Kasar dari Firdaus KDI dan Venti, dan terakhir ada Papa Sae 2 dari Sukaena dan Arnold Sisham. Jadi sudah ada ku dengar ini pendengar anu penelpon, jadi ku angkat mi dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sirina Pace.
1: Senandung liri laguna Prompace.
0: Sikasik. Dengan siapa di mana ini?
1: Bunda Dewi di Bulu Kunyit Tokolo.
0: Bunda Dewi, apa kabar hari ini, today, tomorrow?
1: Alhamdulillah baik, cuma cuacanya agak panas-panas sedikit.
0: Oh, panas-panas sedikit. Bagus itu, minum sirup ya, tambahi susu baru taruh es batu. Dah nyaman nagang.
1: Sedikit naik nyob anu bak kala kaburat badan.
0: Bunda, mau didengarkan lagunya apa ini?
1: Ada tadi kudengar Iwan Tompo, Kubella Tomo.
0: Iya, Kubella Tomo. Apa artinya itu Kubella Tomo? Kubella itu
1: saya
0: apa?
1: Saya sudah jauh makku dong.
0: Kubella jauh. Tomo.
1: Kubella jauh. Kubella Tomo artinya sudah jauh, maka hati tak.
0: Wih deh, kodonge.
1: Tidak dilupa maka.
0: Tidak dilupa Jaki, Bunda Dewi Dita Kalar.
1: Hari dulu, selamat hari raya Idul Adha, mohon maaf lahir dan batin.
0: Iya, dengan ucapan semoga yang sama Bunda.
1: Semoga kita diberi rezeki, umur amin, yang panjang sehat, dan bertemu lagi dengan
0: Lakapi dong.
1: Hari raya Idul Adha tahun depan, insyaallah, amin.
0: Lakapi dong.
1: Iya.
0: Bunda, mau kata tahu kini Bunda, berapa mie daging sudah kita olah ini, atau berapa mie daging sudah kita makan?
1: Tidak sampai di 1 kilo.
0: Oh, tidak sampai di 1 kilo kita makan.
1: Kan kemarin dapat kan kita alhamdulillah kita potong hewan kurban.
0: Alhamdulillah.
1: Dapat kita 88 kilo ta, yang dibawa ke rumah cuma 1 kilo, yang lain dikasih panitia untuk dibagi kepada saudara kita yang tidak memotong hewan kurban.
0: Jadi apa yang kita potong kemarin ini? Sapi.
1: Lompo yang.
0: Si lompo bang Lakapi.
1: Tidak ji ya, lompongan tong je sapi ya.
0: Kok kira lompo ki? Lebih lompo ki Lakapi itu, daripada itu anu kan?
1: 8 kali 8. Kurangi anu ku kali-kali itu.
0: 8 kali 8 berapa mi itu? 116
1: itu.
0: Enggak
1: 8 kilo baru dibagi 8, kita tetap 8 tak.
0: Batalana gang. Jadi Bunda Dewi, ini muka cari tahu ini sedikit nih Bunda Dewi. Biasanya sih tradisi apa yang dilakukan di Takalar ini kalau hari raya Idul Adha begini? Ada mungkin tradisi khususnya atau apa?
1: tidak ada ji yang khusus, tidak ada ji yang istimewa. Pagi-pagi kita berangkat menunaikan hari raya Idul Adha di lapangan pulang ki dicari mi kelompok anu tak untuk tu pohon potong hewan kurban tak kan ditempatkan di satu tempat datang di situ bilang siapa saya kutemani di sapi yang ini gitu tidak ada yang istimewa.
0: Tidak ada yang istimewa.
1: Kita pulang pergi maki secara kubur.
0: Jadi sore, itu
1: sudah pakai makan daging kurban.
0: Jadi biasanya itu memang syarakubur itu memang diwajibkan dia atau memang
1: tidak diwajibkan ji tapi tradisi kayaknya kalau sudah lebaran
0: itu dibilang
1: tidak apa di tidak afdal kalau tidak syarakubur
0: tidak lengkap lah seperti itu.
1: Apalagi kayak Bunda Dewi kan orang tua sudah tidak ada jadi kayak kangen begitu rindu untuk lihat ke kuburannya.
0: Per kamar rokok saya itu biasa kalau begitu mi Bunda toh biasa itu kalau rindu ke sama bapak, aku pulang ke langsung Pindrang. Biarpun satu hari di libur, aku pulang ke Pindrang, pergi merokok-rokok di bakar kantong rokok itu biasa bapakku ya. Merokok tumah saya. Tidak aja bunda, kayak kunikmati suasananya itu kayak bicara-bicara ke sama bapakku itu biasa begitu. Kan begitu waktunya masih hidup bapak. Saya itu biasa merokok dengan bapak itu di pinggir-pinggir anu, pinggir-pinggir rumah. Jadi biasanya seperti itu.
1: Kalau pergi di situ lihat kuburan dibersihkan, didoakan kayak tadi baru berdialog ki kayak bicara ki sama kuburan.
0: Nah, seperti itu nak bilang orang begini-begini bukan ji itu sayang ku kenang itu suasananya ji. Walaupun tidak ada ji balasannya ceritanya.
1: Ada sesuatu kebahagiaan tersendiri.
0: Bisa kalau ungkapkan nih apa yang ku rasakan setelah tidak ada.
1: Kayak curhat gitu.
0: Iya, sebenarnya ini bunda nangis semakin ini bunda karena rasa itu susah kalau bahas-bahas apa pinggang gue muka nangis.
1: Berapa lama bapak
0: meninggal? Lumayan lama bunda, 2019 kalau tidak salah.
1: Kalau bapak saya baru 2 tahun, tapi kalau mama masih kecil-kecil ke semua sudah tinggalkan maki kodong.
0: Mau media apa disayang sama Tuhan bunda?
1: Bunda itu berperan sebagai kakak kan saya kakak tertua baru adekku 4 laki-laki semua kayak berperan sebagai kakak kita yang ini dah.
0: Iya itulah.
1: Berapa curhat kak?
0: Momennya memang. Ya pala bunda nah.
1: Iya oke deh sehat selalu.
0: Amin.
1: Selalu ceria.
0: Amin.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Dewi di Takalar. Ada lagi tadi penelponku. Kudengarin ku angkat lagi di. Halo, assalamualaikum.
2: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Pak Bahar di Bone Caming.
2: Kenal dong lirik laguna Perumpace.
0: Pak Bahar di Bone Caming ini kayaknya.
2: Kenapa ini?
0: Wih, ku tahu dong. Kalau yang semangat-semangat begini jasa, pasti, kan? Pasti iya. Pak Ano, Pak.
2: Apa lagunya ni? Sudah ku tadi. Janda pas oleh.
0: Janda pas, ada? Janda pas oleh.
2: Ya kas, kita tadi sudah dibaca. Janda pas oleh.
0: Janda pas oleh. Tidak ada kayaknya kalau janda pas oleh, Dende.
2: Tadi sudah dia.
0: Taro nih janda.
2: Iya janda.
0: Iya taro nih janda.
2: Oh taro janda.
0: Iya taro nih janda.
2: Ya mama kena. Saya salah kedengaran tadi.
0: Ya naro.
2: Ya itu balik.
0: Oke, apa topiknya? Topiknya ini kalau di Bone sendiri bagaimana tradisinya kalau sudah lebaran Idul Adha ini?
2: Tradisi. Kalau di sini tradisi hari di hari lebaran, setelah lebaran, menunggu dulu anu, daging kurban.
0: Iya.
2: Sesudah itu, keluar dari masjid menunggu daging kurban. Sesudah itu, di kampung ini kemarin, siang, 7 orang berkurban. Dua RT, RT 1, RT 2, RT 2. 7 orang berkurban, jadi 7 kira saya ikut sapi. Ya, sekarang itu dibagi bagi kan, biasanya ada orang membaca-baca.
0: Iya.
2: Juga ada orang bersiar kubur, kan? Ya, itu juga ada kebenaran-kebenaran saya baru-baru sudah dianu di sunat. Ya, hari ini anak-anak kelas sekolah baru-baru di sunat.
0: Kita yang
2: sekarang itu pembicaraan saya untuk melalui tradisi. Saya kirim, Pak. Assalamualaikum.
0: Pak Bahar.
2: Ya.
0: Bukannya kita yang sunai keponakan tak?
2: Sudah. Sudah baru-baru yang tadi.
0: Bukannya kita juga di sunat.
2: Masa saya ini sunnah orang Ada sunnah itu.
0: Aku kira di sunnah 3 kali ki.
2: Ya. Oke, terima kasih banyak orang menunggu. Mau masuk.
0: Ada dong.
2: Iya, tunggu di mana kalau tepi.
0: Iya, mohon maaf.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi Pak Bahar. Kukira disunat 3 kali Pak Bahar, ternyata 1 kali ji tahu anak. Keponakannya ji kemarin itu disunat. Oh enggak, tadi. Jadi sahabat budaya yang ingin bergabung bersama Lakapi, masih menunggu Lakapi ini 2 penelpon lagi. Bisa ditelepon WhatsApp maupun telepon biasa. Yang sedang monitor bisa hubungi Lakapi sekarang, karena Lakapi ini mau cari tahu ini apa tradisinya. Siapa tahu ada tradisi unik dari sahabat-sahabat budaya yang ada di luar sana yang sedang monitor. Nah, masih menunggu Lakapi ini. Kalau tidak ada Lakapi, putar lagi lagu. Jadi bagaimana ini sahabat budaya, tradisi-tradisi apa di kalau di bulan ini apa namanya tradisi Lebaran Idul Adha biasanya, atau mungkin ada tradisi uniknya kah, mungkin masa-masa kah, mungkin ada yang kurban di kampungnya kah, terus buat kegiatan kah di situ, atau kah lomba-lomba, contoh kecilnya mau saja lomba makan kerupuk, terus atau kah lomba mungkin ada lomba-lomba yang lain, ataukah mungkin ada kegiatan-kegiatannya yang lain. Jadi sahabat budaya yang ingin bergabung atau yang sedang monitor mau bergabung bersama Lakapi bisa menghubungi 0811 409 250. Kalau tidak ada mi yang mau bergabung, Lakapi putar mi dulu 2 kilong berikut Kubella Tommo dari Wantompo dan Taroni Janda dari Andi Abdullah Bau Sawang. Salam lagi baring kalinga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Masih di program 4 dari Makassar dalam program Sirina Paces Senandung Lirik Laguna Prom Paces. Jadi sahabat budaya, yang ingin bergabung bersama Lakapi bisa menghubungi 0811-400-9250. Dan sudah ada penelpon dari telepon WhatsApp ini, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senandung Lirik Laguna Prom
0: Paces. Asik Pak Jangkis. Mohon maaf lahir dan batin Pak Jangkis.
1: Ucapan yang sama.
0: Apa kabar Ki Pak Jangkis hari ini? Tidak sakit di leher tak?
1: Alhamdulillah sehat luar dalam.
0: Alhamdulillah kalau begitu. Ingat Ki Pak Jangkis jangan terlalu makan terlalu banyak makan daging.
1: Sudah melewat mini satu porsi.
0: Dede baru aja satu porsi. Enggak apa-apa jika lo 5 porsi, 6 porsi enggak apa-apa. Yang penting jangan 10.
1: Jadi
0: kasih sakit itu. Kujamin langsung keram leher tak.
1: Istirahat dulu sebentar lagi lanjut.
0: Iya, istirahat mi dulu. Nah bilang anak-anak kah, time out.
1: Iya.
0: Iya. Pak Jangkis, mau didengar lagunya apa Pak Jangkis?
1: Pak Balu 2.
0: Pak Balu 2 taninya, Papa Sae 2. Papa Sae 2, engka nih. Pak Jangkis. Lo kan aku tani Pak Jangkis se. Biasanya aku mau asoso leperang haji mah pake. Agak biasa di anu. Agak biasa di Jawa tuh atau agak tradisina tahu aki pangkep.
1: Justru man saja menunggu-nunggu daging kurban.
0: Terus
1: tamu di rumah. Lanjut sudah itu siarah kubur lagi.
0: Nah, biasanya buat kiga kue-kue di situ Pak Jangkis istri tak atau siapa gak buat kue di situ Pak Jangkis?
1: Ya sama istri.
0: Kita gak yang buat ti atau istri tak yang buat ti?
1: Yang buat.
0: Istri yang buat. Kukira kita yang buat ki.
1: Kalau saya makannya pun tahu.
0: Oh makannya kita tahu. Tante lihat ki Pak Jangkis apa nak kerja itu? Makan jibe deh nak tahu. Nak mau bantu ki.
1: Ada gari ke bawah.
0: Oh ke bawah dan ada gari. Ayolah. Wah sengi nang kelinga tante we. Kau nang kelinga tante pura sih kapa di kabibi do cilina Pak Jangkis.
1: Pergi ke sana dia.
0: Oke
1: Pak Elka.
0: Iya Pak Jangkis. Iya siap.
1: Enggak selalu mohon maaf lahir dan batin.
0: Amin. Mohon maaf lahir dan batin juga Pak Jangkis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tadi penelpon dari telepon biasa, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Ah, terputus sahabat budaya. Kita angkat lagi dari telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lakapi.
0: Sirina Pace Bunda.
2: Laguna perempat Ces.
0: Asik. Sebelum lanjut ke topiknya Bunda, mau kidengarkan lagunya apa nih?
2: Wang Kalinga ada ke Sirampe.
0: Engka Bunda, laguna Ina Natsir. Aja to Sirampe. Engka nih Bunda. Nah Bunda, iya lo kami sembunda he. Biasa anak aku mau pakai rekengan melapah haji reket tau he. Agak biasa tradisi naro.
2: Tradisinya ya pastilah emang yang beli ya kurban.
0: Apa pi?
2: Karena saya kemarin di blokku ini ada 4 ekor sapi disembeli. Sapi kurban.
0: Gana.
2: 4 ekor layang di masjid. Karena kalau di kompleks Papau itu ada 3 masjid dalam kompleks ya. Ya, ada yang di tengah, ada yang di pinggir jalan, ada yang di sudut sebelah timur. Itu jadi alhamdulillah puas-puas orang.
0: Jadi sudah mengemas sate-sate ini Bunda?
2: Kalau sate saya tidak karena kebetulan kemarin itu kan tetangga bikin rendang, bikin sop saudara, bikin bakso. Jadi memang dia tradisinya itu kalau kurban pasti kita di tetangga-tetangga pasti diajak makan setelah kita selesai salat Idul Adha. Dan kita ngumpul lah di rumahnya. Kebetulan orangnya memang luar biasa. Bapak Tommy Toy. Jadi Mas Impo itu dari nah.
0: Coco bunda, Mas Impo dale itu tahu itu berarti megeloto mesu Dina. Kok megelo
2: keluar. Mas.
0: Muda juga masuk. Tapi ya biasa bunda, ay, menyama masudiku tapi ay, susah-susah tamah.
2: Wah, dek pat tu, memang itu tidak seketika itu ya. Oh, kalau pengeluaran langsung tiba-tiba mau ada balasan, tidak. Pasti satu saat pasti iya. Akan ada.
0: Tiba-tiba
2: tak ada masuk di rekening tak?
0: Wah, mudah-mudahan amin ya Allah, tak kalah tua lada nih kasih. Lame kalau lo nereri. Maco alada nih sedih kan undang lakapi kasih. Maco alada nih tanggalana.
2: Tanggal 20 nya dua he.
0: 20 nya dua bunda. Maco alada nih senai ye.
2: Dan lah 3 hari 4 hari ke depan malise.
0: Iya malise sih bunda. Tapi ya. Ya ada balik bunda, tulwelo make ke sedih.
2: Amin dan aidin wal faizin, maaf lahir batin ya.
0: Iya bunda dengan siapa ucapan yang sama.
2: Ada hilap, ada salah, mohon dimaafkan. Ya namanya kita manusia biasa ya,
0: betul.
2: Tidak
0: sempurna. Iya bunda.
2: Iya, berdecin
0: pada. Iya bunda.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Bunda Sophie di Pau-Pau di sahabat budaya. Ada lagi tadi penelpon, gue di telepon biasa, ku angkat dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ini nangkat Ji.
3: Senandung lirik lagunya Perompak Jazz.
0: Dengan siapa di mana ini?
3: Saya Panji.
0: Iya, kita siapa?
3: Saya.
0: Ikat tenai?
3: Ah?
0: Ikat tenai?
3: Kenapa ya kita tidak tahu karena kapi?
0: Kata
3: nah, jama-jama
0: bare-bare. Dena cocok mau.
3: Nah, jama-jama kasih.
0: Sabar-sabar tutup kata. Iya,
3: dosa tri. Gitu.
0: Dena cocok tuli emosi teh.
3: Apalagi
0: momen hari raya Idul Adha ini.
3: Iya,
0: sudah kimakan daging.
3: Ada pedang-pedang memen di mat.
0: Sudah dimakan daging kata antri jamak emosi menres itu matu tensi talabo
3: menre matu tensi ku 188
0: wih lo tanrena
3: depo andre dagingnya
0: oh depo tanre dagingnya
3: napa utar-utar jolo apa melo kalau botingnya
0: ini gak sih lo boting
3: anu reku ke waka pinrang
0: wih lo si manre bale rekeng ha? Lo si manri bali rekeng?
3: Iya. Oh, bali bolu ya. Wih, mana aku bukuna.
0: Menang kaji bali bolu, bali tasi dong.
3: Iya, tapi kalau macam ikan itu agak senai lo, bali aja lo.
0: Nih, bali agak naro, katombong.
3: Ketu, boleh pange.
0: Bali
3: alergi kah, makasa kah.
0: Oh, mata ki, ayy.
3: Makanan iya, hebat. Jadi biasa kok roka koro bolana sapi teku lewan ria
0: makan deh.
3: Bengu ni nana dia nandri balai nilai.
0: Wih lundra natu balai nilai. Ya aku ya balai nilai tali 5 jari hai lo capuk calalai ku namun 10
3: iya,
0: jari capuk
3: itu. Iya naro jadi biasa makate ka alergi.
0: Oh. Cek ditolak saya di ketantri. Balai lundra
3: iya, tanre alergi. Iya, biasa tapi seku mega koryawa. Terlalu seren sama aku tuh. Iya.
0: Ketantri, elota macek di?
3: Iya.
0: Ketantri.
3: Halo, dia wanulan deki. Karena saya lagi di ini.
0: Di mana?
3: Tawa matras. Jadi kada wang kelinga ki kada dek. Halo. Lakapi.
0: Iye.
3: Engkau ni sadan lah.
0: Engkau ni lah.
3: Aku tak sen.
0: Maka dah kaya kata antri. Aku tradisi nak tahu aki anu he aki bare-bare kupur balap teh.
3: Iya. Kuku meye, wi tak kupur melepet tu ye. Hmm. Eh, lumana mi ko bulana keluarga eh, silaturahmi.
0: Hmm.
3: Makoro ni wi tak ko pole silaturahmi. Pada ya eh, lo nak bulana mureku, kurero.
0: Baca doang.
3: Koro ini, biasa nak lo, jarai kuburutna tomatoae.
0: Hmm, alena beliau.
3: Masku.
0: Iya, ya. Alena beliau.
3: Iye, mama yang sudah pergi iye. Meninggalkan aku.
0: Mapa kormeto kata antri lo ni diaga lebih disayang ni
3: sebetulnya tak. Jadi ini si mencegi tua tua apa sifat dua mana Andriku.
0: Loni. Melonia gatete.
3: Melonia gatete niola.
0: Ya na pale kata antri.
3: Ye, oke ni pale lengkapi. Silakan dilanjut. Mohon maaf lahir dan batin nak.
0: Iye.
3: Siapa tahu ada salah-salahku.
0: Mega, mega, mega.
3: Mega ga?
0: Mega.
3: Ya, ye naro adempeng si. Mohon dimaafkan.
0: Saya dina jolo adempeng. Mohon ripir rumah tu. Mega-mega ye.
3: Ai, de na adil. Ai, masa makoro milo dampen ni ai. Tatamba cuma tu do sata.
0: Ai, ende na de na.
3: Ye ble.
0: Ye na pale.
3: Okey. Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tua sakatan terima ngerti mengerti to di JC dia apa tak kaburo nana kata antri reking. Aduh, engkau sih panel fokus boleh telepon wasai wakak sih di. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senandung lirik lagu Na Pro 4 Jazz.
0: Agak kareba tuh bone magelo-gelo mo gatu.
4: Kareba. Kareba ma kareba kece-kece.
0: Hai, gelo nanti ku makan kece-kece minus saraba pas yamba isi bawa.
4: Panas.
0: Coto.
4: Panas tadi itu.
0: Hei, agak si pala ya, agak si menuna yeso.
4: Wih, anu sih, kondro sih.
0: Ba, kondro. Hai. Hai, ala konak.
4: Kondro sih.
0: Kondro reking.
4: Iya.
0: Boy, siaga na porsi tak capuki aja pasar.
4: Hei, seporsi.
0: Wih, cek, makan aja cedek lah deh. Tama-tama cedek.
4: Deli mandremi, gak pak. Kamu deli pegililong nih.
0: Wah deto tu kuang kamu bini kol atau minimal sprite lah si DP tak aman itu.
4: Mabela belum sprite eh.
0: Mabela.
4: Tah, mabela.
0: Ah, jolo pale lo pakai jolo pale baling bambuku na polak gitu.
4: Baling bambu.
0: Iya, engkau ni na nindrenga Doremo mak dengki minre jolo la kapi eh. Engkau maga panel pomulo ano emergency. Ha, mak ada katenan ni. Angka nama tu balim bambuku bisa terbang kemana saja. Pasar, lo kan misalnya pasar, maka ada tradisi agak akibo ni biasa na kopur malapa tahu eh.
4: Ko tradisi aku nye, kita ko onroku deh. Anu tradisi pertama itu hewan korban, nak bagi-bagi daging, bagi-bagi daging ko warga sekitar maupun tetangga.
0: Eh, napa tapi?
4: Kedua, mau baca-baca. Ketiga, jok masyar atau kebelahan atau weh.
0: Kenapa?
4: Keempat, ya jok kami masyarakat kobro.
0: Dega agar rekingero, ini panggil tak jok kama baca-baca pasar.
4: Dega agar.
0: Wah, saja itu ustaz gitu.
4: Deto.
0: Wah, saya ngustus ki atau kate ki ko aki anu aki masih gi
4: Ai de to.
0: Oh, de to. Wah, seng ha. Mae ka baku tanya nasi aga namplo taruntu.
4: Gaplo. Pengeluara bawang.
0: Wih, pengeluara bawang. Oi, capus itu.
4: Kamu suka.
0: Anu retas itu.
4: Iya.
0: Dega tawan lah kapiga.
4: dada.
0: Kasina.
4: Lambailah kapi.
0: Lambailah kapi. Ai kodonge. Hai, manra saya
4: kasih. Lagu aga no pesa dendre. Kenapa kamu monitor?
0: Eh, lagu ogi mana nih? Engka lagu.
4: Wah, hebat tu.
0: Papas dua.
4: Wih.
0: Engka tau laguna ajak tau si rampe. Be.
4: Bye. Hebat.
0: Wah, jelas dong. Ambo ruse nih bos.
4: Jelas dong. Ambo ruse. Senggol dong.
0: Asik. Ya na bale pasar.
4: Bale. Assalamualaikum. Selamat bertugas kafe.
0: Iya, pasar.
4: Kapan kita lagi menyiar?
0: Pa libur na jolo banyak ke sih. Libur kajo kapa banyak tuh. Malam mi.
4: Kapan ki? Kalau malam.
0: Dolo witai. Cuma libur kak, mungkin wow. Sabtu minggu, menyiar muka Sabtu minggu.
4: Oh,
0: dia iya, nama gak lupa kita kun nak minta ya.
4: Hah?
0: Dia nama gak lupa kita kun minta ya, rabun-rabun nak sih.
4: Oh, rabun-rabun nih, pakai kacamata.
0: Iya, lo nama sama kacamata
4: ukuran nih. Lanjut kacamata.
0: Iya, dia nama cocok, dia nama mengukur ya.
4: Iya.
0: Ya napa le pasar di?
4: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat budaya yang ada yang sedang monitor dan ingin bergabung Lekapi, jangan kemana-mana karena Lekapi akan kembali lagi setelah Lekapi putar kelong yang sudah direquest tadi. Jadi sahabat budaya jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu dua kelong berikut ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur.

Idul Adha mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Semangat berbagi dan gotong royong inilah yang terus dijaga RRI sebagai media yang menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Atas nama LPP RRI Makassar, saya Anumanda Dari, beserta keluarga besar RRI Makassar dan RRI Bone mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat kurban membawa berkah, mempererat persaudaraan, dan menumbuhkan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 kamu ya.
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga
1: dan
0: selalu
1: lain-lain.
0: Memberikan apa
1: semua
0: yang Kak Rudy perlu dan
1: kamu
0: inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

0: Ini masih di program 4 dari Makassar dalam program Sirena Paces, Senandung Lirik Lagu Rana Prom Paces. Jadi sahabat budaya yang ingin bergabung bersama Lakapi bisa menghubungi 0811-409-250. Dan sudah ada penelpon dari telepon WhatsApp ini, kita angkat dulu. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Sirena Paces.
1: Senandung Lirik Lagu Rana Prom Paces.
0: Asik. Pak Aziz, apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah, baik, sehat.
0: Alhamdulillah, sudah maki beli benekol, Pak Aziz?
1: Alhamdulillah, sudah mendingan.
0: Sudah mendingan, mie. Kurang-kurangin ke makan daging, Pak Aziz. Ingat, ya,
1: stop dong. Dulu ini.
0: Iya, ingat,
1: Masih muda.
0: Berapa tahun?
1: Betulnya masih muda.
0: Deh, tahu anak gagana. Nah, kala-kala kila kapi gagana.
1: Apa temanya ini?
0: Lagu mau dulu sebelum masuk ke tema. Oke, dengar apa lagunya apa? Ndak monitor kita tadi. Kulangi lagi satu kali nah.
1: Baru monitor.
0: Iya, betul. Tahu lolongna barem apa ini? Tahu lolongna barembeng. Sahir Jumalang, gincung cela cewek penyanyinya. Ada dari Nurdin Takwa. Radeko ati masolakku. Ada lagunya Base Nandong, Engkau Moga Decekku.
1: Ya itu.
0: Engkau Moga Decekku.
1: Penyanyinya Salea Esto.
0: Iya, betul.
1: Ya, betul. Lagu lama itu.
0: Cocok mi? Cocok nih.
1: Oh. Kita suka lagu-lagu klasik.
0: Oh, kalau saya, aku suka lagu-laguku.
1: Iya.
0: Lagu kalau dalam WC itu biasa jadi lagu satu album.
1: Kenapa menyanyi dalam kamar mandi?
0: Oh, saya itu, pasti kalau mandi mah itu, deh. Itu satu album jadi itu kalau anu.
1: Oh, konser ke situ.
0: Konser dong. Ya penyanyi pendengarku itu semua itu kayak anu mi semua yang anu kah hewan-hewan kecil. pasti sini muka tahu tradisinya ini orang di Maros kalau sudah lebaran Idul Adha begini apa tradisinya biasanya? Mungkin ada tradisi uniknya?
1: Seperti biasa.
0: Mm-mm.
1: Baca-baca toh kalau malam takbiran itu.
0: Iya, terus
1: sore. Baru pergi lebaran besok pagi.
0: Mm-mm.
1: Baru keluar dari masjid.
0: Iya. Yeah.
1: Pergi ziarah kubur istri tercinta.
0: Wih, masya Allah, tabarakallah. Ini min yang namanya cinta sehidup
1: saya
0: semati.
1: Saya tuh buka fi kalau sudah keluar dari masjid langsung ke makamnya. Secara kubur toh?
0: Betul. Saya ini belum ada kesempatanku kodong pergi sere bapak kok.
1: Lama-lama saya dulu duduk-duduk di makamnya.
0: Iya.
1: Baru pulang ke rumah.
0: Kalau saya pasti biasa itu bawa karoko dua batang itu pergi cerita-cerita sama bapakku itu aku tinggalkan kuburan kalau habis gitu rokok dua batang ke sama kemur.
1: Iya. Karena kita rindu toh.
0: Iya, rindu ke karena itu momen kalau saya bicara sama bapakku dulu waktu masih sakit-sakitnya kodong. Begitu merokok aja, kah dilarang ki merokok sama dokter, toh aku bilang kepak nikmati tua maki merokok ya, maki situ sama maki.
1: Kita kembali toh masa-masa dulu. Kalau saya itulah tapi setiap hari Jumat pergi siara kuburnya.
0: Jauh ki kodong saya bapak.
1: Jadi itu makamnya selalu bersih.
0: Wih, masya Allah.
1: Karena setiap hari Jumat saya kesana setiap pagi toh.
0: Itu mi pak biasa ini. Saya mau ke pulang ini tapi ku bilang dah ada pilih burku yang kayak tak dua hari berdekatan toh juga bilang ketunda mi dulu deh. Padahal rinduku.
1: Orang itu di ke banyak rumah situ di makamnya toh. Belain ini bapak setianya sama istrinya.
0: Itu mi dibilang cinta sehidup semati.
1: Cinta
0: saya berharap ke saya nanti istriku juga begitu sama saya.
1: Iya. Walaupun dia sudah tidak ada,
0: iya.
1: Tetap di hati juga.
0: Betul sekali. Intinya tidak tergantikan.
1: Tidak akan tergantikan.
0: Betul sekali, Pak Sis.
1: Ya, temanya toh?
0: Iya, itu tradisi. Tuh. Tradisi saya tanyakan ini.
1: Iya, tradisi. Ya, Pak, sebentar siapa yang bertugas?
0: Sebentar. Kakak Anu, Kakak Anti, Dentek nih.
1: Oh, Kakak Anti. Jadi kita kapan lagi menyiar malam?
0: Saya besok libur, Kak.
1: Jadi kapan lagi?
0: Sabtu Minggu, saya jambe malam. Sabtu
1: Minggu. Malam Minggu
0: iye, kita menyiar lagi. Iya, malam Minggu, malam Senin saya menyiar.
1: minal aidin wal faizin, tapi di sempat ada salah aku sama kita, tolong dimaafkan.
0: Manusia biasa ki semua, Pak.
1: Iya, karena kita suka bercanda.
0: Iya, manusia biasa ki semua. Begitupun dengan saya, Pak Sis, mungkin ada kesalahan yang pernah saya buat atau mungkin ada salah kata, ya saya minta maaf kepada Pak Asis dan juga seluruh pendengar yang ada di Pro 4 yang sedang monitor sekarang.
1: Iya. Saya selalu.
0: Iya, Pak Asis.
1: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama, Pak Asis.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita angkat lagi dari telepon biasa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirina Pace.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senandung lirik lagunya Perompak Cek, satu menagi.
0: Wih, ketemu kan lagi saya sama Denompo di Jeneponto. Jeneponto. Denompo, apa kabar hari ini? Nggak sakit mi kepala tak?
2: Tidak, iya.
0: Kalau kulihat-lihat ini, Denompo sudah sih kayaknya makan palu bahasa ya nih.
2: Ya sudah tadi.
0: Berapa mangkok lagi kita makan?
2: Paginya satu mangkok ji. Satu mangkok ji.
0: Satu mangkok ji tahu. Tapi iya satu mangkok ji tahu. Nama makan Pak Asis tapi 5 kali tambah.
2: Mangkoknya satu cuma nambah terus.
0: Iya itu aku bilang ini pasis kayak na mau kena ini mau kena kelabui tidak bisa dong.
2: Bukan satu mangkok itu memang mangkok satu tapi
0: iya
2: teman-teman terus itu termasuk banyak mangkoknya.
0: Itu aku bilang satu cuma memang mangkok dah pakai tapi dia tambah na 10 kali. Denompo mau kedengar ke lagu apa?
2: Bisa dibaca kembali, tadi sempat tidak dengar dibaca.
0: Ku baca lagi. Ya
2: baru kebangun tidur ini.
0: Wih, terlalu banyak makan sampai sudah makan langsung tidur.
2: Iya, begitu tadi.
0: Ini ku bacakan kina, ada lagunya Tau Lolongna Barembeng. Ada Gincu Celak cewek penyanyinya. Ada lagunya Ada lagunya Rade Ko Ati Masolakku. Ada lagunya Basek Nandong. Liza, repak pener, repak kaca, nu rapanja baju panyambeang, ada lagu anak lorongnya Makassar. Hei, kira-kira yang mana kita pilih?
2: Itu tadi yang pertama.
0: Yang pertama, Tau Lolongna Barembeng.
2: Iya.
0: Oke, mi. Denompo, tradisinya orang di Jeneponto biasanya apa, Denompo, kalau sudah Lebaran Haji?
2: Ya, biasanya itu. Sebelum barang itu, malamnya kan malam takbir itu baca-baca dulu. Setelah itu besoknya sudah barang. Didatangi tetangga.
0: Sudah itu?
2: Tadi minta maaf toh, sudah itu baru pisar kubur. Ya sudah itu pisar kubur baru pergi keluarga yang jauh.
0: Pergi keluarga yang jauh. Jadi intinya di momen-momen
2: bukan lebaran.
0: Lebaran Idul Fitri.
2: Walaupun lebaran haji tetap datang keluarga.
0: Bagaimana saya kodong ini jauh-jauh kok.
2: Walaupun tidak ada kuenya tapi ada buras nih datang itu sama dagingnya.
0: Ada dong ini dan nombok.
2: Kan beda itu kalau
0: beda dong.
2: Iya kan lebaran yang lalu ada banyak kue.
0: Kalau
2: sekarang ini sekarang ada kue sih tapi tidak beda dari dulu. Lebaran Ramadan tuh beda.
0: Beda dong.
2: Ini sedikit tidak bisa kalau kue tidak bisa pulang.
0: Iya cocok kita tahu.
2: Tapi bisa bawa pulang dagingnya sama burasnya.
0: Iya.
2: Kemarin saya bawa pulang.
0: Apa kita daging bawa pulang?
2: Daging sapi.
0: Wih.
2: Sama daging kambing.
0: Wih, de enak nang itu
2: sapi. Dari rumahnya tante.
0: De numpo itu daging kambing lah bisa di enak sekali itu kalau dikasih jadi sate nah.
2: Iya enak iya.
0: Enak sekali itu de numpo. Anu ki.
2: Iya. Enak tapi Daging kambing itu daripada daging sapi, lebih bahaya daging kambing.
0: Tidak bahaya ji sebenarnya. Cuma cara mengolahnya yang berbeda dan nompo.
2: Daging kambing itu kalau banyak dimakan itu darah tiba-tiba naik.
0: Tidak jadi nompo. Kalau kita pikir ke kita lihat misalnya orang-orang dulu kalau makan kambing ke kepala nalalo. Tidak ada ji. Tidak ada yang terjadi ini. Kemarin nenekku yang makan kambing, ku bilang nenek tidak sakit kepala. Ya. Tidak. Dia bilang ya, tidak.
2: Beda dulu dan sekarang.
0: Iya, pikiran ini sebenarnya ada nompo pikiran. Jangan kipikir. Ya, iya. Makan saja yang kita mau selama masih bisa masuk gas.
2: Gas kami,
0: Kang. Ya, mimpi ada nompo.
2: Oke, makasih waktunya.
0: Siap.
2: Masuk ini.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat budaya yang ingin bergabung bersama Lakapi, Lakapi masih menerima dua penelpon lagi nih. Masih ada dua penelpon yang Lakapi mau terima. Baik itu di telepon WA maupun telepon biasa. Jadi Lakapi masih menunggu, kalau tidak ada nanti Lakapi putar lagu ya. Yang ingin bergabung bersama Lakapi bisa menghubungi 0811 400 9250. Nah, sudah ada dari penelpon WhatsApp, penelpon biasa maksud saya. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Kapi.
0: Ibu Nur Intan di Takalar.
3: Iya, tahu, cocok.
0: Iya,
3: ku
0: hafal mi suara tak. Cuma itu iya, nama tak aja karena banyak nur-nur di bekas anu
3: kan. Iya, karena banyak penelpon kan.
0: Iya, ada Nur Hikmah, Nur Intan.
3: Ya, menghafal suara orang.
0: Iya, saya ini saya semakin sering ku dengar semakin ku hafal ki suara anu nyorong.
3: Oh iya tuh, kalau ada waktunya atau siaran itu kan banyak masuk.
0: Betul. Kan? Cuma namanya ini yang kadang ini. Kadang tak tukar-tukar kodong.
3: Iya, namanya
0: manusia biasa. Bu Nur Intan, lagu tak mengikut ya?
3: Lagu apa itu, Bung Kasi?
0: Ada lagunya Engkamoga Decengku sama Tau Lolongna Barembeng.
3: Kadang ada lagu itu yang mau kurus.
0: Iya, apa itu?
3: Ada lagu yang paling bagus tuh. Lagu duet tuh. Judulnya Bismillah itu baru belok-belok bagus itu lagu paling bagus saya dengar.
0: Tenaki ada mi di playlist ini. Datuk kalau ada jadi sini tidak ada di playlist yang ada itu Gincung Celna.
3: Bung Kapi.
0: Iya.
3: Sering-sering diputar ke lagu itu.
0: Nanti pi.
3: Ada ambo. Tuh ada syairnya dibilang Bismillah baru dia itu duet.
0: Iya nantilah.
3: Bagus sekali itu.
0: Siap.
3: Itu lagu Senyum Beras dengan Sajen Ranuat itu.
0: Oke, sih.
3: Bagusnya itu.
0: Tadi, Bunda, mau katanya kini.
3: Iya. Yeah.
0: Biasanya tradisinya orang di Takalar apa kalau anu ada kah tradisi uniknya kalau sudah Lebaran tidak, Haji?
3: Ya seperti juga itu penelpon yang masuk tadi. Paling-paling baca-baca itu ke kuburan.
0: Siapa itu, yang baca-baca biasa Bunda?
3: Korban itu kan. Kalau keluarga berkorban itu dibagikan ki. Saya tuh anakku berkorban kemarin.
0: Berapa kilo nak kasih ki?
3: Terus datang mak nak kasih mak itu ibunya.
0: 20 kilo.
3: Berkorban sapi.
0: 20 kilo nak kasih ki daging.
3: Nah kasih kata kan banyak juga orang dikasih.
0: Oh, kok kira nak kasih
3: bagi-bagi.
0: Kok kira nak kasih 20 kilo.
3: Tidak bisa karena banyak.
0: Iya dong.
3: Itu saja kalau 1 kilo itu banyak itu. Iya. Jangan terlalu banyak makan daging Bung Kapi, apalagi Bung Kapi itu gemuk.
0: Tidak ji Bunda. Ku bilang gini, selama masih bisa masuk gas.
3: Oh iya memang.
0: Karena itu nak bilang
3: keinginan perut itu mau memang banyak tapi akibatnya tuh.
0: Kan nenek bilang pikiranmu jangan rusak dirimu sebenarnya. Kan ini nenekku
3: memang
0: 90 tahun mi tahu dia kelahiran berapa.
3: Memang kalau mau turun.
0: Iya, nak bilang nenekku ini saya ini umurku saya kelahiran 38 nih masih makan kadaging sampai sekarang.
3: Bilang apa? 38 umurmu?
0: Nda, nenekku kelahiran tahun 1938 sebelum Indonesia merdeka.
3: Berarti meninggal nenekmu?
0: Belum pi, masih ada di Pinrang. Itu masih jalan ji, masih merokok ji sama kalau pulang kak.
3: Nenekmu yang laki atau perempuan?
0: Perempuan ini nenekku.
3: Oh. Nih, baik. Kakekmu yang laki.
0: Kalau kakekku meninggal mi, padahal lebih muda kakekku dua berapa tahun? 3 tahun kak. Kelahiran 1941.
3: Nenekmu masih hidup.
0: Iya.
3: Bagus itu kalau pulang di kampung kan siapa-siapa nenekmu tuh.
0: Ku aja ji merokok nenekku ya bilang kan nek merokok gini.
3: Nenek perempuanmu itu.
0: Iya. Itu Tonji yang nuna bahagiakan karena ya kita tahu mila orang tua dibilang yang namanya orang tua kita apa-apa yang nama bilang nikmati masa tuanya toh. Jamnya dibatasi jam makan ini. Yeah.
3: Ibu bapakmu masih hidup.
0: Bapakku tidak ada Miko dong.
3: Umur nenekmu masih hidup deh.
0: Iya, kan Nabi bilang Tuhan, ku sayang ki bapakmu jadi ku panggil ki dulu.
3: Alhamdulillah.
0: Iya, masih mencari jati diri kayak kemarin itu nah tidak ada bapakku.
3: Sama semua itu kalau umur-umur begitu memang banyak meninggal itu bungkak
0: iya aja. Begitu tong cerita kasih ke Tuhan
3: ya
0: begitu tong si ceritaku saya dikasih ke sama Tuhan.
3: Iya kalau semua manusia akan mati ini bungkak
0: iya.
3: Cuma ada yang cepat
0: itu
3: umurnya manusia masih
0: mati
3: kan
0: betul
3: tidak sama itu tapi semua akan kembali.
0: Kembali ke yang Maha Kuasa. Iya, Pak Lebu Nurintan.
3: Iya, lagunya itu anu tadi deh.
0: Iya.
3: Apa judulnya tadi? Saya lupa.
0: Engkamu Gade Cengku sama Tau Lolongna Barembeng.
3: Oh iya, bagus.
0: Iya.
3: Terima kasih, Bung Kapi.
0: Iya, sama-sama, Bu Nurintan. Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat budaya yang bergabung masih menerima walakapi penelpon satu ini lagi. Mana maki semua tuh? Kenapa tidak ada kisemua muncul? Yang ingin bergabung bisa menghubungi 0811-409-250 di telepon WhatsApp ataupun telepon biasa. Jadi kalau tidak ada yang menelpon, lakapi putar kelongnya. Di dari Sale AS. Engkamoga decengku selamat ki maringkalinga.

0: kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

0: Iya, masih di program 4 dari Makassar dalam program Senera Pace. Masih bersama Kavi di sini menemani Anda di Ruang Dangarta semua. Jadi sahabat budaya yang ingin bergabung berbincang bersama Lakapi di momen suasana Idul Adha hari ini, Lakapi ingin berbincang bersama sahabat budaya sekalian. Dan sudah ada panel telepon dari telepon WhatsApp, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Lakapi.
0: Selamat sore, Pak.
1: Senandung lirik lagu Napalm Pace.
0: Asik. Pak Radin, kenapa tadi kenapa tadi berhenti ke menelpon?
1: Wah, putus.
0: Oh, putus ki. Jelek ya jaringan di.
1: Iya. Ujang ini baru berhenti ujang ini.
0: Wih, kodongnya. Pakai jaket ki, Pak Radin. Mau kedengarkan lagunya apa, Pak Radin?
1: Ada saya dengar itu repet pener pekaca.
0: Iya, ada dong.
1: Itu mo.
0: Itu mo. Pak Radin, mau katanya sedikit nih tradisinya apa orang ini? Tradisinya atau kebiasaannya orang di Bantimuru sendiri kalau sudah Lebaran Idul ada apa?
1: Biasa kan dulu-dulu, sekarang jarang yang sudah saya
0: lihat. Apa itu?
1: Pergi rumah-rumah orang, bersiaran dulu. Kalau dulu, sekarang jarang sudah saya lihat.
0: Sudah jarang, jadi kita lihat sekarang, gak kayak dulu-dulu.
1: Kecuali bilang saudara lah. Saudara pun tidak ada juga pergi rumahnya.
0: Betul.
1: Apalagi kalau bermusuh.
0: Oh, kok dong? Saya sakit tuh. Berapa mie, berapa banyak mie kita makan daging? Ada mie 10 kilo?
1: Tidak ada lagi. Tidak ada lagi daging ini dah.
0: Tidak ada daging.
1: Tidak ada orang memotong di sini. Biar pun di meski yang dekat tidak ada.
0: Nanti saya potong gengki.
1: Foto banyak-banyak.
0: Iya, doakan saja Lakapi ini jadi orang kaya. Nanti Lakapi potong sapi tuh di situ.
1: Iya. Kalau miskin orang di sini.
0: Ah, enggak boleh bilang begitu, Pak Radin. Semua rezeki sudah ditakar oleh Yang Maha Kuasa. Mungkin untuk saat ini belum mampu ya. Mungkin ada di lain waktu nanti.
1: Ada yang mampu.
0: Enggak boleh.
1: Habis itu sapi mahal.
0: Enggak. Belum pi sampai uangnya. Kalau ada uangnya itu tidak mahal.
1: Iya, kalau ada.
0: Kalau ada. Iya, betul.
1: Kalau tidak ada 20 juta.
0: Enggak, tidak sampai 20 juta. Ada yang 17 juta, ada yang 15. Kalau sapi kita cari. Iya, mi pale paradina.
1: Iya, pale.
0: Iya, Pak Radin.
1: Jadi nanti malam bertugas lagi.
0: Sampai jam 8.
1: Oh, saya kira pagar lagi.
0: Besok ya, nopi lusa lagi. Iya.
1: Oke, balik.
0: Iya, Pak Radin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Radin di Goa. Ini ada lagi telepon dari telepon WhatsApp. Mana mi? Ah, ini tahu anak. Halo, assalamualaikum.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Fatma. Agak karebat tuh bunda.
2: Silolok utama bola.
0: Oh, napa kelet tuh?
2: Iya, boleh kak di kantor panitia kurban. Boleh. Ibu Dharma Wanita. Besok lagi.
0: Di mana tuh?
2: Di kantor.
0: Iya, di mana kantor tak bunda?
2: Di PLN.
0: Oh, di PLN. Di listrik-listrik.
2: Iya, kalau kau tidak bayar, matikan lampu.
0: Jangan dong. Jangan dong bunda. Tidak boleh dong nakal-nakal begitu dong.
2: Iya, boleh sedikit nakal.
0: Sedikit, Ji.
2: Tidak.
0: Mau kedengarkan lagunya apa ini bunda?
2: Apakah? Baru tengah masuk
0: kan? Ada lagunya Gincung Celak, cewek penyanyinya. Ada lagunya Ada. Ada lagunya Radeko Ati Masolaku. Ada lagunya Basek Nandong, Lisa. Nura Panja Baju Panyambeang. Ada lagu Anak Lorong Na Makassar.
2: Itu saja Nura Panja Baju Panyambeang.
0: Bunda. Bunda, apa tradisinya kalau di Makassar ini, Bunda, kalau sudah lebaran orang lebaran haji? Ada tradisi-tradisi khususnya ke kalau sudah lebaran haji orang?
2: Enggak ada, Ci.
0: Enggak ada, Ci.
2: Enggak seperti dulu sekarang.
0: Kalau kita
2: saling Bunda mengunjung itu apakah?
0: Kalau kita biasa Bunda apa tradisi kalau sudah lebaran?
2: Enggak ada, kalau seperti ini kan masih saya aktif. Jadi saya harus ikut karena sebagai apa ya, ketua pensiunan begitu ibu-ibu. Ya saya harus ikut. Tapi untuk ini ya sebenarnya ini kemajuan besar ya. Kita orang dulu masih kecil kok kan tidak ada kurban atau apa kan. Bagi-bagi daging atau apa. Itu tadi Pak Radi bilang tidak ada orang kaya di sini. Tidak mutlak kaya Pak Radi. Yang penting kita niatnya mau kurban. Ya kita jalani, tapi memang kita kurban itu harus dikurban semua yang jelek-jelek sama sifat kita. Semua sifat-sifat yang tidak baik harus dikurbankan. Bukan cuma sapi daging.
0: Makanya aku bilang doakan kak jadi orang kaya Pak Radin. Kalau saya jadi orang kaya, siapa-siapa pendengarku ini yang ngano tidak ada di dekat rumah nama kurban, saya kurbankan ki.
2: Iya. Jadi memang harus kita kalau tahu maknanya itu kurban ya. Penting sekali.
0: Mengikhlaskan lah istilahnya.
2: Iya, mengikhlaskan. Kita semua sifat-sifat semua yang mengikhlaskan dan kita mensyukuri nikmat hidup ini ada yang ngatur. Kita coba melaksanakan saja.
0: Betul.
2: Mudah-mudahan saya doakan supaya atau nih mati dulu hidup sebagai anak muda. Kalau ada misteri mulai sikok maka
0: tidak kalau udah tidak dong Bunda. Tidak dong, harus kak jadi pemimpin di keluarga aku Bunda. Harus kak jadi nomor satu, istri nomor dua.
2: Kau harus jadi nomor satu. Kau sudah dengar kau anak pertama ya.
0: Iya Bunda.
2: Kau tapi harus pandai-pandai cari wanita yang malopo pese ya. Kasih tapi, kenal dulu orang tuamu, tapi mama. Masalah, kasih menyatu dulu dengan keluarga. Apakah dia
0: sama-sama kiana pertama ini Bunda, ndak aku tahu sih hampir remu kagak Bunda wah.
2: Sama-sama kiana pertama. Cari kok yang bosu.
0: Bahaya-bahaya ini Bunda si Tanrengar gimana ti?
2: Ai. Berdoa saja. Udah kalau memang jodoh itu kan pasti ketemu.
0: Iya Bunda. Iya mi pale Bunda karena waktu kuliah mepek. Amin ya Allah.
2: Aku selalu ya.
0: Amin.
2: Tetap saja dengan suku dan
0: siap.
2: Senang tenang. Oke.
0: Okay. Iya Bunda.
2: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dadah
0: Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat budaya dimanapun Anda berada, Lakapi masih menerima satu penelpon ini. Dan mungkin ada mi di telepon biasa ini. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mbak Febri.
0: Iya, bukan Kak Febri ini.
3: Oh, sama Kak Ruslan.
0: Iya, bukan juga.
3: Ya Allah, mohon maaf ya.
0: Waduh, baru lagi kayaknya.
3: Ini Ayu dari Maluku Tengah.
0: Iya, Ayu Maluku Tengah. Iya, jauh nah, gang.
3: Iya, jauh sih. Tapi dekat ke daerah digital.
0: Dekat. Kakak Ayu, apa kabar hari ini?
3: Kabarnya alhamdulillah baik-baik saja. Dan kota Masih hari ini hujan dari malam sampai saat ini hujan ya. Karena kita mager aja dalam rumah. Ya, saya kemana-mana.
0: Udah kemana-mana jika Kak Ayu?
3: Iya, tidak sih. Tidak kemana-mana kemarin. Kemarin saja kita ini apa namanya? Menyaksikan tradisi hadrat pengantaran kurban yang ada di Maluku Tengah.
0: Berapa kilo mie masuk ini di perut tak daging?
3: Tidak sih, tidak terlalu banyak. Untuk saat ini saya memang untuk makan daging sedikit ya, walaupun memang saya masak ya. Kemarin alhamdulillah saya dapat daging juga dari yang berkorban. Semoga itu menjadi amal kebaikan gitu, keikhlasan dan kalau akan mendapatkan dari Allah SWT. Karena saya yakin dari daging tersebut ada doa yang didoakan oleh orang-orang yang berkurban untuk orang yang mendapatkan, ya. Makan sebagai syarat sah. Kalau kata orang bilang, walaupun bilang kata makan akan syarat sah, tapi kita masak ada teman-teman suami yang datang makan.
0: Jadi apa yang dimasak ini?
3: Yang dimasak, masak rendang sih, karena emang itu favorit. Karena kan kita setahun sekali baru bisa dapat daging, ya, baru bisa makan daging.
0: Palu basah, palu basah, coto.
3: Rendang.
0: Oh rendang, gua kira palu basah sama coto.
3: Rendang sama pesan Ki Buras sama orang Bugis.
0: Oh, pesan Ki Buras sama orang Bugis, ini saya bokeng Ki.
3: Iya. Karena kalau orang Bugis yang bikin Buras tak enak, beda sih sama orang-orang
0: iya
3: yang
0: dong.
3: Bukan orang Bugis.
0: Iya dong, beda dong.
3: Karena pengalaman tak waktu pesan Ki Buras, iya. Kalau orang Bugis, ih rasanya kayak manis-manis.
0: Iya kan orang Bugis itu manis.
3: Bukan bu, ini apa namanya rasanya kayak manis, kayak dikasih gula.
0: Ada santannya toh.
3: Enggak, kalau yang asli itu kan dia bukan manis-manis, tapi ini manis kayak ada rasa gula begitu. Iya. Karena memang yang bikin bukan orang Bugis toh, jadi sudah so kapok nih pesan-pesan.
0: Kalau sama orang Bugis itu tidak pakai, kalau orang Bugis itu biasanya tidak pakai gula, tapi kalau kita lihat orangnya yang buat ki langsung ki manis. Apalagi kalau saya yang buat.
3: Iya, memang orang Bugis kayak manis-manis. Karena kayak banyak juga di sini ke orang Bugis, toh. Jadi kepesan mie itu gue rasa sama orang Bugis karena biar rasanya juga enak. Karena kalau saya bikin sendiri mie, aduh repot, nggak sendiri yang bikin toh. Kalau bikin buras itu harus
0: kalau boleh tahu
3: bantu.
0: Kalau boleh tahu ini Kakak Ayu orang mana aslinya?
3: Orang Sulawesi Tenggara mie.
0: Oh Kendari oh.
3: Bukan mie itu orang Buton.
0: Oh Buton. Oh, ini Buton siapa namanya?
3: Beda pada.
0: Ada itu kemarin saya nonton selalu itu kontennya di YouTube Deng Lala.
3: Iya Deng Lala itu yang dipakai itu
0: makan makan. Iya, saya suka nonton enak itu. Saya suka nonton itu pergi berburu begitu Gang Ai.
3: Iya, termasuk apa namanya ini flowernya itu juga penyebar berat saya. Saya penyebar beratnya maksudnya penyebar beratnya Deng Lala.
0: Iya, saya pun juga seperti itu Kakak Ayu. Iyalah palai Kakak Ayu karena
3: jadi,
0: waktu mepet ini.
3: Apa namanya? Karena kita sudah di Maluku, jadi ya sudah katong ada tradisi-tradisi di Maluku, tapi kan katong sempat katong punya tempat leluhur toh, katong ada istiadat, mas kental dari nenek moyang-moyang ada di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara.
0: Betul sekali Kakak. Iya,
3: jadinya panggil Mbak tambahin, kita bukan Mbak.
0: Saya panggil Kakak Ayu loh.
3: Iya panggil saja Caca Kak, Mama Fatima Kak.
0: Oh Mama Fatima saja toh.
3: Iya, Mama Fatima biar gampang toh, jangan sampai bilang Mama muda lagi, bahaya.
0: Ih, manggigit sudah ini.
3: Iya, saya udah gak tau sebicara sepanjang lebar nih, kampung topik yang ada kah? Ya, semua daging saya tahu.
0: Ada sebenarnya topiknya, cuma ya waktunya ini Kakak Ayu lagi sudah mepet ini karena masih ada lagu dua yang mau diputar.
3: Iya, sudah kan kita ikut saja Joy. Iya. Kalau saya kalau orang Papua nih suara budaya Jakarta, suara budaya Nusantara maksudnya.
0: Oke lah Kakak Ayu.
3: Iya sudah, iya begitu Joy. Orang Maluku bilang, thank you lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jadi sahabat budaya jangan kemana-mana. Lakapi masih akan kembali lagi di program Dunia Wisata tepat pukul 17 waktu Indonesia bagian tengah. Jadi kita dengarkan dulu dua kelong yang sudah direquest tadi. Dan mungkin terputarnya dua kelong ini menjadi akhir perjumpaan kita di program Sirena Pace. Jadi Kahfi pamit undur diri dari program Sirena Pace. Jangan kemana-mana karena Kahfi masih kembali di program Dunia Wisata. Selamat mendengarkan.

0: Kembali kami hadirkan kabar anak perempat pukul 17 waktu Indonesia bagian tengah. Tradisi memanu-manu adalah tahapan penjajakan atau pendekatan awal dalam rangkaian pernikahan adat Bugis Makassar. Istilah ini berasal dari kata dasar manu yang berarti burung terbang ke sana kemari mencari sesuatu, atau ayam sabung yang bersiap. Utusan keluarga pihak pria mengunjungi keluarga pihak wanita untuk melihat respon, mencari tahu status calon mempelai wanita, dan menjejaki kecocokan. Memastikan sang gadis belum terkait pertunangan dan menilai kesiapan pihak wanita jika nantinya lamaran resmi dilakukan. Keluarga pria mengutus perwakilan, biasanya perempuan tua yang dianggap bijak dan pandai berbicara. Utusan akan membukakan obrolan secara tersirat menggunakan bahasa kiasan khas Bugis Makassar tanpa langsung menyatakan niat meminang. Utusan biasanya membawa buah tangan atau benda tertentu sebagai simbol niat baik. Jika sinyal positif diberikan oleh keluarga wanita, tahapan ini dilanjutkan dengan pembicaraan mengenai rencana lamaran resmi atau mapet wadah dan perkiraan uang panai. Demikian kabar anak perempat dari Makassar pukul 17 waktu Indonesia bagian tengah. Jangan kemana-mana karena Lekapi masih akan kembali dalam program Dunia Wisata.
1: Demikian kabar anak Pro 4.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia, kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.
1: Anda masih mendengarkan Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar.
2: Nusantara Sore, Pro 4 Makassar.

0: Teman Pro 2. Sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiapa? Siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: teman Pro 2. Sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiaplah. Siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: area digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting gak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Nusantara Sore masih bersama Anda.
6: Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar.

50K atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien.

0: ulang tahunnya, Mir. Yuk, rayain ke puskesmas aja. Sekalian cek kesehatan.
1: Ah, enggak deh. Dulu aja aku periksa malah disuruh tes ini itu. Ujung-ujungnya bayar mahal. Lagian aku takut hasilnya.
0: Sekarang beda, Mir. Pemerintah sekarang punya program cek kesehatan gratis khususnya bagi yang ulang tahun kayak kamu sekarang.
1: Hah? Beneran gratis? Terus itu resmi dari pemerintahan?
0: Iya, anggap aja hadiah buat diri sendiri. Sehat tanpa takut biaya.
2: Program cek kesehatan gratis, kado terbaik dari pemerintah untuk rakyat.

Hadis riwayat Bukhari berkata, seorang mukmin bukan tukang tuduh, bukan pula tukang laknat, tidak pula orang yang suka berkata keji dan berucap kotor.

0: Baik sahabat budaya, sesaat lagi kita akan mendengarkan kumandang azan untuk wilayah Kota Makassar dan sekitarnya.
1: Sahabat budaya, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya.

Di masa Abbasiyah, hiduplah Abu Abdullah Al-Harts Al-Muhasibi, seorang sufi. Dia dinamakan Al-Muhasibi karena dia sangat berhitung akan dirinya. Dia sangat alim dan ucapan-ucapannya penuh makna. Di antara pernyataan-pernyataannya yang masih pantas kita renungkan sekarang adalah, umat manusia yang baik adalah mereka yang tak terpengaruh akhiratnya oleh dunia, tidak pula meninggalkan urusan dunia karena akhirat. Sebaik-baik kelakuan adalah tahan dari kesukaran dan kesakitan, sedikit marah, luas belas kasihan, lemah lembut, dan indah setiap tutur katanya. Orang-orang zalim akan kiamat meski dipuji, dan orang yang dizalimi akan selamat meski dicela. Orang-orang yang selalu kecewa, termasuk fakir, meskipun mereka punya harta yang

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, segala puji tentunya kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala rahman dan rahimnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita melalui risalah kali ini. Salam dan salawat tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, suri tauladan yang terbaik bagi seluruh umat manusia. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, Imam Ghazali dalam karyanya Kitab Mukasyafatul Qulub menyebutkan pengertian fasik yang sering kita temukan dan kita dengar ketika orang membaca Al-Quran. Fasiqun, ulaika humul fasiqun. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Menurutnya, fasik adalah orang yang berbuat durhaka, melanggar janji, serta keluar dari jalan hidayah, rahmat, dan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Ghazali membagi dua jenis orang fasik. Al-fasiku ala nawain, fasikun kafirun wa fasikun fajirun. Orang fasik terbagi atas dua jenis, yaitu fasik kafir dan fasik fajir. Orang fasik yang kafir adalah mereka yang tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, bahkan tidak mengakui Al-Quran sebagai kitab suci. Pendengar, saya ulangi bahwa orang fasik yang kafir menurut Imam Ghazali adalah mereka yang tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, itu tidak diakui. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam

Wasallam sebagai khataman nabi, sebagai penutup para nabi, juga tidak diakui. Rasulullah sebagai suri tauladan juga tidak diakui. Mereka ini keluar dari hidayah dan masuk ke dalam kesesatan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 50. Fafasaqa an amri rabbihi. Ia mendurhakai perintah Tuhannya, yaitu keluar dari perintah Allah untuk beriman. Mereka menyembah selain dari Allah. Meskipun sebagai seorang mukmin, dia menyembah, mendirikan solat, tetapi juga menyembah dan memohon kepada selain dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun fasik fajir, kata Imam Ghazali, adalah mereka yang meminum khamar, mengkonsumsi makanan yang diharamkan, berzina, mendurhakai perintah Allah lainnya, keluar dari jalan ibadah, masuk ke dalam kemaksiatan. Tetapi mereka tidak menyekutukan Allah. Mereka berislam, beriman kepada Allah, bahkan sampai pada tidak menyekutukan Allah. Tetapi mereka melanggar perintah-perintah Allah. Apakah mereka tidak tahu bahwa itu adalah perintah Allah? Mereka tahu bahwa solat lima waktu adalah wajib, minuman khamar adalah haram, makanan yang diharamkan itu juga diharamkan Allah, mereka tahu. Berzina juga mereka tahu bahwa itu adalah perbuatan haram, tetapi mereka melanggarnya. Mereka tidak menyekutukan Allah. Ini yang oleh Imam Ghazali disebut fasik fajir. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, meski memiliki kesamaan, keduanya memiliki perbedaan yang mendasar. Pengampunan atas dosa orang fasik kafir tidak diharapkan, tidak bisa diharapkan, tidak dapat diharapkan kecuali melalui dua kalimat syahadat dan pertaubatan sebelum wafat. Sedangkan pengampunan atas dosa orang fasik fajir dapat diharapkan melalui pertaubatan sebelum wafat. Dosa dan kemaksiatan orang fasik fajir umumnya berasal dari dorongan hawa nafsu, syahwat, yang dapat diharapkan pengampunannya. Sedangkan kemaksiatan orang fasik kafir umumnya berasal dari kesombongan yang tidak dapat diharapkan pengampunan atasnya. Maksiat iblis berasal dari kesombongan. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah. Jadi singkatnya, kata Imam Ghazali, orang yang fasik kafir kemungkinan sangat kecil untuk diampuni dosanya, bahkan tidak dapat diampuni dosanya manakala dia menyembah selain dari Allah, apalagi didorong oleh kesombongannya. Yang kedua, fasik fajir terbuka kemungkinan untuk diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui pertaubatan. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Ketika Imam Ghazali menyampaikan pengajian kepada para muridnya, beliau bertanya kepada murid-muridnya, wahai murid-muridku sekalian, menurut kalian apa yang paling dekat dalam diri kalian? Murid-muridnya ada yang menjawab, Tuan Guru yang paling dekat dengan kami. Ada yang menjawab, orang tua kami yang paling dekat. Imam Ghazali berkata, jawaban kalian itu benar. Tetapi sesungguhnya yang paling dekat dengan diri kalian adalah kematian. Maka hari ini masih diberikan kesempatan hidup agar segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, Imam Ghazali menganjurkan kepada kita untuk bertaubat sebelum wafat dengan harapan Allah menerima pertaubatan kita. Sebagaimana kandungan surah Asy-Syura ayat 25, yaitu Allah memaafkan kesalahan yang mereka lakukan dengan penerimaan atas pertaubatan mereka. Wa huwallazi yaqbalu taubatan an 'ibadihi wa ya'fu 'anis sayyiati wa ya'lamu ma taf'alun. Dialah yang menerima taubat para hambanya, memaafkan kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan. Imam Ghazali juga mengutip hadis, At-ta'ibu minadzambi kamal la dzambalahu. Orang yang bertaubat dari sebuah dosa itu seperti orang yang tidak memiliki dosa. Kaum muslimin
pendengar rahimakumullah, semoga kita dijauhi dari golongan orang-orang yang fasik, baik fasik kafir maupun fasik fajir. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dikatakan manusia yang baik itu adalah manusia yang ada dosanya, kemudian dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasihlah kepada Allah dengan sepenuh hati, yang dulu pernah membuatmu rapuh, justru kini makin menguatkanmu. Bersyukurlah kepada Allah dengan adanya kesedihan yang membasahi pipimu dulu, kini telah menjadi senyuman yang paling indah. Bersyukurlah, puji Allah ketika kamu sedang sakit, karena ternyata kamu tahu siapa yang sering kamu abaikan. Ialah Zat yang tidak pernah mengabaikanmu. Rayakanlah kegagalanmu, karena ternyata sesuatu yang kamu benci itulah yang semakin membuatmu menyempurnakan diri. Berterima kasihlah kepadanya atas rasa kehilangan, karena yang telah hilang pasti akan kembali. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 216.

setiap kali engkau memperbaiki niatmu, maka Allah akan memperbaiki keadaanmu. Dan setiap kali engkau mengharapkan kebaikan untuk orang lain, engkau akan mendapatkan kebaikan dari arah yang tidak kamu sangka. Dan saat kita hidup untuk membahagiakan orang lain, Allah akan memberikan kita rezeki berupa orang lain yang akan membahagiakan kita. Maka berusahalah untuk memberi, bukan menerima. Karena setiap kali engkau memberi,

Nasihat dari Imam Ghazali. Segala sesuatu yang ditakdirkan untukmu akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu denganmu sejauh antara dua gunung. Dan segala sesuatu yang tidak ditakdirkan untukmu tak akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu dengan dirimu sedekat antara dua bibir.

0: Buang aja di situ, nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

Dalam Quran Surah An-Nisa ayat 32, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Dan bagi para wanita pun ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu."

0: adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Nasihat Umar bin Khattab. Dari begitu banyak sahabat, tak kutemukan sahabat yang lebih baik daripada menjaga lidah. Aku memikirkan tentang semua pakaian, tetapi tidak menemukan pakaian yang lebih baik daripada takwa. Aku merenungkan tentang segala bentuk amal baik, namun tidak mendapati yang lebih baik daripada memberi nasihat yang baik. Aku mencari segala bentuk rezeki, tetapi tidak menemukan rezeki yang lebih baik daripada sabar.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia. Oh,

0: Khabar Ratna Pro 4.
1: Kembali kami hadirkan Khabar Ratna Pro 4 pukul 19 waktu Indonesia bagian tengah. Sobat budaya, Kakaban, maksud saya Danau Kakaban adalah danau air payau prasejarah yang terletak di Kepulauan Derawan, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Terkenal sebagai habitat jutaan ubur-ubur tidak menyengat, danau ini menjadi salah satu destinasi ekowisata bawah air paling langka dan unik di dunia. Berusia sekitar 2 juta tahun, danau seluas 5 km persegi ini terbentuk dari atol karang yang terangkat. Airnya merupakan campuran air hujan dan rembesan air laut yang terperangkap. Danau ini dihuni oleh spesies ubur-ubur endemik yang tidak menyengat. Anda bisa berenang dan snorkeling bersama mereka di habitat aslinya. Pengunjung dilarang menggunakan fin atau kaki katak dan dilarang melompat atau menggunakan tabung oksigen. Hal ini bertujuan untuk menjaga ubur-ubur yang rentan agar tidak terluka atau stres. Berada di Pulau Kakaban atau pulau yang memeluk danau, akses tercepat dimulai dengan penerbangan menuju Bandara Kalimantan. Maksud saya Kalimarau, di Berau. Dilanjutkan perjalanan menggunakan speedboat selama 2 hingga 3 jam dari Pelabuhan Tanjung Batu menuju Kepulauan Derawan atau Kakaban. Demikian Khabar Ratna Pro 4 pukul 19 waktu Indonesia bagian tengah.
0: Demikian Khabar Ratna Pro 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Iya, masih di program 4 RRI Makassar dalam program Aspirasi Budaya Lokal atau biasa dikatakan siaran komunitas ya, sahabat budaya. Jadi sahabat budaya jangan kemana-mana, Kavi akan kembali menyajikan informasi mengenai komunitas-komunitas yang mungkin berkecimpung di dunia budaya ya, yang mungkin melestarikan tari-tarian, adat istiadat, budaya, mungkin juga dari pakaian. Dan itu semua akan Kavi rangkum dalam sebuah informasi yang akan Kavi sajikan kepada Anda semua. Jadi jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu Kelong berikut ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Makassar yang saya banggakan, Idul Adha mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Semangat berbagi dan gotong royong inilah yang terus dijaga RRI sebagai media yang menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Atas nama LPP RRI Makassar, saya Anumanda Dari beserta keluarga besar RRI Makassar dan RRI Bone mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat kurban membawa berkah, mempererat persaudaraan, dan menumbuhkan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Reva, kamu udah siap belum buat ujian besok? Ini kisi-kisi ujiannya. Cepetan dicatat.
2: Pulpennya habis tinta, jadi aku nggak bisa nyatet.
1: Ya, coba pinjam pulpen, kek. Ini penting, loh.
2: Ah, nanti aja, lagi sibuk main game nih.
1: Rev, kalau kamu nggak nyatet, kamu nanti bakal kesulitan pas ujian.
2: Santai, aku bisa ingat kok.
3: The next day.
1: Asik, kisi-kisi kemarin ternyata keluar semua.
2: Ini sulit banget. Hey, Don, mau lihat jawabannya dong.
1: Diem, nanti kedengeran sama guru. Lagi ya, udah dibilangin kemarin, malah ngeyel.
2: Dih, sombong amat.
4: Catat ilmu tanpa henti. Masa depan cerah menanti.

0: Aromanya kuat banget.
1: Ini Coto Lia dari kampungku di Makassar. Mau nyoba?
0: Aduh, kayaknya gak biasa di lidahku.
1: Rugi tahu kamu gak nyobain. Indonesia kan punya banyak kuliner yang rasanya khas. Masa kamu penasaran sama rasa kimchi, tapi gak penasaran sama rasa makanan Indonesia sih? Coba aja dulu satu sendok.
0: Bener juga sih. Yaudah deh, aku coba dulu ya.
1: Enak kan? Sekarang gantian, kamu kasih tahu aku kuliner khas di daerahmu apa?
2: Beda rasa, satu meja. Beda suku, satu bangsa. Karena dari banyak rasa, kita temukan rasa yang sama, yaitu

merasa hari Senin terasa berat. Setelah dua hari santai di akhir pekan, tiba-tiba kita harus kembali menghadapi rutinitas, kemacetan, dan tumpukan pekerjaan. Tahukah Anda bahwa perasaan itu ternyata berhubungan dengan kesehatan jantung? Sebuah penelitian di Inggris menemukan fakta yang mengejutkan mengenai kasus serangan jantung paling parah yang disebut STEMI. Paling sering terjadi di hari Senin dengan lonjakan hingga 13% dibandingkan hari lainnya. Mengapa bisa begitu? Para ahli menduga tubuh kita mengalami kejutan saat kembali ke ritme kerja. Tekanan psikologis di awal pekan membuat hormon stres seperti kortisol melonjak. Penelitian terbaru dari University of Hong Kong yang diterbitkan di jurnal Affective Disorders tahun 2025 bahkan menyebutkan fenomena ini disebut Anxious Monday. Studi ini menemukan kadar kortisol bisa naik hingga 23% di hari Senin. Bahkan, pada orang yang sudah pensiun dan meningkatkan risiko serangan jantung hampir 20%. Jadi, mulai sekarang, mari kita sambut hari Senin dengan lebih santai. Luangkan waktu sejenak untuk menarik napas dalam-dalam dan meredakan ketegangan. Ingat, kesehatan jantung adalah sebuah prioritas.

0: Nusantara Malam masih bersama Anda.
1: Iya, masih di program 4 RRI Makassar dalam program Aspirasi Budaya Lokal. Nah, sahabat budaya, Kavi akan menyajikan ini beberapa informasi terkait komunitas-komunitas yang terus menjaga budaya-budaya ataupun tradisi yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, yang pertama ada komunitas Arus Informasi Santri atau AISulsel, ya, atau biasa disebut dengan Pegiat Lontara. Nah, apa yang dijaga ini sahabat budaya? Tentunya penggunaan aksara Lontara dan pembacaan naskah kuno Surlagaligo. Kemudian mengapa hampir hilang sahabat budaya? Karena anak muda sekarang mayoritas tidak bisa lagi membaca tulisan Lontara asli. Mungkin sih ada beberapa, namun sudah mulai jarang ya. Kemudian naskah-naskah kuno berbahan daun lontar banyak yang rusak atau tersimpan di museum luar negeri. Nah, untuk cara mereka menjaganya, mereka mengadakan pelatihan digitalisasi aksara Lontara agar bisa diketik di komputer ataupun smartphone, serta membuka kelas gratis membaca manuskrip kuno Bugis Makassar bagi generasi milenial maupun generasi Z ya. Kemudian ada lembaga Badik Selebes. Nah, lembaga ini merupakan lembaga yang menjaga kelestarian badik atau senjata tradisional dan teknik tempaan besi pamor Nusantara. Mengapa hampir hilang sahabat budaya? Tentunya pandai besi atau panre besi dalam bahasa Bugis ya, yang mengerti filosofi struktur lipatan besi atau badik tradisional semakin langka, dan badik seringkali hanya dianggap sebagai senjata tajam biasa, bukan karya seni budaya. Untuk cara mereka untuk menjaga badik dan juga teknik tempaan besi ini, mereka mengedukasi publik mengenai nilai sejarah, kemudian merawat ribuan pusaka kuno agar tidak dijual ke luar negeri, serta mendampingi para pandai besi tua di daerah agar ilmunya turun ke generasi yang baru. Kemudian untuk seni pertunjukan tradisional yang sudah mulai langka, ada komunitas seni Macera atau pegiat Sinrili dan Kondo Buleng. Apa yang mereka jaga? Yaitu teater tradisional Kondo Buleng dan sastra lisan Sinrili atau cerita rakyat yang dinyanyikan dengan alat musik keso-keso. Kemudian mengapa hampir hilang sahabat budaya? Tentunya kalah populer dengan musik modern dan juga bioskop. Maestro seniman Sinrili di Sulsel saat ini bisa dihitung dengan jari dan mayoritas itu sudah lansia. Kemudian mereka memiliki cara untuk menjaga hal tersebut dengan membawa pertunjukan ini ke sekolah-sekolah, kafe, dan ruang publik perkotaan agar anak muda menyadari bahwa Bugis Makassar memiliki seni tutur yang sangat kaya. Kemudian ada Sobat Budaya Makassar. Nah, Sobat Budaya Makassar ini sahabat budaya menjaga seluruh data fisik kebudayaan mulai dari motif kain sutra, resep kuliner, seperti coto dan kondro, ritual adat, hingga lagu daerah. Mengapa hampir hilang? Tentunya banyak tradisi yang hanya diturunkan lewat lisan tanpa catatan tertulis. Sehingga jika tetua adat meninggal, budayanya ikut hilang. Budaya lisan juga rawan diklaim atau diadopsi keliru oleh pihak luar. Mereka menjaganya dengan cara mendatangi pelosok Sulsel, memotret, merekam, lalu memasukkan datanya ke pangkalan data digital nasional. Konsepnya mendata untuk menyelamatkan. Kemudian ada Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau AMAN Sulsel, membawahi komunitas adat Kajang, Onto, dan lain-lain. Apa yang dijaga sahabat budaya? Tentunya ritual spiritual, hutan larangan, pakaian adat, dan hukum lisan leluhur. Mengapa hampir hilang sahabat budaya? Tentunya modernisasi pembangunan industri dan masuknya gadget membuat generasi muda adat perlahan meninggalkan desanya dan melupakan ritual tanah kelahiran mereka. Untuk menjaganya sendiri, cara mereka dengan membangun sekolah adat bagi anak-anak di dalam desa, mengajarkan tari tradisional, sistem bertani kuno, serta memperjuangkan hak wilayah hutan adat ke pemerintah agar tidak digusur. Nah, secara singkat, sahabat budaya, komunitas-komunitas ini bertindak sebagai benteng terakhir yang menolak membiarkan identitas asli Sulawesi Selatan punah oleh zaman modern sekarang. Jadi sahabat budaya, jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu dua kelong berikut ini.

0: Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Teman Pro 2, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
2: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
1: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net, dan juga YouTube channel RRI Net Official.

Kembali kami hadirkan kabar Anda pro 4 pukul 20 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat budaya, Buntu Macca adalah salah satu destinasi wisata alam yang menjadi kebanggaan masyarakat Nrekang. Terletak di kawasan pegunungan yang sejuk, tempat ini menawarkan panorama yang indah dengan hamparan bukit hijau yang menyejukkan mata. Suasana alamnya yang tenang membuat Buntu Macca sering dijadikan lokasi bersantai, berkemah hingga kegiatan olahraga alam seperti hiking dan trekking. Dari puncaknya, pengunjung dapat menyaksikan pemandangan memukau yang membentang luas, termasuk siluet Gunung Bamba Puang yang menjulang megah. Selain daya tarik alamnya, Buntu Macca juga menjadi simbol kedekatan masyarakat Nrekang dengan lingkungan pegunungan. Banyak wisatawan lokal maupun dari luar daerah yang datang untuk menikmati udara segar, sekaligus merasakan keramahan warga sekitar. Kehadiran Buntu Macca

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang nggak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget, malah kelihatan lebih stylish. Dan gue nggak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nusantara Malam, Pro 4, Makassar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa malam hari ini di edisi hari Kamis tanggal 28 Mei 2026. Senang sekali saya Anti menemani kebersamaan kita malam hari ini dan pasti juga menemani sahabat budaya dengan informasi dan juga hiburan. Nah, dan untuk itu sahabat budaya, apa informasinya saya akan menghadirkan untuk sahabat budaya tentang apresiasi budaya lokal. Dan budaya lokal ini adalah salah satu juga budaya yang perlu kita lestarikan, terutama kita di Sulawesi Selatan dan juga tentunya di Makassar. Saya menghadirkan dulu satu kelong kembali untuk kita semua.

Baik, sahabat budaya di mana saja berada, kita ke informasi berikutnya. Kalau bicara tentang lamang atau ini makanan khas yang dari Jeneponto, kalau kita ke Jeneponto memang sahabat budaya banyak sekali makanan yang namanya lamang. Itu biasa ada di jalanan, kita kalau ketemu enak sekali sahabat budaya. Dan kalau sahabat budaya mau makan, boleh langsung ke sana. Ada juga di Makassar yang tenanya dijual. Iya, di dekat ini, dekat kuburan Panaikang, iya Panaikang Makassar, dan itu dijual sama persis begitu sahabat budaya lemangnya. Dia di dalam bambu, dan bambu itu, maksudnya makanan itu dibakar begitu, dan bambunya kelihatannya memang ada bekas bakaran, besar bakaran begitu ya. Oke, tapi saya belum pernah beli kalau yang ada di Makassar. Kalau yang ada di Jeneponto saya sudah pernah pergi dan saya pernah beli. Alhamdulillah di sana ada berbagai macam warna. Kalau dia tanya Ki, mau Ki yang warna putih atau warna ketannya hitam? Kalau yang putih itu kayaknya, kalau tidak salah dulu beberapa tahun yang lalu itu harganya 25.000. Ada juga 20.000, tergantung sih panjangnya bambu yang dibakar itu atau bambu, lamang itu. Jadi ada yang kayaknya ada 1,5 meter ya. Iya, ada yang 1,5 meter, ada yang 1 meter, iya ada yang ini. Kurang tahu lah, pokoknya itu ada macam-macam, saya lupa juga. Kayaknya 1,5 meter di panjangnya. Dan ini adalah makanan khas yang dari Jeneponto. Dia adalah salah satu juga destinasi wisata kuliner yang tidak kalah menarik dari daerah lain di Sulawesi Selatan. Nah, makanan khas enak ini seperti ada juga contoh kuda di sana, hingga kudapan lemang bambu dan masyarakat sekitar menyebutnya lamang. Begitu nikmatnya lamang ini hingga bisa menggoyang lidah. Kenapa dintinnya? Rasa nambah. Oke. Nah, penjual lamang itu dapat kita jumpai sahabat budaya saat kalau setelah kita melintasi perbatasan antara Kabupaten Takalar menuju Kabupaten Jeneponto. Tepatnya setelah melewati pasar Alupacelang. Oh, maksud saya Alu Paceleng, Kecamatan Bangkala. Nah, terdapat puluhan kios penjual lamang berjejer sepanjang sekitar 100 meter dan mereka ini menyediakan lamang yang masih panas atau masih sementara dibakar dengan bara api. Nah, salah satu penjual yang namanya Rika itu mengatakan bahwa lamang bambu ini memang panganan jualannya dan itu sering dibeli masyarakat yang melintas untuk dijadikan oleh-oleh. Kalau saya itu hari bukan oleh-oleh dentene. Apa? Saya makan di jalan. tapi memang enak dan aduh, pokoknya enak sahabat budaya. Dimakannya panas-panas. Ada orang Jeneponto tidak? Ada dentene. Pulang kampung, Ki. Pulang kampung Kak dentene. Mau Ki? Mau. Bahaya nade. Bercanda. Saya mau kasih dengar Ki dulu sebuah kelong sahabat budaya di malam hari ini dan pastinya juga menemani sahabat budaya dengan informasi yang hadir tentang makanan khas dari masyarakat Jeneponto. Apakah itu lambang?

Banyak dari kita yang sudah mengenal lambang negara Indonesia, Garuda, Pancasila. Tetapi tahukah Anda bahwa ada beberapa fakta menarik yang jarang diketahui? Kita mulai dengan perancangan lambang Garuda Pancasila. Tahukah Anda bahwa lambang negara Indonesia dirancang oleh seorang perwira KNIL sekaligus Sultan Pontianak dan Menteri Zonderportofolio bernama Sultan Hamid II? Ia adalah sosok yang berperan penting dalam pemilihan lambang negara ini. Proses pemilihan rancangan lambang negara berlangsung pada tahun 1950 oleh Panitia Lencana Negara. Setelah terpilih, Garuda Pancasila mengalami beberapa penyempurnaan oleh Presiden Soekarno, seperti mengganti warna pita yang dicengkram Garuda, penambahan jambul, serta posisi cakar yang semula di belakang menjadi di depan pita. Sebelum Garuda Pancasila disahkan, selama hampir 5 tahun setelah proklamasi, Indonesia belum memiliki lambang negara resmi. Setelah kita merdeka, baru pada tahun 1949, Sultan Hamid II diberi tugas untuk membuat rencana lambang negara. Akhirnya, lambang ini disahkan pada tanggal 11 Februari 1950 dalam sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat. Selanjutnya, apakah inspirasi di balik lambang negara ini? Lambang negara terinspirasi oleh Elang Jawa. Sultan Hamid II mencetuskan ide ini karena selama masa penjajahan, Elang Jawa sering terlihat terbang dengan gagah di udara. Keberanian Elang Jawa menjadi simbol yang tepat untuk menggambarkan semangat perjuangan bangsa Indonesia. Menariknya, Elang Jawa sendiri ditetapkan sebagai burung nasional Indonesia pada tahun 1993 karena kelangkaan dan kemiripannya dengan burung Garuda. Garuda Pancasila tidak hanya sebagai lambang negara, tetapi juga mengandung nilai-nilai dasar yang menjadi pondasi bangsa kita. Dengan semua fakta menarik ini, kita diingatkan bahwa lambang negara bukan hanya sekedar simbol, tetapi juga menggambarkan perjalanan sejarah, perjuangan, dan harapan bangsa.

0: Nusantara Malam, Pro 4, Makassar.
1: Baik, kita ke informasi berikutnya, sahabat budaya. Dan kali ini tentang bagaimana lambang itu adalah salah satu yang orang yang tulisannya lambang, tapi orang bilang lemang. Ya, lemang denten ya. Oke, baiklah. Oke, kalau bicara tentang lemang, lambang atau lembang, ya pokoknya itu deh. Ya terserah lidah-lidahnya saya. Kalau di sana sahabat budaya, kalau kita melintas di perbatasan atau kita menuju Kabupaten Jeneponto, di situ kita sudah melewati Pasar Alu Paceleng, Kecamatan Bangkala. Ini terdapat puluhan kios penjual lambang berjejer sepanjang sekitar ya 100 meter lah begitu. Mereka tuh menyediakan lambang yang masih panas atau masih sementara dibakar dengan bara api. Nah, ini salah satu juga penjual namanya Rika itu sering mengatakan bahwa panganan jualan ini sering dibeli masyarakat yang melintas untuk dijadikan oleh-oleh. Kalau saya makan di tempat, seperti tadi saya bilang, makan di tempat, terus oleh-oleh kayaknya tidak, karena lapar ki, enak ki, sahabat budaya. Dia itu apa ya, makanan yang menggugah selera. Kalau tidak dimakan sayang gitu. Kalau mau disimpan rasa sayang lagi. Ya, lambang yang dijual di Jeneponto ini juga menjadi ciri khas ya sebagai oleh-oleh untuk dibawa pulang ke kampung halaman. Dan ini sahabat budaya adalah salah satu panganan yang memang berbahan bahan dasarnya apa denten. Kalau saya lihat tuh itu beras ketan. Cocok jadi? Iya, cocok ya. Jadi ini lambang itu sendiri, sahabat budaya, dia berasal dari atau dia dari bahan seperti ketan. Ada tong jitawa santannya, ada tong lagi pelengkapnya berupa daun pisang. Oh iya, iya tawa rentek nih, daun pisang muda. Iya, betul-betul. Nah, penjual lambang ini biasanya membuat dua versi. Yaitu dengan ketan putih, yang saya tadi bilang ada juga ketan hitam. Sahabat budaya pilih yang mana? Yang hitam atau yang putih? Ini pertanyaan nanti ya di acara Kelan Tarong. Seru kayaknya. Oke, cara pembuatannya pun cukup mudah. Beras ketan itu dimasak terlebih dahulu. Nah, setelah matang kemudian digulung memakai daun pisang lalu disirami santan kelapa. Nah, campuran tersebut itu menghasilkan cita rasa yang manis dan juga gurih. Setelah kedua bahan ini tercampur, sahabat budaya, bercampurlah menjadi satu. Lambang ini dibakar di dalam bambu muda hingga matang. Jadi kumpulan asap-asap ini yang ada ya dari pembakaran bambu itu menjadi pemandangan khas yang tersaji saat kita melintas di Jalan Raya Palenggu, Bangkala, Jeneponto. Nah, bambu yang digunakan untuk membuat lambang ini harus dipilih sebaik mungkin. Bambu yang dipilih itu tidak terlalu tebal agar proses memasaknya tidak memakan waktu lama. Bambu yang digunakan itu biasanya para penjual itu membelinya untuk digunakan 2-3 kali pakai. Oh begitu. Ya setelah ya pembakaran itu sahabat budaya, juga kalau biasanya itu lambang itu kita beli langsung udah belah ki. Tapi mungkin karena panjang ya. Oke, baiklah. Nah, untuk itu sahabat budaya, ini penjual yang bernama Rika mengatakan omset dari penjualan lambang ini sangat membantu ekonomi keluarga. Pada hari biasa saja ia mampu menghasilkan penjualan hingga ratusan ribu rupiah dan penjualan itu akan bertambah beberapa kali lipat pada masa atau pada musim mudik lebaran.

0: aku sengaja. Temen ngasilin gacor, katanya gampang cuan. Aku coba, bener menang. Cuan dong, nah langsung ketagihan. Besoknya aku top up lagi, tapi kalah. Coba lagi, yah kalah lagi. Aku pikir, nanti juga balik modal. Tapi yang ada malah makin rugi. Utang di mana-mana, dari menang receh sampai rugi besar. Akhirnya aku sadar, gak ada tuh yang namanya kaya dari judi.
1: Mila, kamu udah siap belum? Awas telat lagi.
2: Iya, Bu. Males sekolah aku gitu-gitu aja, gak seru.
1: Loh, kamu belum tahu. Katanya, sekolahmu jadi sekolah unggulan Garuda sekarang.
2: Hah? Sekolah unggulan Garuda? Apa tuh, Bu?
1: Iya, sekolah yang katanya dapat bantuan. Labnya baru, gurunya pada ikut pelatihan.
2: Wah, keren, Bu. Sekarang ada komputer baru, jadi semangat nih. Aku mau daftar klub sains juga deh.
1: Sekolah unggulan Garuda, dari sekolah biasa jadi luar biasa.

0: Nusantara Malam, Pro 4, Makassar.
1: Masih bicara tentang makanan khas dari Jeneponto, dan ini adalah salah satu juga panganan yang bisa dijadikan oleh-oleh ya untuk masyarakat yang ingin berkunjung ke tempat tinggalnya atau pulang ke tempat tinggalnya tapi menuju ke daerah Jeneponto. Ya, jalan-jalan Jeneponto, pulang-pulangnya ke Makassar bawa oleh-oleh lemang. Oke. Itulah. Oke. Baiklah. Nah, sahabat budaya, bicara tentang lemang sendiri, ini adalah salah satu yang saya tadi bilang dia dinikmati dengan ada temannya dan tenya. Apa itu? Bilang orang tuh ada itu lauk pauknya juga. Apa dentennya biasa kalau kita beli? Biasa tuh ada itu temannya tuh kelapa. Kelapa yang sudah di ongseng atau sudah mina goreng kering begitu sampai basket basah ketiak. Tidak hercan. Tapi memang kalau itu kelapanya diaduk itu sahabat budaya, biasanya mereka campur dengan rempah-rempah. Lemang sendiri itu biasa disantap dengan berbagai cara menggunakan pelengkap lain, dan ini ada konsumen juga yang sering menikmati lemang dengan tambahan ada selai, ada kinca dan srikaya, atau dengan rasa asin menggunakan rendang, telur dan lauk-pauk lainnya. Bahkan ada juga yang memakan lemang dengan buah-buahan. Oh begitu ya. Dan di tempatnya biasa mencampur dengan telur asin atau kelapa goreng yang saya tadi bilang. Tapi tidak semua penjual menyajikan itu, hanya beberapa saja. Oke. Kalau saya biasa lihatnya ada telur asinnya, terus juga ada kelapa gorengnya. Kalau buah saya jarang lihat ya sahabat budaya. Mungkin orang-orang yang membelinya itu yang membeli buah. Tapi kalau saya lihat di penjual lemangnya sendiri itu ada itu kelapa dan juga ada yang namanya telur asin. Itu pun telur asinnya dari telur bebek. Oke. Baik, sahabat budaya di mana saja berada, itu informasi yang kami hadirkan di malam hari ini, apresiasi budaya lokal tentang makanan kita yang ada di Sulawesi Selatan, tepatnya di Kabupaten Takalar. Saya harus hadirkan informasi kembali untuk sahabat budaya, kabar anak perempat, dan kita akan mengikuti acara berikutnya juga. Ini ada sebuah acara yang akan hadir sahabat budaya, yaitu Sandiwara Radio saat lagi.

0: Kabar Anda berobat pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya di Sulawesi Selatan, destinasi wisata Sumur Jodo yang paling terkenal terletak di Bukit Cempalagi, Dusun Cempalagi, Desa Malari, Kecamatan Awang Pone, Kabupaten Bone. Berjarak sekitar 14 km dari kota Watampone, lokasi ini memadukan wisata sejarah Arung Palaka dengan mitos sumur dalam gua yang dipercaya mempermudah para jomblo untuk segera mendapatkan pasangan. Berada di dalam kawasan gua, di pesisir Teluk Bone, sumur air tawar ini konon tidak pernah kering dan menjadi bagian dari jejak sejarah Raja Bone, Laten Ritata Arung Palaka. Masyarakat lokal meyakini bahwa siapa saja yang mandi, mencuci muka, atau mengambil air dari sumur ini akan didekatkan dengan jodoh mereka. Terletak sekitar 14 km di sebelah utara kota Watampone, ibu kota Kabupaten Bone. Selain sumur keramat, destinasi ini menawarkan perpaduan paket wisata menarik, yaitu terdapat bekas singkero simpul yang menjadi saksi bisu ikrar sumpah Arung Palaka sebelum merantau ke Buton. Hamparan pasir herkositis yang muncul di tengah laut saat air surut di kawasan Teluk Bone.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Masih di Pro 4 RRI Makassar, Sari Batam, malam berikut di mana saja berada. Selanjutnya kami hadirkan cerita legenda rakyat di malam hari ini dengan judul Legenda Panglima Angin.
2: Angin adalah gelar yang diberikan kepada Abang Daud dari daerah Mentok, Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung. Gelar ini diberikan kepada Abang Daud karena kesaktiannya. Namun suatu ketika, kesaktiannya digunakan untuk membuat kekacauan di mana-mana, sehingga meresahkan masyarakat Mentok. Siapakah yang berhasil menghentikan perilaku Panglima Angin? Mari kita simak

0: Di mana ini masyarakat kok sepi? Belum ada yang lewat sesiang ini. Biasanya banyak yang membawa hasil kebun yang akan mereka jual ke pasar. Ah, penat aku menunggu. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Akhirnya ada juga yang lewat. Lumayan banyak ini hasil kebunnya. Mangsa. Tapi tidak. Tidak. Aku akan mengambil barang si tua bangka itu diam-diam. Pasti dia tidak akan menyadarinya. Baik. Aku akan berjingkat-jingkat saja perlahan agar ia tidak menyadari kalau aku mengikutinya.
1: Hanya Kimotep, oh, ternyata ada yang mengikuti Owe, ya. Dasar kurang kerjaan. Belum tahu dia siapa aku. Nama aku juga Ape Long. Panjang, Long itu panjang. Panjang akal, panjang pikiran. Panjang semuanya, Dasar kurang kerjaan.
0: Aku harus lebih perlahan lagi. Sepertinya ia menyadari ada aku di sini.
1: Hei, jangan main-main, sama Ape Long. Kenapa kamu, Ape Long? Kenapa kamu di sini, Ape Long? Hei, jangan lari,
2: Kehadiran Abang Daud diketahui oleh Ape Long. Dan terkejutlah Abang Daud karena ia pernah mendengar kalau Ape Long adalah tokoh ilmu kebatinan yang sangat hebat.
1: Maaf Ape Long.
0: Bagaimana Ape Long dapat mengetahui kalau aku ada di belakang Ape Long?
1: Kamu tak tahu
0: apa Ape Long punya ilmu kebatinan, ya?
1: Tidaklah, Ape Long tidak memiliki ilmu apa-apa. Ape Long ini hanya nebak-nebak saja. Kebetulan saja tebakan Ape Long benar.
0: Ayolah, Ape Long, katakan, Ape Long.
1: Ya,
0: pasti Ape Long memiliki ilmu yang hebat. Mau kemana? Ape Long mau kemana buru-buru sekali? Aku janji, Ape Long. Aku tidak akan mengganggu Ape Long lagi. Asal
1: Ape Long. Sudahlah. Ape Long lagi bulu-bulu, mau ke pasar, berhentilah mengikuti Ape Long.
0: Tidak usah berbohong lah, Ape Long. Ape Long pasti memiliki ilmu batin. Tolonglah ajarkan kepada saya, Ape Long, ya. Ya, Ape Long.
1: Sudahlah, pergilah. Kamu nyusahin Ape Long saja. Aku berlatih bawa hasil kebunku ini. Kau ini mengganggu saja.
0: Aku mohon, Ape Long. Mohon, Ape Long. Terima aku sebagai muridmu, Ape Long. Aku rela melakukan apa saja asal kau bersedia menerima aku sebagai muridmu. Tolonglah, Ape Long.
1: Ya ampun, kamu seperti lagu dangdut. Aku lela, aku lela, aku lela apa? Ape Long ini tak ada apa-apa.
0: Ayo dong, Ape Long. Aku ingin jadi muridmu, Ape Long. Aku tahu kamu punya ilmu yang tinggi, Ape Long.
1: Baiklah, Ape Long akan pertimbangkan. Untuk Abang Daud, Ape Long bersedia mengajari Abang Daud, asal Abang Daud juga mau merubah semua perilaku Abang Daud yang suka buat kacau di desa ini,
0: Baiklah, Ape Long. Aku bersedia dan aku berjanji tidak akan membuat kekecewaan lagi, Ape Long.
1: Semoga.
0: Iya, janji.
1: Nah, sudah. Ya, besok Abang Daud datang saja ke rumah dan nanti akan saya ajali Abang Daud, Sudah sana, awas. Ape Long sudah terlambat, Ini semua karena dirimu,
0: Iya, minta maaf. Silakan, Ape Long.
2: Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Abang Daud pergi ke rumah Ape Long. saat memasuki pekarangan rumah Apek Long Guan sedang berlatih ilmu silat dan kebatinan.
0: Wah, ternyata Apek Long mempunyai banyak murid. Kenapa tidak dari dulu saja aku berguru padanya? Ternyata Apek Long Guan sudah ada.
1: Pagi, Apek Long. Pagi, Abang Daud. Silakan duduk. Hanya begini, Abang Daud.
0: Iya, Apek Long.
1: Kalau Abang Daud ingin menjadi murid Apek Long, Abang Daud harus patuhi tata tertib di perguruan Apek Long, dan Abang Daud tak bisa semena-mena. Sudah, langsung saja Abang Daud berlatih bersama murid-murid Apek Long yang lain. Sana.
0: Iya, Apek Long. Iya, Apek Long Guan. Terima kasih. Gua akan bergabung dengan murid-murid yang lain.
2: Iya. Sejak saat itu, Abang Daud menjadi murid Apek Long Guan. Ia termasuk murid yang cerdas. Semua jurus-jurus diajarkan sempurna. Dan tak heran, Apek Long Guan pun sangat menyayanginya dan rela memberikan semua ilmunya kepada Bang Daud. Dan berpuluh tahun kemudian, akhirnya.
0: Terima kasih, Guru. Ilmu yang Guru berikan akan saya gunakan untuk kebaikan. Saya janji, Guru.
1: Hanya. Aku pun berharap demikian, muridku. Dan Abang Daud harus ingat pesan Apek Long,

Maukah pegang petua? Sebelum berjalan, amanah dipadan untuk bekal anak berjalan. Manfaatkan ilmu pada yang terpuji, menjaga diri membela negeri. Ilmu jangan dimain-mainkan, pantang sekali dilagak-lagakkan. Ilmu jangan disia-siakan, amalkan olehmu pada kebajikan. Berbuat baik engkau kekalkan, tolong menolong engkau utamakan. Tiru olehmu ilmu padi, semakin merunduk, semakin berisi. Setelah meninggalkan perguruan Apek Longguan, Abang Daud merantau ke Tanah Melayu dan berhasil mengalahkan Panglima Tanah Melayu dan mengantarkan Abang Daud menjadi Panglima dengan julukan Panglima Angin. Dengan julukan barunya, maka sifat sombongnya makin semena-mena dan banyak masyarakat yang menjadi korban. Apalagi setelah kembali ke kampung halamannya, tingkah dari Abang Daud atau Panglima

0: apa yang harus dilakukan? Abang Daud semakin semena-mena. Di mana-mana ia membuat kekacauan. Sudah banyak masyarakat yang celaka karena perbuatannya.
1: Iya, perilaku Abang Daud sudah diambang batas. Jabatan yang diembannya sebagai panglima telah disalahgunakan. Aku pikir satu-satunya orang yang dapat menangkap Abang Daud adalah gurunya sendiri. Apakah kalian tahu siapa guru Abang Daud?
0: Tumenggung, kalau tidak salah, Abang Daud pernah berguru pada Pek Long Guan. Benar Tumenggung, dia adalah teman seperguruan saya dulu.
2: Akhirnya Tumenggung memerintahkan untuk menghadirkan guru Abang Daud, yaitu Pek Long Guan.
3: Namoya, maaf saudara-saudara, sebenarnya saya juga lagu untuk bisa menangkap Abang Daud. Abang Daud seperti ikan lele karena saya telah belikan seluruh ilmu saya kepadanya. Abang Daud licik licin.
1: Ayolah Pek Long, bantulah daerah kita dari keresahan yang dilakukan oleh muridmu. Sudah banyak korban akibat dari perbuatannya.
3: Hanya baiklah Tumenggung, aku akan coba. Ada satu kelemahan Abang Daud, bahwa ia tidak bisa berenang. Saya akan cari cara supaya Abang Daud dapat bersama saya mengambil air di sungai ya.
1: Baiklah, kami mengandalkanmu Pek Long.
2: Keesokan harinya, Pek Long mendatangi rumah muridnya.
3: Itu Abang Daud Abang Daud. Oh Abang Daud. Hanya Abang Daud. Ini guru Guru sengaja datang ke rumah Abang Daud Guru sudah mendengar semua sepak terjang Abang Daud Hanya Abang Daud seharusnya patuh apa yang sudah Pek Long ajarkan ke Abang Daud Hanya susah ini anak Kau menyalahgunakan kepercayaan Pek Long Kau buat onal lagi Di mana-mana kau buat onal, di mana-mana kau lesakan masyarakat
4: Sudahlah.
3: Hanya
4: hentikan semua omong kosongmu itu, Pak Tua. Aku sudah muak dengan nasihatmu.
3: Kau taunya bantah-bantah. Sekali lagi aku peringatkan kamu jangan main-main. Pek Long ini ulumu
4: Itu dulu.
3: Ya ampun. Ulang ajal memang anak baru tahu. Baiklah muridku, tak apa-apa jika muridku memang tidak mau dengar nasihat lagi.
4: Memang
3: dasar kelas kepala ya sudahlah. Tapi aku ada satu permintaan terakhir.
4: Apalagi Pak Tua?
3: Aduh Pek Long, Pek Long. Hanya begini Abang Daud Abang Daud bersedia membantu Pek Long sedikit saja ambil air di sungai untuk persediaan masak dan mandi.
4: Wah, ambil sendiri saja lah Pek Long. Hal begitu saya yang disuruh.
3: Ayolah Abang Daud anggap saja ini bakti terakhirmu untuk bulumu ini
4: Ya. Terakhir ya. Terakhir, Pek Long.
3: Iya. Hanya cepatlah.
4: Baik. Aku bersedia membantumu, Pak Tua. Tapi kamu harus berjalan di depanku.
3: Hanya Abang Daud ada-ada saja. Kamu memang dasar ya. Baiklah kalau begitu.
4: Nah,
3: begitu. Aku akan jalan di depan Abang Daud, ah. Ayo cepat, ah.
4: Iya.
3: Nyah. Kau pikir aku tidak tahu rencanamu, Pelong?
4: Pelong,
3: sebelum kau mencelakakan aku yang akan terlebih dahulu membunuhmu. Kau bicara apa, Abang Daud, ah? Kau bisik-bisik apa itu, ah?
4: Oh, enggak. Ya, mau bantu, Pelong.
3: Bantu, ah. Kamu harus ikhlas, Abang Daud, ah.
4: Iya, tapi terakhir ini, ya. Terakhir, ya.
3: Iyalah, Abang Daud, ah. Awas ada ayam itu, ah. Itu ada sungai, Abang Daud.
4: Ya,
3: mari, mari kita ambil air di sana, ah.
4: Iya.
3: Cepat, ah. Kita sudah hampir dekat, ah, ke sumber air. Cepat, ah, Abang Daud, ah.
4: Iya. Tapi kau yang akan ke sungai, Pak Tua. Iya. Masuklah kau ke sungai itu. Oh.

0: telung mau celangan punai. Tidak bisa. Ya, kau pikir
1: Pak Tua, kau pikir aku tidak tahu rencana musuhmu Pak Tua?
0: Kau akan menangkapku kan?
1: Tidak bisa Pak Tua, tidak bisa.
0: Kau Abang Daud, Pak, aku sudah belikan kamu ilmu semuanya, durhaka kau muridku ya. Sia-sia semua.
1: Ayo serang aku Pak Tua. Ayo. Tak akan mampu kau melawanku. Kebajik.
0: Kau lupa diri ya Bang Daud. Pelong gugugulu.
1: Tidak peduli. Itu dulu. Kau bodoh memberikan ilmumu padaku Pak Tua. Dasar pelong.
0: Kau Abang Daud, tata jabatan semua kekuasaan buat kamu lupa diri.
1: Bicaralah sendiri Pak Tua.
0: Semua
1: kau tak akan lebih hanyalah orang tua yang tinggal menunggu ajal.
0: Kau lihat sajalah Bang Daud ya.
1: Mati kau.
0: Kau Daud, sisa tenaga tuaku ini ya, kuharap ini ada perjuangan terakhirku ya, untuk menegakkan kebenaran. Terima kau seranganku.
1: Tidak bisa. Tidak kena.
0: Terlalu sombong. Terlalu banyak bicara. Enyak kau ke dalam sungai itu ya.
1: Segalanya aku harus lakukan ini Abang Daud. Goodbye ya Abang Daud ya. Mati kau Abang Daud ya.
2: Akhirnya Abang Daud tewas di tangan gurunya, terpental masuk ke dalam sungai dan terbenam, dan murid durhaka itu pun menemui ajalnya.
3: Nusantara Malam Pro 4 Makassar.

0: Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.
1: Nusantara Malam, Pro 4, Makassar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat budaya di mana saja berada. Kita bersama malam hari ini seperti biasa di acara Kelon Tarong 08 11 400 9250. Kita coba ke penelpon biasa dulu ya sahabat budaya. Pertanyaannya adalah lemang warna apa yang kita suka, ketan hitam atau ketan putih? Oke, assalamualaikum Kelon Tarong.
1: Assalamualaikum, Kelon Tarong.
0: Iya, Ibu Nursi, apa kabar?
1: Alhamdulillah, dan senang.
0: Baik, Jiki.
1: Iya.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah, oke lah. Kita sehat, alhamdulillah, seperti suaranya yang saat ini terdengar ya.
1: Itu yang selalu harap. Amin,
0: amin. Kalau kita suka lemang yang warna hitam atau warna putih, Bu Nursia?
1: Yang putih saja.
0: Yang putih, Ji?
1: Iya. Hmm,
0: biasa kita beli?
1: Biasa kalau ada lewat.
0: Ada lewat di mana?
1: Di depan rumah.
0: Oh, ada ya?
1: Biasa juga di pasar.
0: Oh, begitu. Dalam ya. Bambu, dalam bambu.
1: Ya. Tapi sekarang kecil-kecil, kidentene.
0: Kecil-kecil, Ki?
1: Iya.
0: Dulu batal lagi.
1: Dulu besar ki. Oh, bundarnya kayak piring kecil itu.
0: Oh, saya kira kayak Abang Umar. Oh, kayak
1: seperti benda-benda besarnya.
0: Oh iya, semangat ya. Oke, oke lah. Oke, mau didengar kelong apa kita?
1: Kelongnya. Ya. Apa gini? Sare-sareng kurilino.
0: Sare-sareng kurilino. Oke deh. Menyapa buat siapa silakan, Ki?
1: Pertama ada Ibu Harsina, ada Ibu Fatma, ada Ibu Niar, ada Deng Kanang, ada Nur di Maros. Pak Radin, Ibu Siti Nurbaya, ada juga Deliwan di Nuri Baru bersama kawan-kawan.
0: Iya.
1: Ada juga Bahar di Bone Camming. Ada juga Denuntung di Labakai.
0: Pangkep.
1: Iya, pangkep. Ada siapa lagi nih? Ada Pak Ahmayani Tasmun bersama Ibu Nurmina, ada juga Ibu Rosdiana Yasir, ada Samsia Mahisar, ada Sinta di MU, ada siapa ini? Kedengar tadi Ibu Ati. Pak Hamsa, Pak Riting, terima kasih Pak Riting. Daging korbannya.
0: Iya lah.
1: Sudah banyak rezeki kita sehat bersama keluarga.
0: Oke.
1: Ada lagi satu nya siapa yang di mana sih?
0: Mana?
1: Terlalu kelupa.
0: Siapa?
1: Semuanya boleh dan
0: tempat
1: terkecuali.
0: Oke, baik Ibu Nursia. Iya Bu.
1: Selalu kini.
0: Iya Bu, makasih sehat juga.
1: Maaf
0: lahir batin juga Bu.
1: Maaf lahir batin.
0: Iya.
1: Selalu kini.
0: Kita juga Bu. Iya.
1: Mau ambil Pak Umar dan Tene.
0: Iya boleh boleh Abang. Iya.
2: Tene sehat selalu.
0: Iya, kita juga Bang.
2: Amin.
0: Amin.
2: Pokona semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke deh.
2: Sehat semua.
0: Amin. Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abang Umar, Ibu Nursia untuk gabungnya malam hari ini. Dan baik, kita ke penelpon berikutnya sahabat budaya. Siapakah di ujung telepon lagi? Ada telepon lagi. Putus ki. Oke. Oke, assalamualaikum. Kelon Tarong.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya.
3: Kelon Tarong dan Tene.
0: Iya, Kelon Tarong. Pak Hamsa?
3: Iya, dari Pampan 1 ke Pampan 2.
0: Oh, iya juga ya. Cocok Betul. Iya, iya, iya. Oke deh. Baik.
3: Maaf lahir batin ya.
0: Maaf lahir batin juga, Pak. Mohon maaf lahir batin. Oke. Pertanyaannya, kalau Bapak pilih, kalau disuruh pilih lemang, lemang yang warna apa, hitam atau putih? Ketan.
3: Yang putih.
0: Saya
3: suka yang putih.
0: Oh, begitu. Iya, tahu. Oke, baik.
3: Putih hatinya.
0: Oh, gitu. Boleh. Oke lah. Mau dengar kelong apa? Kelong.
3: Mupabate silimamu.
0: Mupabate silimamu. Menyapa buat siapa, Pak?
3: Ya, mupabate silimamu.
0: Ye, menyapa Ki buat siapa?
3: Ye.
0: Menyapa buat siapa, silakan Ki.
3: Oke. Pertama-tama, Ibu Nursia sepasang merpati di Pampang Sere.
0: Ya.
3: Kemudian Uli Ape di Sinjai, Pak Bahar di Bone.
0: Uh-huh.
3: Kemudian Pak Salde di Rapokaling.
0: Uh-huh.
3: Pak Asis di Maros. Puan Datu di Pindrang.
0: Uh-huh.
3: Yang di Maros itu Ibu Nur-Nur, Ucahadur Cahaya.
0: Uh-huh.
3: Kemudian Opa kayak yang ada di Goa, di Kabupaten Jeneponto, dan semua-semua yang ada di daerah yang monitor.
0: Yeah.
3: Dan ada juga ini pendengar tidak pernah masuk di jalan hanya DCC. Oke, lanjut Ki.
0: Iya, paham.
3: Terima kasih banyak Ananda.
0: Iya, Pak, saya selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Amin.
0: Terima kasih, sehat juga sekeluarga Pak Hamsah. Baik, sahabat budaya, kita coba lagi ke penelpon berikutnya 08 11 400 9250. Assalamualaikum, Pak Ahmad Yani. Kelon tak rong. Ya, halo. Pak Ahmad Yani, kelon tak rong. Boleh?
4: Assalamualaikum. Halo, Kelon Tarong.
0: Iya, Kelon Tarong, Pak Ahmad Yani, betul.
4: Iya.
0: Mana, Pak Ahmad Yani di mana?
4: Lagunya.
0: Lagunya ikutan, Pak.
4: Di Sopeng.
0: Iya.
4: Hah?
0: Lagunya ikutan.
4: Oh, iya.
0: Iya. Kalau pilih lemang yang warna apa yang kita suka makan, Pak? Tau lemang,
4: warna Pak? Hitam.
0: Warna hitam, oke.
4: Iya.
0: Baiklah, menyapa buat siapa, Pak Ahmad Yani?
4: Iya. Yang baru lewat Ibu Nursia sama Pak Umar, ada Dimas, ada Tika, ada Asar, Bunda Dewi di Takalar, ada Pak Arjuna, Pak Aradi, terus Diana Yasir, yang Indrawan, Maimuna Ganing, Waida Martawati, ada Layasari, Sri Sinta, ada Bobby, ada Nurdi Marus, ada Bunda Sofi, Roma Mario, ada Tantri sama Esti, Ati Pangke. Ada Uki, ada Putri Puan Datu, Astri Diwoto, Aca El sama Nasrini Ansir, ada Sherly Margareta sama Rustam Prahara, ada Uli Ape, ada Pak Hamsa, dan semua-semuanya.
0: Oke, okay, baik. Okay.
4: Makasih
0: Pak. Yeah.
4: Makasih Dente.
0: Pak Ibu Risna.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengarnya kayak di Pro 1 ya. Orang yang di sebelah itu menyiar Irsan itu ya. Kenapa Risna, Pak? Lagi pikirannya ke Risna Dente. Oke, baiklah. Kita ke veteran. Ada siapa di veteran? Aki Ibu Lina. Assalamualaikum. Kelon tak rong.
5: Kelon Tarong.
0: Iya.
5: Iya, Nintene. Minal aizin wal faizin, Nintene. Mohon
0: iya,
5: maaf lahir batin.
0: Sama, maaf lahir batin, Bu, ya. Oke.
5: Iya, Nintene.
0: Apa kabar, Bu? Sehat, Jiki?
5: Baik, Ji, Nintene. Udah deh, sudah di anu. Di apa namanya?
0: Apa?
5: Di...
0: Diapakan, Ki?
5: Di transfer daging.
0: Sama apa ya? Iya opa
5: memang itu.
0: Iya opa ya. Nggak bilang-bilang
5: Dentene ada Ji Dentene. Kebagian Ji Dentene.
0: Dentene sisa-sisanya Ji.
5: Upo dong. Masa tau anda nggak tahu Dentene sama Ji Kide Ega.
0: Iya.
5: Kenapa Pak Asis tidak muncul ini?
0: Pak Asis
5: masari ini daging.
0: Belum dia nggak dengar kapang. Tidur di kapang. Oh.
5: Sebentar piku kasih bangun, garunda sakingnya. Nama begitu dan tenen, apakah ada daging?
0: Oh ya Allah.
5: Kesian lah. Ini ya, di tempat lada.
0: Kesian lah deh.
5: Iya,
0: kadang.
5: Memang perlu.
0: Kadang, kadang. Di
5: garis itu.
0: Oh, iya, iya. Ihi. Oh, ihi, lihat ke fotonya, lihat ke fotonya.
5: Ih, gak ada tau tenen-tenen dalam jasnya udah deh kering. Orang tua ya.
0: Oh, kelakar.
5: Oh, pasti maaf. Inalain rumpa izin rumpa. Oh, pasti.
0: Jangan nih, ke inalain ke nih. Weh, gaya anak. Kayaknya. A ini, pakai A ini. A I.
5: Amatnya juga.
0: Bukan asli, Tena.
5: Bukan editan.
0: Editan ini.
5: Balasin pasti, aku dong pasti. Yang marah tambah dia bilang editan.
0: Editan, editan, editan. Editan, dan dilihat orangnya.
5: Balasin pasti. Oh pasti bang, makin cepat deh. Awas makin pasti. Nanti ketiduran terus deh.
0: Didengar gitu.
5: Oh, bah. Harus dikasih bangun itu Pak Asis.
0: Bangun dari tidur.
5: Iya memang Pak Asis. Babu tidak tadi siang itu banyak duduk lagi nama makan tentene.
0: Iya kak.
5: Iya.
0: Alhamdulillah.
5: Respirannya opa itu banyak tong ya.
0: Iya kak. Oke. Ibu kalau lemang kita suka warna putih atau warna hitam ketannya?
5: Warna putih dan
0: putih di, iya. Tapi biasa ke jenis ponto beli.
5: Iya bah, jalan ke jenis ponto itu enak mantung di situ.
0: Iya di hang iya. Panas, aduh.
5: Panas sama kalau di lewat di depan rumah itu ndak bagus karena ndak ada mie anunya, ndak pakai mie bambu.
0: Oh nah, iya.
5: Potong-potong mie mam itu.
0: Iya, betul.
5: Baru kecil-kecil dingin mie lagi.
0: Sama ya. Dengan di pasar ya. Iya.
5: Iya, sama dengan itu.
0: Iya.
5: Iya.
0: Iya, apa?
5: Iya. Menyapu buat Opa Din, makasih ya Opa. Buat Pak Asis, bangun bagi Pak Asis. Terus buat Pak Hamsa, buat Ibu Nursia tadi dengan Pak Umar.
0: Iya.
5: Terus Ibu siapa Pak Ahmad Yani, siapa tadi ya? Terus siapa itu buat Bunda Sofi.
0: Iya.
5: Dan Ibu Nur di Maros, Maros kayak itu.
0: Iya.
5: Dan semuanya mau dentene.
0: Iya.
5: Nah, okay, yeah, sehat-sehat di dentena.
0: Iya, yeah, Bulina. Yes, terima kasih. Yeah,
5: lanjut tugas.
0: Iya. Yeah.
5: Makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Lina di Veteran. Kita coba dengarkan dua kalong sekaligus berturut-turut.

Sahabat Budaya Garuda Wisnu Kencana Cultural Park, GWK Cultural Park adalah sebuah taman budaya megah yang berlokasi di kawasan Bukit Ungasan, Kuta Selatan, Badung, Bali, berjarak sekitar 40 km selatan Denpasar. Di dalam kawasan seluas sekitar

fotogenik saat siang maupun matahari terbenam. Taman budaya ini juga menyajikan pertunjukan kesenian tradisional Bali seperti tari kecak Garuda Wisnu, tari masal, serta film animasi petualangan Garuda Cilik yang membuatnya cocok menjadi destinasi edukasi budaya sekaligus hiburan keluarga. Di sekitar patung ada Plaza Wisnu, Plaza Garuda berupa patung kepala Garuda setinggi 18 meter, serta area Lotus Pond berupa lorong pilar, batu kapur dengan latar tebing dan taman yang memberi kesan spektakuler dan instagramable. Taman ini dilengkapi jalur jalan kaki, restoran, kafe, area berfoto dan spot pemandangan 360 derajat sehingga pengunjung bisa menikmati kombinasi alam Bali, seni serta arsitektur modern dalam satu kawasan yang terpadu.

0: Baik, kita masih bersama di Kelontaro 0811 400 9250. Sahabat Budaya, saya coba lagi terima penelpon berikutnya di malam hari ini. Dan silakan saya ke penelpon biasa dulu ya, Sahabat Budaya, ada yang menelpon. Iya, assalamualaikum Kelontaro. Oh, putus. Baiklah, kita ke penelpon WhatsApp ya. Ada Pak siapa? Pak Radin di Bantimurung. Oke, kita coba terima dulu deh. Assalamualaikum Pak Radin Kelontaro. Ya, halo Pak Radin Kelontaro. Hai, putus ki. Oke. Berikutnya, aduh, banyak apa yang bergabung. Aduh. Aduh, banyak, saya bingung entar cabut undian maksudnya. Oke. Oke deh. Aduh, siapakah di sana? Ada Bunda Sofi Denompo, Angga Prasetya, Puang Datuk Kodong Nyindar tadi Pak Asis. Ah. Bingung saya. Terserah yang mana arisannya naik gitu ya. Bunda Sofi Sri Sinta. Aduh, Pak Asis di Maros. Ah, Anda beruntung sekali. Assalamualaikum. Kelontaro.
1: Dengan nulir lagu napa mece.
0: Ih, sirina pace itu orang tua. Oh. Bangun ya dari tidur.
1: Saya kira masih pagi dan kayaknya.
0: Alasan baru bangun dari tidur Anda.
1: Kelontaro.
0: Kenapa ki? Mau ki apa kita?
1: Ya. Yeah.
0: Mau ki apa kita?
1: Mau ke pote-pote. Pusing ini dentennya.
0: Pusing kenapa?
1: Terlalu banyak makan daging.
0: Kodong. Makanya jangan suka makan daging orang tua.
1: Saya masih muda, masih anak muda ini.
0: Umur berapa kira-kira? Coba.
1: Itu potongku, masih anak muda toh.
0: Iya. Sekarang teknologi itu bisa digunakan untuk apa saja.
1: Asli itu, asli.
0: Asli tapi palsu maksudnya.
1: Bukan.
0: Bukan apa?
1: Asli itu.
0: Bukan bohongan.
1: Asli atau muda.
0: Asli.
1: Disimpan dulu foto atau masih muda.
0: Asli. Asli beberapa puluh tahun yang lalu. Ada itu berapa puluh tahun lalu itu.

0: sige.
1: Supaya kita bisa dapat ano.
0: Kelelawar tak kunjung tiba.
1: Bukan edita itu dah, bukan edita asli.
0: Asli tapi berapa puluh tahun yang lalu Dente.
1: Tapi sudah kedaluarsa.
0: Yang dulu biar berlalu ya, gitu.
1: Biar Ibu Lina penasaran.
0: Ibu Lina. Tapi Ibu Lina gawaran nanti.
1: Nggak bisa tidur.
0: Karena banyak nyamuk.
1: Banyak nyamuk.
0: Nyamuknya fasis gitu ya.
1: Nyamuk-nyamuk nakal.
0: Aduh ya.
1: Dari tadi saya monitor.
0: Terus?
1: Sengaja lambat masuk. Saya mau dengar potri-potri itu kayaknya.
0: Capek deh. Alacang lu cicang gak bisa masuk tuh. Eh tapi anda beruntung loh. Iya tuh.
1: Apa temanya ini? Nanti marah-marah Bunda Sophie kalau lama.
0: Iya. Lambang.
1: Ngomong-ngomong sebentar.
0: Iya toh. Lambang itu sukanya yang ketan warna apa? Putih atau hitam?
1: Sebenarnya dua-duanya saya suka itu.
0: Tapi
1: hitam dan putih. Tapi kalau disuruh memilih,
0: ya,
1: saya pilih yang putih saja.
0: Yang putih saja. Oke. Lebih malunra begitu ya.
1: Iya, dia nama Tojo, nasem orang Bugis kan. Oke. Dia jertinya tuh ada dentenya.
0: Tahu, tidak keras.
1: Kalau tapi entar jadi apa?
0: Sedikit-sedikit.
1: Lagunya
0: nah. Lagu apa?
1: Lagu Andalang tuh.
0: Apa lagu Andalang?
1: Karena Pak Risiko. Tapi versi bukan anu lang anu Biskuing yang biasa.
0: Nurdin Takwa.
1: Iya. Yeah.
0: Oke, okay, baik saya putarkan nanti. Menyapa Ki.
1: Yang Tom dan anak.
0: Jojo mi, Nurdin Takwa orang tua.
1: Iya.
0: Ini deh. Banyak anak mau nak.
1: Perkenalkan anak.
0: Isi.
1: Menyapa dulu lah.
0: Yeah.
1: Pertama, Opa Ding. Mana suaranya Opa?
0: Tenggelam.
1: Jangan tenggelam dulu, sebentar bertenggelam.
0: Ini dari tadi menelpon kau dan datang terus ke. Luar ki.
1: Ada Ibu Lina celeda.
0: Iya. Ibu.
1: Bongkar-bongkar rahasia orang.
0: Iya. Nawarai ki nanti nak.
1: Biar, sebentar telepon itu. Ada Bunda Sophie. Di pau-pau.
0: Yeah.
1: Mohon maaf lahir dan batin Bunda kalau ada salah aku.
0: Yeah.
1: Terus ada Pak Umar dari Mundur Sia, Pak Hansa, Kompan 2.
0: Ganti-ganti fotonya. Iya terus.
1: Jangan dulu dilupa yang nomor siapa ini.
0: Cucu mi. Iya
1: lagi. Pak Radi di Bantimurung.
0: Ya. Yeah.
1: Angga Persetia. Dan lagi berusaha di belakang layar.
0: Tak tahu nak.
1: Ada Pak Arjuna di Baruga. Siapa lagi tu?
0: Siapa?
1: Kasale di Rapokaling. Siapa lagi?
0: Siapa?
1: Banyak lu pada tenen.
0: Sudah.
1: Perurahin di Kota Kertanegara.
0: Iya tahu, oke.
1: Boden tenen.
0: Iya.
1: Selamat berpote-pote.
0: Iya.
1: Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Iya, yeah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Asus di Maros. Oke. Okay. Berikutnya kita coba terima dulu penelpon yang akan hadir di malam hari ini Sahabat Budaya. Aduh, bingung saya mau angkat yang mana. Sudah angkat tapi putus-putus lagi. Oke, okay, silakan yang lainnya 08 11 400 9250. Assalamualaikum dan nompok. Kelon tak rong. Ya. Kelon tak rong. Ye, yeah, kelon tak rong. Ih. Ai. Ai kare putus. Oke, okay, Bunda Sofi. Ah, enggak bisa. Oke okay lah, baik. Silakan yang mau bergabung 0811 400 9250. Oke, Bunda Sofi mana? Hai, enggak bisa. Asari Bone. Mana nih? Enggak bisa angkat telepon tak kodong. Kenapa ya? Anu Denten Miss kayak bergabung oke. Iya, tidak bisa Pak Radin. Aduh, coba-coba. Kita coba lagi Asari Bone. Hah, enggak bisa. Denopo. Oh, susah saya mengangkatnya. Oke. Dicoba lagi yang lain 0811 400 9250. Akhirnya yang naik arisannya adalah Bunda Sofi. Assalamualaikum Bunda. Kelon tarong.
2: Assalamualaikum warahmatullahi Kelon tarong dentik nih.
0: Iya Bunda, apa kabar?
2: Minal aidin wal faizin. Maaf lahir batin ya.
0: Maaf lahir batin juga Bunda ya. Iya. Oke, sehat Bunda.
2: Tahu ada salah dan hilaf. Mohon dimaafkan.
0: Iya, amin. Saya juga Bunda yang sama ya. Oke. Okay. Yeah. Okay. Bunda tidak minta maaf sama itu yang di sana. Dia minal aidin tahu sama kita.
2: Kenapa?
0: Tidak minal aidin sama itu yang di Maros.
2: Minal aidin. Iya, saya dengar tadi dia ucapkan. Iya. Maaf lahir batin. Iya. Dengan ucapan yang sama, kita saling maaf memaafkan. Betul. Karena tak ada manusia yang sempurna.
0: Cocok Bunda.
2: Yang sempurna hanyalah Allah Subhanahu wa taala.
0: Betul sekali. Ya, gila. Bunda suka lembang warna apa? Hitam atau putih?
2: Kalau saya sih sebenarnya sukanya yang hitam.
0: Iya. Hitam ya.
2: Saya kalau ke Palopo itu pulang kan ada di pasar itu, pasar yang pasar Andi Tada itu yang dekatnya istana dulu, karena kan pasar. Kalau itu pasti suka beli itu satu hitam satu putih.
0: Oh iya, enak. Jangan bilang kita pulang kampung Bunda, enggak ada libur. Iya. Iya ya.
2: Tidak pulang.
0: Enggak Bunda. Kasihan nanti kalau pulang tidak cukup 2 hari ya, harus 5 hari.
2: Iya ya.
0: Iya. Salah. Iya, belum pergi di YT do, belum pergi di. Eh, pokoknya banyak lah. Oke. Kelong, Bunda, kelong apa kita mau dengar?
2: Bisa milih sendiri.
0: Boleh, kan kelong tak rong.
2: Oh, iya. Jadi,
0: iya, Sirina Pace di tadi. Mau nih maga.
2: Selfie. Mau nih
0: maga. Oke deh, silakan menyapa buat siapa Bunda?
2: Oh iya, saya menyapa pertama buat Pak Asis di Maros. Lepas mirindu tak tahu kita dengar suaraku.
0: Hihi. Bunda tahu suka sekali giliran didekati jauh deh.
2: Jauh apa nih, jauh di mata dekat di hati. Hihi,
0: bolehlah kalau gitu.
2: Namanya kalau kita berteman selalu kita mau saling dekat di detik ini.
0: Betul Bunda, cocok.
2: Tidak mau kita jauh-jauh.
0: Iya, betul.
2: Oke lanjut Kak. Kemudian Pak Haji Saleh. Oh Pak Haji Saleh masih di kampung ini, barangkali di Cilalang ini.
0: Oh Cilalang ini, orang Cilalang. Ya,
2: kan? Oh iya, Sepong. Cilalang, Sopeng, Karamateke, berdekatan semua itu.
0: Iya betul. Ya. Silakan Bunda.
2: Karena berapa hari lalu saya saling teleponan, ternyata keluarganya menikah dengan keluargaku.
0: Oh, ternyata orang dekat sih.
2: Iya. Ternyata. Dia lanjut.
0: Iya.
2: Tak lupa juga buat Pak Arjuna bersama Dimas. Dian Ditondro, ada Fadil juga di sana. Terus kemudian ada Nur Hikmah di Maros. Ada Rosdiana Yasmir. Di Maros juga Ina Kristalara. Lalu Denompo, Kulumbai ke Denompo. kemudian ada Wahida Martawati. Lalu Tantri di Pare-Pare. Kemudian Pak Abdullah Sewang di Faisal 17. Opa Din, Opa Is, Pokoknya semuanya deh tanpa terkecuali. Selamat malam semuanya, selamat istirahat. Dendek nih pulang baru istirahat. Kina jangan ke istirahat sekarang.
0: Iya, nanti bahaya. Nanti iya nanti dia ada yang angkat telepon. Iya instrumen terus jalan gang.
2: Oke, Pak Dendek,
0: terima kasih banyak ya. Iya Bunda, makasih juga di. Iya.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita agak menelpon berikutnya. Assalamualaikum Pak Uli Ape. Pak Uli Ape, assalamualaikum.
3: Iya.
0: Kelon tak rong. Iya Pak Uli.
3: Kelon tak rong.
0: Kelon tak rong. Pak ya, Uli Ape.
3: Iya kelon tak rong. Iya Uli Ape di Sinjai.
0: Di Sinjai. Pak Uli Ape, kalau boleh tahu, kita suka lembang yang ketan warna hitam atau ketan warna putih?
3: Yang ketan hitam.
0: Ketan hitam.
3: Iya.
0: Enak ya, oke lah, baik, menyapa buat siapa, silakan Ki Pauli.
3: Iya, menyapa buat Pak Hamsa, apa kabar Pak Hamsa, sehat selalu. Ada Yan Hendrawang, ada Kak Memunaganin, Samsaya Maisar, ada Kak Nale Nur, Dosdiana Yasir, ada Matiani Tasmo, Nurmina M. Nur, Samsaya Bacor, Riko, Bogel, Ati Pangkep, Ashar di Bone, apa kabar Ashar, Papa Is, ada Tantri, ada Sinta di MU. Ada ini siapa Nasrani Amsir, Wahida Martawati, Romario, Arjuna Dimas, Uki, Bang Renol, Puan Datu, dan semua Delumo dan semua yang lagi monitor dan tenis sehat selalu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Uli Ape di Sinjai. Kita akan menelpon berikutnya Angga Prasetya. Aduh Pak Dina, oke Angga Prasetya. Kita putus Ki. Oke lah, susah ya saya terima telepon. Angga Prasetya, assalamualaikum. Kalian tak rong. Ya Angga Prasetya, kalian tak rong.
4: Iya, kelon tarong. Waalaikumsalam.
0: Iya, apa kabar?
4: Kabar sama DC.
0: Oke deh. Kalau kita sukanya ketan warna apa, hitam atau putih?
4: Kalau saya sih hitam.
0: Hitam?
4: Iya, hitam tapi manis toh.
0: Lagu ya.
4: Okay. Hitam, iya. Biasanya hitam itu manis.
0: Ah, begitu. Oh,
4: iya, seperti iya, pembawa acara.
0: Anda juga kayaknya. Singgung
4: seperti
0: saya.
4: Seperti pembawa acara kita manis.
0: Singgung saya bar Anda juga ya. Semangat ke iya. Oke, okay, baiklah. Kita ikutan kelona terus menyapa buat siapa?
4: Saya ikut itu mana? Mau di Maga.
0: Mau di Maga.
4: Iya, mau di Maga.
0: Ih, bukan mau. Mau di Madu, salah ya?
4: Bukan.
0: Mau di Maga.
4: Mau di Maga. Elok ya agak toh.
0: Agak-agak.
4: Elok dia agak.
0: Oke, okay, dia nyapa buat siapa?
4: Menyapa buat yang sering menyepaku Pak Sani. Sebelah gitu yang sering menyepaku itu
0: Pak Asis tadi.
4: Iya Pak Asis. Saya yang sering menyapa saja saya itu disebut.
0: Siapa lagi Bunda Sofi?
4: Kalau Bunda Sofi sering, kalau Bunda Sofi sering kusapa tapi dia tidak pernah menyepaku.
0: Ita ditawai dengar Ki.
4: Siapa sih tadi kak?
0: Ada Bunda Sofi tadi menyapa kita woi.
4: Iya Bunda Sofi sing. Ya.
0: Iseng.
4: Pauli Ape.
0: Ya.
4: Pak Riping, Pak Hamsa, Ibu Nursia bersama
0: Pak Umar.
4: Abangnya Abang Umar. Nur Hikmah. Ya, Bodin Tene. PSPC.
0: Apa tuh?
4: Paling sayang, paling cantik.
0: Ide. Malas ku deh.
4: Mana Pak Asis itu?
0: Sudah minta ditawa bergabung. Kita jadi terlambat
4: mendengar. Oh iya Pak Adi, maksud saya lagu apa dia minta itu?
0: Karaina Parisiko.
4: Yes, dia mau apa namanya tadi ke
0: apa?
4: Itu tadi punya benda Sophie bilang. Jauh di mata.
0: Dekat di hati.
4: Iya, tapi saya bukan begitu.
0: Oke, apa kita?
4: Jauh sama dirindu, dekat sama disayang itu. Iya kan? Begitu dong. Oke. Selamat malam.
0: Terima kasih. Selamat malam juga, terima kasih Angga Prasetya di Goa. Saya ke penelpon berikutnya ya, mau ikutan dengan kelong ini. Oh iya, berapa penelpon Widen Tene? Oh, 4 pitawa Widen Tene. Oke, kita dengarkan dulu. 2 kelong sekaligus bertarot-tarot.

0: Baik, kita masih bersama di Kelontarong 0811 409 250. Ya, kita ke penelpon biasa dulu ya, sahabat budaya. Assalamualaikum, Kelontarong.
1: Waalaikumsalam, Kelontarong.
0: Iya, tumben.
1: Enggak ada apa-apa sih, Kak. Maaf lahir batin.
0: Maaf lahir batin juga, baru bangun tidur.
1: Mau midi apa?
0: Magam
1: dia. Mami itu lagu tak.
0: Mau nih magang.
1: Mami magang. Mami di apa? Kan terlanjur.
0: Tak kalah midi.
1: Tak kalah midi.
0: Oh iya tidak tahu.
1: Si main di mana?
0: Oh
1: mami
0: gitu. Mami
1: di apa? Terlanjur. Pura tahu makai kusayang tapi tidak tahu diri.
0: Biasa memang ada yang begitu tidak sadar diri.
1: Iya, disayang kok setulus hati tidak tahu diri kok.
0: Iba. Betul.
1: Tak tidur gak dengar gitu lagu nak kak.
0: Iya, aduh alhamdulillah. Saya kira bangun ke.
1: Bangun mai.
0: Iya.
1: Ketembus ke.
0: Tapi kan biasa kita ke Bulukumba. Nah, kalau lewat Jeneponto itu biasa lemang itu kita beli warna apa, hitam atau warna putih ketannya?
1: Saya suka putih, Kak.
0: Nih, iya kak.
1: Karena kalau yang hitam biasa agak abdi. Karena biasa agak keras-keras gitu, Kak.
0: Oh, begitu.
1: Tapi kalau yang putih enak, iya Kak. Bagi saya enggak tahu yang lain.
0: Oh, begitu.
1: Kalau dibilang lapa-lapa ya saya suka hitam.
0: Oh iya tahu. Iya. Oke. Baiklah. Mau dengar kelang apa indah?
1: Oh, kukira enggak ditahu.
0: Ih, tahulah. Bisa ana itu.
1: Oh, lagunya mau anu saya, Kak.
0: Iya. Yeah.
1: Lagunya apa itu, Di? Yang bagus tengah malam.
0: Apa?
1: Obat apa? Obat teri, Apa, kok? Apa temannya itu?
0: Mupet teri, apa?
1: Obat teri mana, enggak? Garo.
0: Obat teri.
1: Itu mika apa?
0: Mupet teri.
1: Anca es. Anca es.
0: Saya cari dulu, nah.
1: Lagunya Anca es, Kak.
0: Iya, Kak. Itu, Kak? Apakah? Mupet teri. Nggak ada mupet teri.
1: Apa itu teri?
0: Tengah, nah. Ada mupet cawa pediku. Mupu cawa pediku, mutaro ka mulau, mula say alemu. Siapa punya lagu kah? Anca S. Anca S. Saya coba cari penyanyi dulu lah. Anca S. Kema itu Anca S. Anca. Anca S. Mupa bene aleku. Boting tanggalala, tenggalona. Anca. Anak kenapa bupati Anca S. Oh. Pakai kaluku. Mana lagi nih? Welampelang. Apa nih? Tatari mai jandaku memori kota daing cincing pasio. Itu di Anca S.
1: Itu mo, cincing pasio kan sudah metadi. Itu di
0: apa balik?
1: Kasih sambung di cincing pasio.
0: Welampelang, iya tau Anca Mahendra mana kak?
1: Teja, nggak mau jadi kalau kak Anca Mahendra.
0: Ide ya, upak bene aleku.
1: Nggak mau jadi kasih menikah kono.
0: Oke, yang mana ya?
1: Itu mau cincin pasio.
0: Oke lah. Astaga.
1: Kasih nyambung itu.
0: Boleh, Ji.
1: Kasih nyambung. Kapura nih.
0: Mau di apa?
1: Mau di apa? Jadi ku kasih mau cincin pasio.
0: Iya. Oke lah.
1: Iya, lagunya buat. Ada pernah cerita apa kak ku dengar waktu di sampingnya. Siapa tuh? Puan Datu. Iya, Puan Datu. Ada siapa lagi tuh? Ada deh, lupa Ibu Nursi atau Pak Umar. Pokoknya semua kak dengarnya RR 4 tanpa terkecuali. Yang tidak ku tahu karena kalau belum pak tembus.
0: Yeah.
1: Ku ingat-ingat sekali ngetembus mah lupa nih. Yang jelasnya bisa kerekes lagu dan bahagia kak karena bisa ketembus nah pendengar. Oke nih kak, selamat tugas-tugas selalu sukses terus. Hati-hati kalau pulang ke kak nang baru-baru lagi ada kulit di medsosnya. Di daerah gua digusur kodong.
0: Oke,
1: ini baru-baru ini ku baca di berita kak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Indah di Sopeng sudah bergabung malam hari ini. Baik, kita ke penelpon berikutnya. Pak Radin di Bantimurong. Assalamualaikum Pak Radin, kalon tak rong. Ya halo. Mana Ki? Pak Radin, assalamualaikum kalon tak rong. Halo. Nah suaranya. Kenapa ya? Aduh, banyak yang bergabung jadi begitu Ki. Dan nompong, assalamualaikum, kalian tak rong.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Thank you bilang kita tidak suara tak juga. Ku bilang jangan sampai tidak lagi suara tak deh nompong. Nah, nompo di Jeneponto. Orang Jeneponto ini tahu lemang. Makan lemang sukanya warna apa? Ketan putih atau ketan hitam?
2: Putih.
0: Putih. Oke, menyapa buat
2: ya,
0: siapa?
2: Biar hati kalau putih, walaupun tadi tolak-tolak panggilan.
0: Tidak deh, bukan saya. Tanya mak, oke deh. Menyapa buat siapa? Silakan Ki. Mepet di Watuna. Lagu apa? Iya.
2: Palana nyawanu.
0: Oke deh. Saya cari dulu nah, penyanyi siapa?
2: Nggak tahu Ki, ya sudah perempuan itu.
0: Palana nyawamu Widi. Palana nyawanu Widi, ada juga Jay Raja, yang mana itu? Widi mau deh, oke lah. Menyapa?
2: Yang satu
0: Jay Raja.
2: Ya,
0: palak nyawanu, oke. Kalau palak na nyawanu itu Widi. Kalau palak nyawanu Jay Raja. Ya mana?
2: Palak nyawanu deh.
0: Palak na nyawanu, oke deh. Silakan menyapa buat siapa?
2: Ya, saya menyapa tadi kalau Dewa Indah. Saya dengar.
0: Iya.
2: Ibu siapa itu ya? Ibu Rosdiana, Ibu Anaya, Ibu Samsa Mesar, Sir Dewi, Nur Eni, Nur Rina, Ibu Sinta, Ibu Dendukmu, Kak Uki Kasti, Ibu Niar, Dewi Takara, Ibu Rosina, Rengano, Nur Hikma, Ibu Nur Sian, Ibu Omar, Ibu Fatma, Ali, Benda Sopi, Om Faiz, Pak Asis, Om Padin, Dimas bersama Padin, Ibu Sri Sinta, Ibu Margareta, Pak Amsa, Om Padin, Pak Radeng, dan semuanya tanpa kecuali. Oke, dan tanya masa. Akhirnya walaupun terakhir tidak apa-apa.
0: Iya deh, alhamdulillah. Oke, terima kasih Nah.
2: Iya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SD Nompa di SD Nompo tau di Jeneponto. Oke deh. Asaribone, kita coba terima dulu Asaribone. Mana? Kenapa lagi? Oke, coba lagi ya. 0811-400-9250. Asaribone, Pak Radin, mana Ki? Oke deh. Dicoba lagi yang lain yang mau ikutan dengan kalang ini ya. Oke, Asaribone, kita coba terima. Aduh, gak bisa. Di yang lain ya. Boleh 0811-400-9250. Mana penelponku? Ih deh, susah Ki Dentene. Iya. Dicoba lagi yang mau ikutan kalong ini. Oke, ada Asaribone. Assalamualaikum, kalong tak rong. Halo,
3: Asaribone. Waalaikumsalam, kalong tak rong. Dentene, apa kabar? Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lah. Idul Adha.
0: Nggak maunya disaingi kadang.
3: Bisa lagi ini selamat hari Idul Adha.
0: Iya, terima kasih kita juga ya.
3: Kau pulang kampung sih Dentene.
0: Jaga jaga studio Kak Kodong.
3: Udah kira pulang kampung ki.
0: Maunya di. Oke lah Saribone. Pertanyaannya, kalau kita makan lemang, sukanya warna ketannya putih atau hitam?
3: Suka warna putih.
0: Warna putih, oke lah kalau gitu. Ikutan kelongnya cincin pasio.
3: Baru kita monitor ini.
0: Cincin pasio, palak nanyawanu.
3: Okay. Oh, ikutan di lagu pertama deh cincin pasio.
0: Oke okay deh, menyapa buat siapa silakan Ki.
3: Iya, salam deh.
0: Iya. Yeah.
3: Yang berlewat tawa di Nompo, salam kenal. Bahar di Bone bersama Andi Taraf di lokasi yang sama. Pak Matyani bersama Nurmina di Sopeng.
0: Yeah.
3: Bunda Nur di Maros, Pak Asri di Wotu. Siapa lagi? Uli Ape di Sinjai, terima kasih atas sapanya tadi. Begitupun Sumi Deng Lumu dan semua-semuanya deh Tene.
0: Iya baik, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lainnya boleh bergabung. Malam hari ini ada siapa? Pak Radin, oke lah. Mana Puan Datu? Puan Datu mana Ki? Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Pak Radin. Iya Pak Radin. Iya Pak Radin. Silakan.
4: Selamat Hari Raya Idul Adha.
0: Iya Pak, sama ya Pak ya ucapannya. Iyi. Maaf lahir batin ya Pak.
4: Iya, sama-sama.
0: Iyi. Pak Radin, boleh lemang suka warna putih atau warna hitam?
4: Putih.
0: Putih, oke. Okay. Menyapa buat siapa silakan Ki?
4: Ada Arhikmah di Maros, Pak Asis.
0: Ya.
4: Ibu Rendesia sama Pak Umar.
0: Ya.
4: Puan Dato di Pindrang, Amhaya Nitasmun di Sopeng, Siti Nurbaya di Maros, Opading,
0: ya.
4: Ibu Nia, Rosdiana Yasir. Ya, semua-semuanya Mi.
0: Ye.
4: Tene.
0: Ye. Pak, makasih Pak Radin.
4: Selamat bertugas. Ye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk siapa tadi? Pak Radin di Bantimorong. Boleh yang lainnya? Silakan 0811-400-9250. Mana apa ini? Kayak mana Puang Datu? Ay. Apa menghilang yo, Pak? Tena harapan apa? Mana ini apa ini? Oke deh. Puang Datu, mana Puang Datu? Boleh bergabung yang mau ikutan kalong ini cincin pasio palakna nyawanu. Kita coba lagi penelpon berikutnya sebelum saya tuntaskan kebersamaan kita ya di Kelon Tak Rong. Oke okay. Assalamualaikum Kelon Tak Rong. Halo Kelon Tak Rong. Iya Kelon Tak Rong. Assalamualaikum. Ini ada suarana. Oke okay, baiklah kita coba lagi. Ada penelpon berikutnya, sahabat budaya, sebelum saya akhiri kebersamaan kita di acara Kelon Tak Rong 0811-400-9250. Kita coba dua kali deringan atau tiga kali ya, supaya terangkat teleponnya. Oke, okay. Assalamualaikum Kelon Tak Rong. Iya, halo Kelon Tak Rong, tadi bagus Ji.
5: Halo.
0: Iya, dengan siapa Ki?
5: Dengerang ini, Dengerang.
0: Dengerang, di mana lagi Dengerang?
5: Iya ini pokoknya ada setiap waktu saya itu tapi tidak tembus ini.
0: Oh iya oke
5: okay. Baru jadi tembus ini.
0: Alhamdulillah. Dengerang di mana? Di Makassar Maros ya. Mana? Di mana Dengerang lagi?
5: Dengerang ini di Sabutung Baru ini.
0: Oh iya oke okay deh Dengerang. Boleh tahu kalau makan lemang warna apa yang disuka ketannya putih?
5: Warna putih.
0: Oke okay, menyapa buat siapa Dengerang?
5: Pak Rading, Pak Asis, Marus,
0: yeah.
5: Ibu Nursia,
0: yeah.
5: Pak Juna,
0: yeah.
5: Semua-semuanya, Ming.
0: Yeah. Oke.
5: Gampang sekali.
0: Iya, makasih deh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sri Sinta di MU. Assalamualaikum. Kelontarong.
6: Waalaikumsalam. Kelontarong.
0: Susahnya Ibu Sri Sinta. Ya Allah. Oke, Ibu Sri Sinta silakan menyapa buat siapa? Tapi pertanyaannya, lemang warna putih, ketan atau warna hitam yang kita suka?
6: Warna hitam paling enak.
0: Oke, deh menyapa.
6: Ada Bunda Topi, ada Ibu Lina, Pak Asis, dimarah dengan seperti salam kenal dari Sinta dan Yu. Ada Bunda Topi, ada
0: ya.
6: Ada Amatiani, Nurmina Enur, Opadin, ala Opadin sudah masuk, Opadin belum masuk.
0: Hai, susah kok dong.
6: Opadin, sehat selalu Opadin, Pak Nadin. Ada Ibu Nutia dan Pak Umar.
0: Iya.
6: Ada gitu lagi. Ada Kak Ina Kita Lara. Dan semuanya nih deh yang lagi monitor.
0: Iya, oke.
6: Sehat selalu dan sehat.
0: Iya, makasih Bu. Maaf lahir batin juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Sri Sinta di Minasau, Pak. Oke, saya harus tuntaskan kebersamaan kita di acara Kelon Tak Rong. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung. Terima kasih untuk alah, Puan Datu tahu ah. Kodong, Puan Datu tidak bisa bergabung malam hari ini. Opa Din juga terima kasih ya. Semoga sukses selalu, sehat selalu. Dan selamat hari raya Idul Adha juga buat Puan Datu ya. Terima kasih banyak. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 4 92,5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Bagi misal batang wal berikut di mana saja berada, kami akan hadirkan kesenian tradisional malam hari ini. Ada Supriyadi dan Anti akan melantunkan lagu atau kesenian tradisional berjudul Jauh Malam, dan sebentar didahului oleh Rayu Rayu dari Supriyadi featuring Nur Atika, dan selanjutnya nanti akan hadir lagi juga Kecapi Makassar bersama Dentola dan Denggasing. Selamat mengikuti.
2: Nusantara Malam, Pro 4, Makassar.

0: sini rokok tanah regate. Kemai ke amantang.
1: Rasa itu lah.
0: Di desa apa
1: Jo? Desa Tuata.
0: Oh, desa Tuata. Kabupaten apa Jo?
1: Takalar.
0: Takalar. Unna ditu lah dinggesing. Nia kiri desa Gentunga, Ridu Sumber Salama, Kabupaten Gua Bajimbara. Enjo kampo ada yang kesini karena bentuan. Bentuan aja telah kau weh. Sampai sengen ibu ri boko ya rege itu ketanangkan lagi memang tengah ini kewajibannya.

0: bisa kuliah bicara rumah kasar kan juga sih tiada perlu rumah kotak petani kira kira mantap
1: ya dari jalan Kumala.
0: Oh jalan Kumala lurus siapa nih
1: Kumala Rua.
0: Kumala Rua berarti timuran aja Pak Boy bye
1: iya.
0: Jadi kat ini kesini apa tu lagi cerita.
2: Jadi sekarang ni. Kalau minjau kutak kutak.

0: Lakinya acara aku naik TikTok sama ibu
1: terima kasih.
0: Laki acara aku dong viral lagi.
2: Nyam negeran lagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serba tangkung asing niaki nasir sere acini-cini yarkap pilangeri. Nah, alhamdulillah sere produksi baturi gasing rekord yarka anci larici production angirangangki kelong-kelong kacaping baturi pakacapinta deng gasing dan entola niaringa kacaping rembar-rembaya. Mudah-mudahan waktu-waktu lewat tua ni amang kaji semakin berkembang industri kelong-kelong daerah yari daerah Sulawesi Selatan ini, khususnya lagu-lagu daerah Mangkasra termasuk mini kelong-kelong kacapinga ni akan lagi bilang yari sekali pi kita kelupai ia mini produksi batu regasing rekor Anci Larici Production. Selamat ki aplang yari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nia kane sipak ruwa ditolan ringgasing baturi gasing rekor. Ya nasab anjie minne lagu-lagu sareng ki pertamanya nakan tawa Andi.

0: Bajimi, sahabat amal berku di mana saja berada, kami cukupkan kesenian tradisional malam hari ini. Terima kasih kebersamaannya. Selamat malam, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama ini maka berakhir pula kami menemani Anda di sepanjang hari ini, Kamis tanggal 28 Mei 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok melalui gelombang FM 92,5 MHz. Selamat malam, selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Inilah program 4 kembali menjumpai Anda di hari ini, hari Jumat tanggal 29 Mei 2026, melalui FM 92,5 MHz. Baiklah sahabat budaya dimanapun Anda berada, selamat mengikuti rangkaian acara kami untuk hari ini. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali selamat pagi kami ucapkan untuk para pendengar dimanapun berada. Senang sekali saya Dewi Satriani kembali menjumpai Anda dengan berbagai rangkaian acara menarik hingga jelang jam 10 waktu Indonesia Tengah nanti. Sahabat budaya, gimana kabar hari ini? Semoga saja dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan baiklah, seperti biasa mengawali kebersamaan kita, akan kami hadirkan di ruang dengar Anda pengajian Al-Quran yang akan dibacakan oleh Andi Miftahul Jannah kali ini bersama Halimah, Surah An-Nahl ayat 115 hingga 117. Dilanjut sebentar ada nuansa fajar insya Allah bersama saya Dewi Satriani dan narasumber kita melalui Zoom bersama Bapak Dr. Haji Andi Dharma Wangsa SAG MAG. Beliau adalah Kepala UPT PKD Universitas Muslim Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atas kamu memakan bangkai, darah, daging babi, dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidaklah beruntung. Itu adalah kesenangan yang sedikit dan bagi mereka azab yang pedih. Maha benar firman-Mu ya Allah, lagi Maha Agung.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah? Beliau menjawab, engkau menjadikan tandingan bagi Allah, sedangkan Dia telah menciptakanmu tanpa sekutu. Riwayat Muslim.

Ali bin Abi Thalib berkata, "Betapa bodohnya manusia. Ia menghancurkan masa kini sambil mengkhawatirkan masa depan. Tetapi menangis di masa depan dengan mengingat masa lalunya."

0: Budaya Sulawesi Selatan. FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Dewi Satriani kembali menjumpai Anda di program acara kita Dialog Nuansa Fajar. Dan sahabat budaya, sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Baik, di program acara kita Dialog Nuansa Fajar, sahabat budaya, kita akan membahas insya Allah ini terkait dengan keluarga Ibrahim, teladan utama syukur dan pengorbanan di hari Tasyrik. Nah, di melalui Zoom ya, kita sudah tersambung dengan narasumber kita. Beliau adalah Kepala UPT PKD Universitas Muslim Indonesia, Bapak Dr. Haji Andi Darmawangsa, SAG, MAG. Iya, baik, langsung saja kita menyapa beliau. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dokter.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabar? Apa kabar hari ini, Pak Dokter?
1: Baik.
0: Alhamdulillah. Iya, Pak Dokter, kita kali ini membahas terkait dengan keluarga Ibrahim, teladan utama syukur dan pengorbanan di hari Tasyrik. Iya, mungkin ini Pak Dokter bisa kasih penjelasan terkait dengan pembahasan kita kali ini kurang lebih 7 menit atau 8 menit dan selanjutnya kita akan melakukan sesi tanya jawab. Iya, tafadhal Pak Dokter.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang telah menghidupkan kita pada pagi hari yang penuh berkah ini, memberikan kesempatan untuk bernapas, berpikir dan beramal. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang istiqamah hingga hari kiamat. Hadirin sekalian, saya hormati pendengar setia Nuansa Fajar RRI Pro 4 Makassar yang bekerja sama dengan Universitas Muslim Indonesia. Pada pagi yang penuh makna ini, saya mengangkat tema Keluarga Ibrahim, Teladan Utama, Syukur dan Pengorbanan di Hari Tasyrik. Tema ini kita pilih karena bertepatan dengan momentum Hari Tasyrik. Hari-hari yang mengingatkan kita pada pengorbanan, syukur, dan penguatan ikatan sosial. Semoga apa yang kita renungkan bersama menjadi bekal spiritual dan praktis bagi keluarga dan masyarakat kita. Pendengar yang setia yang saya muliakan, pertama-tama mari kita buka dengan merenungkan sebagian kisah agung keluarga Nabi Ibrahim yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Allah berfirman di dalam surah Asy-Syafat ayat 102 dan 107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni asbauka fanzur madza tara. Qala ya abati fal ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Allah berfirman yang artinya, maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka bagaimana pendapatmu? Ismail, dia menjawab, wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan Allah kepadamu, insya Allah engkau akan mendapat itu termasuk orang-orang yang sabar. Kemudian ayat 103 mengatakan, Falamma aslama wa tujabi lil jabin. Maka ketika keduanya telah berserah diri, dia Ibrahim membaringkan anak-anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah. Dan kemudian yang selanjutnya, wanadainahu ayya Ibrahim, dan kami panggil dia, wahai Ibrahim, kada sadak ru'ya inna kadalika najazil muhsinin. Sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu, sungguh demikianlah kami beri balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Inna hasalak wal bala ul-mubin, sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Wa kadainahu bisabihim azim, dan kami tembus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar, sembelihan yang agung. Allah berfirman tentang kisah ini mengenai ujian yang dialami oleh Nabi Ibrahim dan keluarganya. Ujian yang menguji iman, kesabaran, dan ketaatan. Nah, kisah ini mengandung pelajaran yang tak lekang oleh waktu. Bagaimana syukur dan pengorbanan menjadi pilar utama dalam membangun keluarga yang saleh serta masyarakat yang saling peduli. Ibrahim, Hajar, dan Ismail adalah figur sentral yang masing-masing memberikan teladan. Ibrahim menunjukkan keimanan yang teguh, kewibawaan, pemimpinan spiritual, dan ketaatan pada perintah Allah. Hajar memperlihatkan ketabahan seorang istri dan ibu saat ditinggalkan di tempat tandus, ia berlari mencari air demi keselamatan anaknya. Nah, peristiwa ini yang kemudian melahirkan sumur Zam-Zam, bukti tawakal dan ikhtiar yang diberkahi. Kemudian Ismail, anak yang taat, menunjukkan ketaatan luar biasa ketika ia bersedia menjadi ekor korban atas perintah Allah. Sebuah penyerahan diri yang mencerminkan makna taslim sejati. Dari kisah ini dapat memetik beberapa pelajaran utama yang relevan untuk kehidupan keluarga kita sekarang. Pertama, syukur dalam ujian. Syukur tidak hanya hadir kalau Allah limpahkan nikmat berupa kelapangan dan kemudahan. Syukur juga hadir ketika kita diuji. Nah, Ibrahim dan keluarganya tidak kehilangan rasa syukur ketika diuji oleh Allah. Ketika Ibrahim diuji dengan perintah yang sangat berat, ia menerima dengan hati ikhlas, memohon petunjuk, dan tetap mengagungkan nama Allah. Hajar ketika ditinggalkan tidak mengeluh tanpa usaha. Ia berikhtiar mencari air dan mewakili sikap syukur yang aktif, berusaha sambil mengandalkan Allah. Inilah bentuk syukur yang sejati. Menerima ketetapan Allah dengan hati yang tenang, sambil terus berusaha dan tidak menyerah. Yang kedua, pengorbanan sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah. Nah, pengorbanan bukan hanya soal materi atau nyawa. Pengorbanan bisa berupa waktu, kenyamanan, karir, dan kadang hubungan emosional demi menegakkan nilai-nilai kebenaran. Yang ketiga adalah kepemimpinan dan pendidikan dalam keluarga. Keluarga Ibrahim menunjukkan bagaimana teladan pemimpin rumah tangga sangat menentukan pembentukan karakter anak. Ibrahim mendidik Ismail melalui tindakan, ia mencontohkan ketaatan kepada Allah, sehingga anaknya pun tumbuh menjadi pribadi yang siap berkorban demi perintah ilahi. Hajar mengajarkan ketekunan dan inisiatif. Sebagai orang tua, tugas kita bukan sekadar memberi perintah, tetapi memberi contoh. Bukan sekadar berbicara nilai-nilai, tetapi mempraktikkannya sehingga anak melihat dan meladani. Pendidikan paling kuat adalah pendidikan oleh yang teladan. Yang keempat adalah ketertarikan iman dan tindakan nyata. Jadi iman tidak boleh berhenti sebagai konsekuensi abstrak. Jika iman benar, ia akan menghasilkan perilaku kesediaan berkorban, sikap syukur, kerja keras, dan kepedulian sosial. Inilah pesan yang sangat relevan ketika kita memperingati hari Tasyrik. Iman diuji melalui tindakan, tidak cukup kita sekadar menyaksikan wukuf, berbicara tentang pengorbanan, lalu kembali ke kehidupan yang individualistik. Kita harus mewujudkan iman dalam aksi, menyisakan harta kurban dibagikan kepada yang berhak, mengulurkan tangan pada fakir miskin, menguatkan sesama dalam keluarga masyarakat. Ya, ini pengantar bagi kita bahwa melihat relevansi peran Hajar sebagai gambaran penting dalam ketabahan keluarga. Ketika Allah memerintahkan Ibrahim menitip Hajar Ismail di lembah yang tandus, Hajar tidak menangis pasrah berikhtiar, peristiwa hajar ini, Safak Marwah menggambarkan usaha dan tawakal. Ia lari bukan asal berharap, tetapi sebagai bentuk ikhtiar yang disertai doa pengampunan. Nah, selanjutnya mari kita melihat relevansinya dalam praktik hari tasrik di zaman sekarang, terutama bagi kita, keluarga, dan komunitas kita di Makassar dan sivitas Akademi Umi. Hari tasrik adalah hari-hari makan daging kurban yang jatuh pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah setelah hari Arafah dan Idul Adha. Nah, selain menjadi waktu untuk menikmati rezeki dari kurban, hari tasrik mengandung makna moral, mengingatkan kita pada nilai-nilai pengorbanan, menguatkan solidaritas sosial, dan memperbaharui komitmen kita pada nilai syukur itu. Ya, saya kembalikan.
0: Oke, baik. Kita mengundang juga sahabat budaya, kaum muslimin dan muslimah yang ingin berpartisipasi di 0811 409250 untuk menanggapi pembahasan kita kali ini ya, yang berkaitan dengan hari tasyrik. Iya, Pak Doktor, apa ini hikmah terbesar dari pengorbanan Nabi Ismail alaihissalam yang dapat diterapkan dalam kehidupan keluarga masa kini, Pak Doktor?
1: Ya, jadi luar biasa ya, bahwa hikmah kurban sekarang ini adalah tentu meneladani pengorbanan dari Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, itu mempertebar rasa empati ya, dan kepedulian sosial, karena sebagian daging yang dibagikan kepada fakir miskin dan tetangga. Ya, tetangga, walaupun tetangga itu fakir miskin atau dia adalah orang yang kaya. Ya, itu bentuk sosial. Apakah dia beragama, tidak peduli agama lain, agama apa. Pokoknya sama tetangga ya harus dibagikan. Nah, itu juga merupakan syiar Islam, bahwa betapa Islam itu peduli atau empati kepada sesama manusia, bukan kepada sesama agama tetapi sesama manusia. Nah, ketika yang ketiga adalah pendidikan akhlak bagi anak. Mereka melihat sendiri proses pemberian, pembagian dan kebersamaan. Oleh sebab itu kita perlu memanai kurban lebih dari ritual. Ini adalah upaya mencetak karakter dermawan, tanggung jawab dan rasa syukur kolektif.
0: Ya. Oke, Pak Doktor, kita terima telepon dulu Pak Doktor ya. Ini ada penelpon kita. Ya, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
0: Iya, dengan siapa, di mana, Tabe?
2: Dengliwang di Goa ya.
0: Iya, Dengliwang. Oke, Dengliwang, silakan dengan pertanyaannya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Bagaimana? Punya kalau tidak orang tidak berkurban, Pak Ustaz, karena itu dijelaskan di dalam Al-Quran itu, barang siapa tidak berkurban itu tidak, kalau misalnya saya tidak mau memberi, tidak mau bersedekah, itu bagaimana punya proses itu?
0: Iya. Ya. Oke, baik, terima kasih, ya, Dengliwang. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Doktor. Iya. Kita bahas satu dulu pertanyaan. Iya, Pak Doktor, itu pertanyaannya dari Dengliwang, katanya bagaimana hukumnya jika kita tidak berkurban, karena ini ada dalam Al-Qur'an disuruh kita berkurban. Bagaimana ini, Pak Doktor?
1: Luar biasa pertanyaannya Dengliwang.
0: Iya, tawa.
1: Ini Dengliwang ini keluarga selalu tampil ini. Jadi baik Bapak Dengliwang bahwa ibadah kurban menurut pandangan fikih ya Islam, terutama yang dipegang oleh teguh oleh warga Muslim maupun Muhammadiyah, itu memiliki status hukum yaitu sunnah muakkad. Sunnah yang sangat dikuatkan dan dianjurkan bagi setiap muslim yang merdeka, balik, berakal, serta memiliki kemampuan finansial. Nah, pembagian hukum berdasarkan kondisi sunnah air itu adalah hukum sunnah yang ditujukan pada individu yang belum berkeluar tapi sudah memiliki kemampuan finansial. Kemudian kedua ada sunnah kifayah, hukum sunnah bagi mereka yang sudah berkeluarga. Jika salah satu anggota keluarga, misalnya kepala keluarga, sudah berkurban, maka tuntunan kesunahan seluruh anggota keluarga tersebut sudah gugur. Kemudian wajib, yaitu ibadah kurban bisa berubah status hukumnya menjadi wajib apabila seseorang bernazar, misalnya jika saya lulus, dia saya akan berkurban. Nah, ketika kriteria mampu itu, seorang dinilai sudah mampu berkurban apabila memiliki harta yang cukup. Nah, kemudian bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda bahwa apabila seseorang ya telah sudah cukup atau dia berlebihan, dia memiliki harta yang banyak, kemudian tidak melakukan kurban, ya, apakah itu kambing atau sapi, maka Rasulullah mengatakan jangan mendekati musola kami atau masjid kami. Itu betapa pentingnya yang namanya berkurban. Ya, itu yang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita bisa melihat bahwa dari Rasulullah mengatakan, ya seperti itu.
0: Iya, baik Pak Dokter. Terima kasih atas jawabannya. Satu pertanyaan lagi nih Pak Dokter dari penelpon kita. Halo, assalamualaikum.
3: Halo.
0: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Pak Marsuki di Telkom. Langsung betul dengan pertanyaannya nih Pak Pak Marsuki.
3: Kalau beribadah tadi ada ukuran dari suatu harta, katakanlah kalau zakat kan dia mempunyai 2,5%. Ya, tetapi dalam pelaksanaan kurban ini ukuran suatu nilai ekonomi atau kemampuan seorang yang bagaimana itu, Ustaz? Misalnya kan sekarang dia masih ada uangnya, iya, artinya tidak ada lagi hal-hal yang dia perlukan. Iya, misalnya rumahnya sudah bagus, ada mobilnya, kan begitu. Nah, apakah itu tadi ada ukurannya? Sehingga ini seseorang dinyatakan bahwa kamu seharusnya berkurban. Nah, di sisi lain, misalnya dia punya utang uang sekarang 10 juta. Tapi dia mempunyai kewajiban yang mau bayar sekolah, mau bayar cicilan dan seterusnya. Nah, bagaimana ini Ustaz? Menurut Bapak ini.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Marsuki. Iya, langsung saja ini jawabannya nih Pak Dokter, katanya bagaimana ukuran orang yang harus berkurban? Ya, karena sudah memiliki rumah, mobil dan sebagainya. Tapi misalkan katakan ada uangnya 10 juta ini, tapi dalam 10 juta ini uangnya sudah ada nih pos-posnya, misalkan untuk anak sekolahnya, untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya. Nah, apakah ini sudah harus untuk berkurban atau bagaimana nih Pak Dokter?
1: Baik. Ini menarik lagi pertanyaannya.
0: Iya betul, karena ini dalam kehidupan sehari-hari orang banyak yang alami seperti itu Pak Dokter.
1: Iya. Bahasa bagusnya ya, megalaten pemahaman seperti ini.
0: Karena iya,
1: keraguan-keraguan di dalam masyarakat tentang berkorban ini. Memang perlu kita dengan acara seperti ini memberikan memberikan pencerahan kepada umat Islam atau saudara-saudara kita. Jadi seseorang wajib atau sangat dianjurkan atau sunnah muakkad itu untuk berkurban jika memiliki harta yang lebih untuk membeli hewan kurban. Nah, tentu setelah memenuhi kebutuhan pokok, ya, yaitu pada hari 4 hari itu hari raya Idul Adha, kemudian 3 hari sesudahnya 11-12, ya. Jadi harus yang pertama adalah nafkah keluarga, cukup untuk makan dan minum diri serta keluarga yang ditanggungnya. Kemudian kebutuhan dasar cukup untuk pakaian dan biaya, kemudian bebas utang. Maka tolak ukurnya itu adalah bahwa apabila telah ya tadi pos-posnya itu ya sudah ada, ya, tetapi setelah di terpenuhi pos-posnya kemudian tidak mencukupi, maka dia tidak memiliki kewajiban. Tetapi perlu kita pahami bahwa tentu ada manajemen yang perlu kita pahami, ya harus di manajemen, di manage itu keuangan.
0: Yeah.
1: Contoh umpamanya setiap ada di masjid umpamanya berkelompok, umpamanya satu ekor apa namanya saat itu 7 orang, ada kalau tidak bisa ki satu kambing, ya kita berkelompok seperti di masjid, umpamanya 2.300.000 umpamanya. Nah 2.300.000 itu adalah ya cukup untuk atas nama keluarga. Jadi yang kepala keluarga. Ya, jadi ada pendapat seperti itu bahwa ya saya mengatakan seperti itu bahwa berkorban ya, ya atas nama kepala keluarga, maka insya Allah istri dan anak ke bawah dan ke atas ayah atau nenek kita yang ada di rumah tangga kita, maka ikut semuanya. Jadi pemahaman biasanya seperti ini bahwa ada di tengah masyarakat bahwa tahun ini adalah saya, suami, tahun berikutnya nanti istri atas nama. Kemudian seterusnya nanti kau lagi anakku yang pertama tahun sekian. Sehingga ya hanya itu yang nama yang masuk, padahal bahwasanya satu keluarga itu bisa satu nama yaitu kepala rumah tangga insya Allah. Tetapi kalau kita berlebihan bisa saja satu ekor satu orang. Atau dalam satu sapi itu 7 orang dalam satu keluarga itu kurang lebih dia memiliki uang pamannya 16 juta. 16 juta itu sudah satu ekor sapi. Itu beratnya luar biasa. Sudah 80-an kilo itu. Itu. Nah, kalau seperti itu alhamdulillah. Tetapi ya sekarang ini di tengah masyarakat kita bahwasanya yang orang-orang kaya sudah memahami dan alhamdulillah setiap masjid itu kadang-kadang kalau masjid-masjid itu yang pinggir jalan itu kadang 9 atau 10 ekor ekor kambing ekor sapi dan apa namanya kesadaran luar biasa dikelola di masjid, baik dikelola di lembaga-lembaga dan sebagainya. Iya, saya kira itu.
0: Iya, baik. Ini kayaknya sudah ada kode-kode dari operator saya untuk menuntaskan kebersamaan kita ini, Pak Dokter. Iya, karena kita akan melanjutkan untuk program acara selanjutnya. Ini untuk penelpon yang lainnya, mohon maaf nggak bisa lagi kita terima. Ini kayak karena masih ada penelpon kita sebenarnya, Pak Ustaz. Iya, karena kita udah di penghujung acara, kita dibatasi oleh waktu. Yang jelas, terima kasih atas informasi yang sudah diberikan, penjelasan yang sudah diberikan kepada kita semuanya atau kaum muslimin dan muslimah. Semoga saja ini bisa memberikan manfaat untuk para pendengar yang saat ini mendengarkan Pro 4 RR Makassar. Iya Pak Dokter, selamat melanjutkan aktivitas tak kembali. Iya, sukses selalu Pak Dokter. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat budaya Palu Basah, Palu Basah adalah kuliner tradisional khas Makassar, Sulawesi Selatan berupa hidangan berkuah berisi daging dan jeroan sapi atau kerbau. Kuahnya dimasak dengan berbagai rempah dan khas karena menggunakan taburan kelapa sangrai atau serundeng. Umumnya hidangan ini disajikan bersama tambahan telur mentah atau alas di atasnya. Palu Basah menggunakan kelapa sangrai yang memberikan rasa lebih pekat dan gurih. Sementara coto Makassar menggunakan bumbu kacang tanah. Coto biasanya disantap dengan ketupat, sedangkan Palu Basah lebih nikmat dinikmati bersama nasi hangat. Untuk pengalaman makan yang lebih otentik dan gurih, Anda bisa meminta tambahan telur ayam kampung mentah di atas alas yang dicelupkan ke dalam kuah panas saat disajikan. Anda juga dapat menyesuaikan isiannya seperti memilih daging murni atau mencampurkannya dengan bagian jeroan seperti lidah, otak, atau paru.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
2: Berikut tugas Anda.
1: Buat lebih ringkaslah.
2: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
1: Oh, singkat, padat, pulang.
3: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
1: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
3: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
1: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
3: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
3: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
3: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali selamat pagi sahabat budaya. Dimanapun Anda berada, senang sekali untuk pagi hari ini. Saya Dewi Satriani kembali lagi menjumpai Anda dalam program acara kita, yaitu Panorama Kota Daeng. Sahabat budaya, gimana kabar hari ini? Sehat-sehat saja kah Anda? Insya Allah dalam keadaan sehat ya, amin. Dan tentunya kita akan hadir kembali dengan beberapa kareba di Ruang Dengarta untuk menemani suasana pagi Anda dalam program acara kita Panorama Kota Daeng.

Ya, baik sahabat budaya dimanapun Anda berada, langsung saja dengan menghadirkan beberapa kareba derang dengar Anda. Di antaranya, hewan kurban yang masuk ke Makassar dipastikan sehat. Sahabat budaya, Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar memastikan ketersediaan hewan kurban untuk Hari Raya Idul Adha tahun ini dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar, Mirdayanti, mengatakan ribuan hewan kurban yang masuk ke Makassar berasal dari sejumlah daerah menyuplai ternak di Sulawesi Selatan seperti Goa, Sinjai, Bone, Bulukumba, dan Jekne Ponto. Dikatakan total ketersediaan hewan kurban di Makassar saat ini mencapai lebih dari 6.000 ekor. Hewan-hewan tersebut didatangkan dari berbagai daerah sentra peternakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Idul Adha. Ia memastikan seluruh hewan kurban yang termasuk ke Makassar sudah menjalani pemeriksaan kesehatan. Mirdayanti menuturkan pemeriksaan dilakukan di perbatasan kota Makassar. Dijelaskan pemeriksaan dilakukan melalui tahapan antemortem sebelum penyembelihan dan postmortem setelah penyembelihan untuk memastikan hewan sehat dan aman dikonsumsi masyarakat. Adapun dari data yang ada, jumlah populasi hewan yang telah diperiksa pada tahap antemortem mencapai 4.127 ekor. Dari jumlah tersebut terdiri atas 3.294 ekor sapi, 826 ekor kambing, dan 7 ekor domba yang tersebar di sejumlah titik penjualan hewan kurban di Kota Makassar. Hasil pemeriksaan menunjukkan sebanyak 3.406 ekor hewan dinyatakan layak untuk disembelih, sedangkan sebanyak 721 ekor lainnya dinyatakan tidak layak karena belum cukup umur maupun mengalami cacat fisik yang tidak memenuhi syarat sebagai hewan kurban. Selain pemeriksaan antemortem, Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar juga melaksanakan pemeriksaan postmortem saat Hari Raya Idul Adha berlangsung. Pemeriksaan ini dilakukan di masjid dan sejumlah lokasi pemotongan hewan kurban untuk memastikan daging dan organ hewan aman dikonsumsi masyarakat. Berdasarkan data sementara hingga Rabu 27 Mei 2026, jumlah hewan yang telah dijalani pemeriksaan postmortem mencapai 3.800 ekor. Namun, angka tersebut diperkirakan masih akan bertambah karena hingga hari ini tim kesehatan hewan masih melakukan pemeriksaan. Oh,

0: itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Teman-teman, kalian sudah tahu belum? Kalau Aceh itu disebut Serambi Mekah, ada loh kota di Indonesia yang disebut Serambi Madinah. Kira-kira kota apa ya? Ya, kota Gorontalo. Gorontalo sering disebut sebagai kota Serambi Madinah. Julukan ini bukan tanpa alasan loh. Gorontalo yang terletak di bagian utara Pulau Sulawesi dikenal sebagai salah satu pusat peradaban Islam di Indonesia Timur. Dengan sejarah dan budaya Islam yang begitu kental. Dilansir dari karya ilmiah budaya dan lokalitas Gorontalo, karya Basri Amin, disebutkan Raja Amai adalah peletak dasar Islam di Gorontalo pada abad ke-15. Bahkan, Masjid Hunto Sultan Amai yang dibangun pada tahun 1495 sebagai simbol awal penyebaran Islam masih berdiri kokoh hingga hari ini. Selain karena sejarahnya, masyarakat Gorontalo menjunjung tinggi nilai-nilai agama, adat, dan kesopanan. Serta dengan semboyan, Adati Hula Hula To Shara, Sara Hula Hula To Qur'ani, yang artinya, adat istiadat selalu selaras dengan ajaran Islam. Tak heran jika suasana religius begitu terasa di sana. Masjid-masjid ramai oleh jamaah. Lantunan ayat suci Al-Quran terdengar dari berbagai sudut kota. Dan nilai-nilai keislaman terjaga dalam kehidupan sehari-hari. Dengan lebih dari 99% penduduknya beragama Islam, Gorontalo layak disebut sebagai Serambi Madinah. Jadi, jika suatu saat kamu berkunjung ke Gorontalo, jangan lupa untuk merasakan sendiri suasana religius dan damai di sana ya.

5 FM Pro 4 RRI Makassar, sahabat budaya. Terima kasih buat Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Makassar. Sahabat budaya, polemik hasil seleksi pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka tingkat nasional asal Sulawesi Selatan terus menjadi perhatian masyarakat. Perdebatan yang berkembang di ruang publik dan media sosial membuat pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akhirnya membuka penegasan terkait mekanisme penetapan peserta yang lolos ke tingkat pusat. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan bahwa penetapan peserta paskibraka nasional sepenuhnya menjadi kewenangan panitia pusat. Pemprov Sulawesi Selatan menyebut proses seleksi tersebut tidak dapat diintervensi oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah. Pernyataan itu disampaikan menyusul ramainya polemik terkait hasil seleksi serta peserta asal Kota Makassar berinisial CYL yang menjadi perbincangan di ruang publik. Berbagai komentar dan opini yang berkembang di media sosial dinilai memunculkan beragam persepsi di tengah masyarakat. Sebagai bentuk perhatian terhadap aspirasi peserta dan daerah asal, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman turun langsung melakukan pertemuan dengan peserta terkait. Pertemuan tersebut juga melibatkan pemerintah Kota Makassar melalui Badan Kesbangpol dan berlangsung di Rumah Jabatan Gubernur pada Senin 25 Mei 2025. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menilai penting membuka ruang komunikasi agar setiap aspirasi dapat tersampaikan melalui jalur resmi. Langkah tersebut dianggap penting untuk mencegah kesalahpahaman yang semakin berkembang di ruang publik.

0: teman bro dua. Sebentar lagi, yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiapa? Siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, Sahabat Budaya. Selanjutnya kita akan tuntaskan untuk panorama Kota Daeng. Untuk kali ini kita akan jelang di jam 7 waktu Indonesia Tengah untuk mengikuti program acara Baribasa. Kabar pagi, obrolan santai. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Hey! Oh, your hands, y'all.

0: Sahabat Budaya, di Sulawesi Selatan destinasi wisata Sumur Jodoh yang paling terkenal terletak di Bukit Cempalagi. Dusun Cempalagi, Desa Malari, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, berjarak sekitar 14 km dari kota Watampone. Lokasi ini memadukan wisata sejarah Arung Palaka dengan mitos sumur dalam gua yang dipercaya mempermudah para jomblo untuk segera mendapatkan pasangan. Berada di dalam kawasan gua di pesisir Teluk Bone, sumur air tawar ini konon tidak pernah kering dan menjadi bagian dari sejak sejarah Raja Bone. Laten Ritata Arung Palaka. Masyarakat lokal meyakini bahwa siapa saja yang mandi, mencuci muka atau mengambil air dari sumur ini akan didekatkan dengan jodoh mereka. Terletak sekitar 14 km di sebelah utara kota Watampone, ibu kota Kabupaten Bone. Selain sumur keramat, destinasi ini menawarkan perpaduan paket wisata menarik, yaitu terdapat bekas singkeru atau simpul yang menjadi saksi bisu ikrar sumpah Arung Palaka sebelum merantau ke Buton. Hamparan pasir putih eksotis yang muncul di tengah laut saat air surut di kawasan Teluk Bone.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Tahukah kamu, program cek kesehatan gratis kini terhubung langsung ke sistem digital nasional Kementerian Kesehatan lewat aplikasi Satu Sehat. Aplikasi ini resmi diluncurkan pada 1 Maret 2023 sebagai bagian dari transformasi digital kesehatan Indonesia dan kini menjadi pusat data kesehatan warga di seluruh negeri. Setiap kali warga mengikuti pemeriksaan tekanan darah, gula darah, atau kolesterol, hasilnya langsung tercatat otomatis dalam sistem. Tersimpan aman dalam satu akun yang bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Petugas kesehatan di berbagai daerah juga dapat melihat riwayat kesehatan pasien secara langsung tanpa perlu berkas fisik atau formulir tambahan. Satu Sehat bukan cuma mencatat data, tapi juga menganalisisnya. Jika ada tanda-tanda risiko penyakit seperti hipertensi atau diabetes, sistem akan memberikan peringatan dini agar penanganan bisa dilakukan lebih cepat. Pemerintah dapat memantau tren kesehatan masyarakat secara real-time, sehingga daerah dengan risiko tinggi bisa segera mendapatkan perhatian lebih. Kini, layanan kesehatan tidak lagi menunggu di rumah sakit, tapi hadir lebih dekat.

udah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk pagi hari ini kembali lagi bersama saya Inces Dewi Satriani dalam program acara kita yaitu Bari Basa Kabar Pagi Obrolan Santai. Hai, pagi-pagi nih harus semangat ya sahabat budaya. Ya iyalah, jangan ada beban ya. Kalau pagi-pagi itu kalau kita semangat, insya Allah itu apa yang kita kerjakan itu enjoy sekali ke sahabat budaya. Tidak ada beban. Walaupun hari ini masih suasana Lebaran Idul Adha, kalau terlalu basuh Ruki, tetap Ki harus apa deh? Harus Ki lincah-lincah begitu loh. Pasti ini semuanya pada kenyang ya. Karena waktu hari raya Idul Adha semuanya makan daging sampai hari ini. Sarapannya masih makan daging pasti ya. Iya iyalah, daging saat ini banyak sekali. Masya Allah. Apalagi kita dibagi-bagi daging tak? Atau kita yang dapatkan daging? Wih, Masya Allah, kita syukur sekali itu. Nah, kalau kita memberi, kita bersyukur bahwa kita bisa berbagi karena orang juga merasakan yang namanya kenikmatan daging. Nah, kita juga mendapatkan daging, bersyukur sekali Ki. Seperti Inces, Inces dapat daging dari salah satu pendengar kita. Masya Allah, sehat-sehat selalu pendengarnya RRI Makassar yang suka berbagi. Ada Pak Om Limpo yang ada di Pau-Pau, sehat-sehat selalu ya. Begitupun Inces juga di rumahnya Inces bagi-bagi juga namanya daging ya. Ada mie daging yang sudah diolah dibagi-bagi sama beberapa orang. Nah, sehat selalu semuanya. Saya yakin bukan cuma 1-2 orang yang berbagi, ini semua pendengarnya RRI ini suka berbagi ya. Oke, 0811-400-9250 topik kita kali ini sahabat budaya, yaitu makna silaturahmi dan saling memaafkan setelah Idul Adha. Yang namanya Hari Raya Idul Adha maupun Idul Fitri itu pasti ada dibilang itu silaturahmi. Kita berbicara dulu tentang makna silaturahmi, saling memaafkan, wujud penyempurnaan ibadah sosial setelah sebelumnya umat Islam menjalankan ibadah puasa Arafah dan ibadah kurban. Hal ini menjadi momen untuk membersihkan hati dari dendam, mempererat persaudaraan dan merajut kembali hubungan kemanusiaan yang mungkin sempat renggang. Dan beberapa dimensi penting dari makna silaturahmi saling memaafkan, penyempurnaan ketaatan, pelebur dosa, terus menyambung tali persaudaraan, refleksi pengorbanan. Dan pokoknya masih banyak lagi itu yang namanya kita silaturahmi dan saling memaafkan setelah Idul Adha. Oke, 0811-400-9250 silakan. Tadi ada Om Limpo sempat menelpon. Mana Mi ini? Sehat Ki selalu pastinya untuk Om Limpo yang ada di Pau-Pau yang suka dengarkan acara Bari Basa pagi-pagi ya. Ada Pak Jono juga yang ada di Barukang, Pak Marsyuki yang ada di Telkomas. Terima dulu teleponnya dulu. Halo, assalamualaikum Bari Basa.
1: Waalaikumsalam Bari Basa.
0: Kabar
1: luar
0: pagi
1: biasa,
0: obrolan.
1: Saya yang pertama.
0: Iya, tadi sebenarnya Om Limpo tapi ke ini ya,
1: namanya juga sistem dan takdir.
0: Sistem dan takdir.
1: Sama dengan
0: atau
1: arisan,
0: mungkin
1: naik lotku.
0: Kelamaan Ki Kapang, Om Limpo Kodong.
1: Iya, tidak apa-apa.
0: Iya, yang penting sebentar masuk tahu Om Limpo.
1: Oke.
0: Okay.
1: Tapi
0: deh.
1: Saya itu kalau bicara cuma 5 menit.
0: Enggak apa-apa, mau 5 menit 1 menit juga enggak apa-apa.
1: Sudah 34 detik ini.
0: Pakai waktu Ki Kapang ini Pak.
1: Tapi dulu saya matikan dulu ini mesin karena meluap-luap tidur tunggu sebentar.
0: Udah, Kodong.
1: Oke, lanjut.
0: Oke, lanjut.
1: Iya.
0: Apa ini Pak Marsuki, kita membahas
1: saya.
0: Kita membahas terkait makna silaturahmi dan saling memaafkan setelah Idul Adha.
1: Iya,
0: apa
1: betul.
0: Ini menurutnya kita
1: dalam pergaulan kita itu sebagaimana biasa kadang-kadang keliru, hilap.
0: Iya.
1: Justru itu kita harus kembali pada posisi hati yang bersih.
0: Iya.
1: Zero posisi ya.
0: Zero posisi.
1: Karena pada hakikatnya kita menunjukkan sedih keliru.
0: Iya.
1: Jadi kata orang mari kita selalu menyambung silaturahmi baik langsung maupun tidak langsung.
0: Terus kalau Pak Marzuki gimana setelah Hari Raya Idul Adha kemarin, apakah Pak Marzuki langsung berkunjung ke rumah kerabat atau keluarga, atau mungkin sebaliknya Pak Marzuki dikunjungi?
1: Kalau itu tergantung siapa yang memiliki kesempatan yang bagus.
0: Kalau pengalamannya, jadi, pengalamannya ini Pak Marzuki kemarin,
1: saya,
0: kemarin.
1: Saya kebanyakan diundang.
0: Jadi kita yang datang berkunjung.
1: Iya, jadi kalau kita ada hal yang perlu kita merubah, ya bukan yang muda harus kepada yang tua.
0: Betul.
1: Kadang-kadang begitu.
0: Betul. Jadi jangan merasa kita yang tua, kita yang mau dikunjungi. Begitu,
1: iya, jadi tidak bisa. Artinya bukan saya katakan tidak bisa.
0: Bisa, artinya, bisa. Tapi bagus dong itu agak. Biar mi yang tua juga datang berkunjung.
1: Iya. Ada keseimbangan.
0: Betul. Dan tentunya karena tujuannya kita silaturahmi.
1: Silaturahmi.
0: Iya benar. Iya.
1: Ada juga
0: tujuan. Ya, tak mungkin saling memaafkan.
1: Ya sekali-sekali pejabat turun.
0: Iya betul. Jangan pejabat yang mau didatangi terus. Sekali-sekali dong pejabat datang berkunjung ke tempat orang yang biasa begitu.
1: Iya. Jadi bukan berarti kalau ya orang tua itu ke anak muda dia punya status peluru bukan. Atau pejabat. Bukan begitu. Jadi kita harus melihat dengan dewasa. Jadi kesimpulannya siapa yang punya kesempatan dia lah.
0: Benar.
1: Teorinya begitu.
0: Nah, ini nak ke tong juga ini Pak Marzuki. Nak ke kalau diundang tong nggak, baru ku tahu ji alamatnya dekat-dekat ji juga dari rumahku. Dia langsung ngacus. Biar tong ji jauh kalau misalkan ada kesempatan ku pergi ke pasti.
1: Kan iramanya juga kita sendiri yang mengatur.
0: Biarpun,
1: tapi kalau bisa begini kan yang dekat-dekat jangan dilalui rumahnya. Kenapa dilalui rumah saya ini? Banyak begitu.
0: Tapi Pak Marzuki, walaupun open house di rumah tak, Tom open house kita, tapi tetapkah saya pergi juga silaturahmi di rumahnya orang.
1: Cuma
0: karena tujuanku memang mau kak menjalin tali silaturahmi kekeluargaan supaya makin akrab ki.
1: Itu kan menjalin, bahasanya menjalin.
0: Menjalin.
1: Iya, menjalin itu sama-sama.
0: Iya.
1: Merawut, merajut.
0: Iya. Tapi cuma memang indahnya kebersamaan itu.
1: Iya. Tapi kalau sudah menjadi kebiasaan, coba-cobalah kita merubah hal-hal seperti itu.
0: Iya.
1: Jadi saya sekali.
0: Betul kita tua.
1: Iya, tua karena muda. Iya. Tapi harus beri contoh ini.
0: Iya.
1: Cocok.
0: Bacocok.
1: Oke.
0: Pak Marzuki sehat-sehat.
1: Karena sudah mau 5 menit memberikan kesempatan yang lain, mungkin memberikan pendapat semuanya.
0: Tapi saya toh Pak Marzuki, untung nggak saya datang bersilaturahmi di rumahnya Om Limpo.
1: Oh iya.
0: Kue selain makan kak di sana, banyaknya makanan di sana tuh.
1: Jelas. Kue
0: ku bawa pulang juga daging. Banyaknya. Dengan minumannya.
1: Jadi kalau ada lebih-lebihnya bisa di Columbus.
0: Iya betul. Saya nak Columbus kan nggak daging. Daging mentah, jadi nanti mau ku olah ini buat bakso, bikin bakso.
1: Iya. Bagus juga kalau daging mentah dikasih bumbu.
0: Iya.
1: Ada uang bumbunya.
0: Ada bumbunya, tenang.
1: Kalau begitu saya tambah sedikit setiap hari. Saya kasih itu orang daging, kasihan. Ketika saya bertamu di rumahnya, kasihan tidak ada bumbunya.
0: Iya,
1: pakai garam, Ji. Jadi kita punya nanti rencana, setelah dikasih daging, kasih juga uang bumbu.
0: Asik sekali. Berarti inces ada nih uang bumbunya.
1: Iya, kan uang bumbunya diminta dari dermawan.
0: Misalnya
1: 5.000.
0: Tapi,
1: kalau 100 orang kan bisa menjangkau 100 orang kan begitu.
0: Tapi itu kalau pemberian itu Pak Marzuki.
1: 5.000 itu sudah bisa beli Lombok dan sebelasnya.
0: Kalau,
1: tapi bukan dilihat dari kecil besarnya.
0: Pak Marzuki,
1: bagaimana perhatiannya terhadap segala sesuatu.
0: Pak Marzuki, kalau diberikan mak segala sesuatunya menamamu itu berapa syukur sekali mak kalau saya pribadi. Apalagi kalau diberikan dikasihkan mak daging. Syukur ku.
1: Oke, Pak Endi.
0: Iya, makasih Pak Marzuki.
1: Daripada saya bilang oke.
0: Sehat ki selalu di Pak Marzuki. Jangan terlalu banyak hanya makan daging kita, Pak Marzuki.
1: Oh tidak. Karena, pokoknya sesuai dengan kebutuhan.
0: Iya, iya. Kamanjo ya.
1: Itu kalau menurut syariat dia itu daging tidak bisa tinggal 3 hari.
0: Oh begitu.
1: Iya, katanya.
0: Iya, kalau tidak masuk di freezer kah? Harus kasih masuk di freezer.
1: Bisa diawet tapi dibagi cepat merata.
0: Iya iya.
1: Katanya begitu.
0: Jangan betul.
1: Jangan dibikin bakso, dibikin abu-abon.
0: Iya, oke okay deh.
1: Cepat sebarkan.
0: Oke, okay. Iya, terima kasih.
1: Iya, okay. Selamat menjalankan tugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ayah Marzuki yang ada di Telkomas. Iya, untuk yang lainnya juga silakan di 0811-400-9250. Bagaimana tanggapan, Pak? Ini terkait dengan makna silaturahmi dan saling memaafkan setelah Idul Adha. Apa makna yang kita dapatkan dari silaturahmi? Apakah Anda cuma datang untuk makan saja atau bagaimana ya? Oke, kita terima telepon lagi. Halo, assalamualaikum. Baribasa.
2: Baribasa.
0: Iya, baribasa Bunda.
2: Tidak kedengaran suaranya di HP.
0: Ai, masa?
2: Iya.
0: Awendo e kasih na.
2: Cuma monitor radio saja.
0: Monitor radio ki, jadi harus ku ketambah kencang lagi suaraku ini.
2: Ih, kencang sekali. Jelas.
0: Jelas jadi.
2: Ih, kasih besar iya. Suaraku suaranya radio iya. Aku juga.
0: Oh, masyaallah.
2: Maaf lahir batin ya.
0: Yeah. Maaf lahir dan batin Bunda.
2: Semoga kita hari kurban ini dikurbankan semua sifat-sifat yang jelek.
0: Ya, betul.
2: Jangan cuma kurban dengan daging.
0: Iya.
2: Itu kan niatnya. Kita kurban, misalnya kita kurban ya.
0: Menghilangkan sifat kebinatangan.
2: Sifat-sifat yang tidak baik.
0: Ya.
2: Yang sifat-sifat kebinatangan.
0: Betul.
2: Untuk apa kita kurban kalau cuma sekedar untuk dunia saja.
0: Iya.
2: Sia-sia.
0: Iya, tapi saya rasa semua atau pendengarnya RRI yang lagi berkurban itu semua sudah pada tahu maknanya dari kurban.
2: Iya.
0: Sedangkan yang kita bahas makna silaturahmi, ya.
2: Betul.
0: Iya, kalau Bunda sendiri bagaimana Bunda? Apakah Bunda ini termasuk waktunya pas sudah sholat Idul Adha open house atau mungkin Bunda pergi ke rumah keluarga atau kerabat tetangga?
2: Iya, ketemu dulu sebagai orang tua ya.
0: Iya. Yeah.
2: Kita anggap orang tua, saudara atau apa kayak yang dekat-dekat dulu. Kalau bisa memang yang jauh kita jangkau, ya pergi.
0: Iya. Yeah.
2: Ya karena saya menunggu di rumah open house belum tentu dia datang.
0: Iya.
2: Ya sekarang orang berpikir kalau saya pribadi seperti ini, walaupun jauh kalau saya sempat ke sana.
0: Betul.
2: Saya kunjungi.
0: Betul, Bunda.
2: Jadi.
0: Apalagi kalau dekat memang mie.
2: Ya, walaupun jauh di sana saya tetap kunjungi. Yeah. Kalau saya tahu rumahnya.
0: Iya.
2: Karena itu mempererat silaturahimnya itu.
0: Betul,
2: membuat
0: Bunda.
2: Membuat kita selalu walaupun tua sudah selalu kuat awet muda juga.
0: Masya Allah. Tapi memang Bunda saya suka sekali tuh yang namanya berkunjung ke rumahnya orang-orang.
2: Betul. Iya. Jangan kita berkunjung mengharap
0: jangki berharap
2: ada makanan di saat
0: mana-mana
2: ya.
0: Kalau memang ada alhamdulillah kalau ada makanan. Tapi yang namanya tujuannya itu kita bersilaturahmi, kita tanya keadaannya bagaimana, sehat.
2: Iya, betul.
0: Saya bersyukur tongnya itu kalau karena disajikan ki makanan juga.
2: Nah,
0: bawa bungkus kan ki juga daging sama apalagi, minuman.
2: Apalagi datang di situ lapar-lapar
0: Iya.
2: Ya, Masya dibungkuskan
0: Allah.
2: Lagi.
0: Alhamdulillah. Masya Allah.
2: Yang kita sih utamakan di sini silaturahimnya.
0: Iya.
2: Jangan kita lihat ini karena pribadi saya memang kalau inces kan naik mobil, naik motor,
0: mobil.
2: Kalau saya naik angkot saja.
0: Iya, satu keluarga Kak Bunda, satu anu Kak sama my husband dengan bocah-bocahku.
2: Iya.
0: Pergi.
2: Saya juga kesan. Begitu dulu waktu ada kendaraan. Tapi sekarang sendiri saya jalani saja dimanapun dia berada. Kalau saya memang itu kan memang semua ada yang ada yang gerakkan kita.
0: Jadi orang jadi orang tuaku saya standby di rumah terima tamu.
2: Iya, betul. Kalau bisa memang dibawa juga orang tua silaturahim sama
0: tidak
2: keluarga.
0: Bisa Bunda kan open house ki.
2: Begitu.
0: Iya. Open house deh mereka sibuk di rumah terima tamu.
2: Iya. Gitu. Mudah-mudahan ini mendengar semuanya pendengar perempat ya semuanya. Persatu apakah mau maaf lahir batin ya.
0: Iya.
2: Semoga kita semua.
0: Iya. Jadi jangki malu-malu untuk silaturahmi toh Bunda.
2: Betul. Jangan malu-malu.
0: Saya itu suka saya silaturahmi. Itu yang bikin nanu bikin bahagia kalau ketemu ki sama sesama ya, manusia
2: sesama manusia. Jangan jangan pilih-pilih bahwa ini.
0: Ya, jangan pilih-pilih.
2: Jangan pilih-pilih. Apa ya? Enggak sempat kak ini hari, rencana ini hari, tapi mulai kemarin itu ada saya sebagai panitia di kurban di kantor. Panitia apa namanya itu? Orang pensiun.
0: Purna.
2: Iya, Purna.
0: Iya, saya kebetulan kemarin datang ini orang Purnanya. PLN juga di rumah datang Mas Siara Bunda toh. Suami istri, ku cerita mi ada juga bilang, "Eh, ada juga fansnya RRI itu begini gini gini." Ada kegiatan katanya masih berkegiatan walaupun sudah pensiun, bilang iya. Bilang wah iya kita berkegiatan kalau misalkan ada kegiatan kayak arisan begitu.
2: Iya.
0: Bilang oh iya iya iya.
2: Iya kalau yang mereka
0: kebetulan
2: itu
0: kebetulan itu pensiunan PLN berteman sahabat sama ibuku.
2: Oh.
0: Iya.
2: Ibu siapa namanya?
0: Ibu Sabir.
2: Sabir masih hidup Pak Sabir?
0: Iya masih hidup Pak Sabir.
2: Alhamdulillah iya. Waktu di wilayah dia itu.
0: Iya di wilayah.
2: Saya kenal dia juga karena bukannya
0: dia pemegang arisan ini ya, Ibu Sabirnya. Betul. Makanya dia cerita kemarin, bilang saya itu nak waktuku di sana dia cerita panjang sekali ceritanya.
2: Kalau
0: saya suka
2: ketemu dengar. Salam sehat sama mereka.
0: Iya,
2: namanya ibu.
0: Ibu dia, siapa? Oh,
2: tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu namaku.
0: Iya, karena masanya saya kasih lihat foto tak juga dia kurang tahu ki Bunda. Saya tanya bilang tante ini fotonya yang pensiunan ini.
2: Sekarang mungkin ada tuh foto profilku sekarang saya selalu pasang untuk memang hari kurban. Profilku sekarang. Kasau saja nah kan dipanggil kita di kantor ibu suami ya.
0: Iya, betul.
2: Ibu Muk Min.
0: Ibu Mukmin.
2: Iya.
0: Oh, Ibu Mukmin ya.
2: Tidak nanti kena karena saya semua stansi saya ikuti kegiatannya.
0: Baru dia tanya saya, PLN di mana? Iya, di mana, Nak? PLN di mana katanya Bunda?
2: Saya dulu di di PLTU, baru dipindahkan ke AP2B, baru kita gabung wilayah. Kegiatan apapun juga kita gabung wilayah.
0: Oh, PLTU dulu baru di mana, Bun?
2: AP2B.
0: AP2B.
2: Iya, sekarang bukan AP2B lagi, dia diganti. Tapi mungkin itu dia tahu. Kalau orang lama ya. Tapi tetap kita gabung di wilayah apapun yang kegiatan olahraga atau apa semua pengurusan-pengurusan saya tetap terlibat karena mungkin itu bu ketua kita tidak pilih-pilih siapa orangnya. Yang jelas itu bisa hadir setiap saat karena banyak ibu-ibu yang pada saat itu dibutuhkan dia tidak datang banyak alasannya atau apakah jadi kegiatan seperti mengikuti kepribadian MC saya tidak pernah ketinggalan karena memang saya dekat dengan ibu ketua begitu bukan Iya.
0: Kemarin itu banyak cerita, panjang cerita ya Tante Sabirnya, Masya Allah. Iya, nanti aku cerita juga sama Tante Sabir kembali.
2: Itu kan Pak Eko, saya sudah bicara sempat 5 menit begitu. Dia lupa juga saya. Ini ibu. Lupa-lupa juga, tapi saya tetap ingat dia di wilayah kan.
0: Iya Pak Eko.
2: Iya. Dia ingat juga nama Pak Amin. Begitu. Jadi sempat cerita di mobilnya. Waktu diantar itu Dimas sama Pak siapa? Pak Adil. Pak Anu juga Pak Eko.
0: Iya betul.
2: Tapi istrinya juga kurang aktif di kantor. Yang kurang aktif itu memang tidak yang dicari betul kebutuhan yang kepentingan istri. Jadi saya itu tiap tahun juga dapat sembako semuanya saya pakai tiap 3 bulan.
0: Oke lah, sip lah. Oke Bunda.
2: Sehat selalu ya.
0: Terima kasih, keluarga. Amin. Just Bunda juga cantik, ya.
2: Cantik selalu, bahagia
0: amin,
2: selalu ya.
0: Amin ya Allah. Iya.
2: Jangan lupa bahagia selalu.
0: Okay? Insya Allah. Amin ya Allah. Okay, terima kasih Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Fatma yang ada di gua. Terima kasih atas atensinya untuk pagi hari ini. Kita masih tunggu juga yang lainnya yang ingin berpartisipasi. Ini terkait dengan apa makna ku terima dulu teleponnya nih, tawa satu yang luar biasa sekali. Halo, assalamualaikum Om Limpo.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nanda.
0: Bagaimana kabar Pak Om Limpo?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Iya, jadi sekarang ini pas depan radio.
0: Masya
3: habis antar
0: Allah.
3: Cucu di sekolah.
0: Iya, ya, iya. Oh, masuk di sekolah? Saya kira
3: iya,
0: masih libur.
3: Iya, masuk
0: di sekolah juga, iya. Ih, masuk, Dek. Iya. Makassar ini, takal hari Senin, PBD, masuk.
3: Iya, insya Allah.
0: Iya.
3: Ada mungkin ada kegiatan ekstra di sekolah.
0: Ekstra, Dek. Iya, betul itu, Om Limpo. Om Limpo, terima kasih, Masya Allah. Jai dalita, Om Limpo.
3: Malu-malu, Jai, itu kita masuk ke rumah aku.
0: Cantina rumahnya Om Limpo. Bagus ki. Ada lagi Pak. Jadi masuk ke di sana langsung nasajikan ki. Banyaknya makanan, Masya Allah. Dibungkus kan nggak lagi.
3: Alhamdulillah.
0: Iya, deh luar biasa ini Om Limpo.
3: Terima kasih juga.
0: Banyak rezeki kita Om Limpo.
3: Kedatangan tak.
0: Sekeluarga kak datang. Satu kopi.
3: Bayangkan penyiar kan aja dapat pembalat lumayan. Itu penghormatan sebenarnya.
0: Sama
3: itu.
0: Komandan.
3: Iya, betul komandan juga ikut tahu.
0: Masya Allah, iya. Tapi suatu luar biasa juga.
3: Itu saya bilang kemarin sama keluarga. Saya bilang, komandan itu. Sama penyiar itu di RRI. Mereka tahu tadi? Karena iya. Karena mau tahu ya datang dia kan
0: mau tuh saya itu Om Limpo, kusuka iya, orang datangi kalau misalkan orangnya baik.
3: Iya, alhamdulillah, makasih.
0: Selama
3: kita orang juga baik. Seperti itu, Gang.
0: Iya, begitu.
3: Dan bukan cuma Nanda Inces yang kupanggil itu aja, Bun Rica juga siapa dari yang menyiar itu datang di rumah jalan-jalan di pondok kami.
0: Harus begitu, Om Limpo. Iya. Kebetulan juga memang tujuanku niatku juga mau datang silaturahmi. Datang kak, jadi ku ajak kini semuanya. Ayo kita kesana.
3: Itu ke penerapan itu luar biasa.
0: Iya.
3: Artinya itu mi tanda bahwa antara penyiar dan fansnya pendengarnya itu luar biasa eratnya itu saling mengunjung ya.
0: Betul, saling mengunjung.
3: Jadi itu tanda bahwa penyiar RRI perempat dengan pendengarnya itu akrab.
0: Betul, harus
3: ya, itu satu contoh itu. Jadi
0: betul,
3: mudah-mudahan pendengar lainnya ajaki. Kemudian kita punya anak-anak, adik-adik semua di RRI itu penyiar, bapak, ibu. Kalau sempat kita datangi penutang. Apa namanya pesta pendengar tak karena bangga tahun kinjo pun lah.
0: Pasti mi.
3: Iya, tanya-tanya gitu tangga atas siapa penyiar dari itu.
0: Betul. Itu hari saya diundang juga di Baru. Jauh-jauh Baru. Datang ke sana bangganya kurung itu fans kayak yang di Baru deh. Dia bilang, ini penyiarnya hari ini penyiarnya. Masya Allah, dia bangga sekali.
3: Itu kan beliau itu maksudnya pendengar itu cuma suara yang dia dengar. Kalau langsung orangnya kan iya tahu hari
0: iya,
3: jadi itu silaturahminya mudah-mudahan seterusnya begini.
0: Dan itu memang kalau kita menjalin tali silaturahmi memang salah satu itu bikin terhibur ki Om Limpo toh?
3: Iya, betul
0: terhibur
3: sekali.
0: Ki. Bangga
3: kita.
0: Bangga ki, bersyukur.
3: Iya. Boleh dikunjungi itu penghormatan.
0: Iya, betul. Saya lagi kalau dikunjungi ke siapapun yang kunjungi kak bangga toh enggak bersyukur.
3: Ya kak. Harus begitu karena itu menurut agama kita. Iya. Itu tamu itu rezeki.
0: Betul, rezeki.
3: Punna tena mau nero tau na unjuk balak kah? Anda tanya.
0: Iya.
3: Ngapain?
0: Iya toh? Iya. Kita sudah datangi orang, kita doakan itu orang ikut dong baiknya, Masya Allah, semoga sehat-sehat, panjang umur, banyak rezekinya. Pas begitu kita doakan orang, luar biasa.
3: Ini tema hari ini silaturahmi, itu silaturahmi itu luar biasa ya.
0: Itu
3: penting.
0: Betul, Om Limpo.
3: Penting. Kemudian saya juga purna bakti. Purna Bakti. Jadi itu juga kegiatan saya juga banyak.
0: Ya.
3: Di samping dengar di mm-mm. di radio ya. Perempat.
0: Mm-mm.
3: Itu saling mengunjungi lagi.
0: Ya.
3: Ada memang saya kan dua kantor itu sampai saya Purna Bakti.
0: Ya.
3: Saya di Maros mm-hmm. itu
0: yeah.
3: 26 tahun.
0: Iya.
3: Terus di Makassar 10 tahun.
0: Masya Allah.
3: Nah ini berarti dua
0: tempat.
3: Dua grup itu.
0: Dua grup
3: kelompok warisan lagi itu.
0: Be.
3: Itu setiap bulan ada. Jadi yeah. dua kali saya ketemu dengan teman-teman yang ada di Maros.
0: Mm-mm.
3: Kemudian tiap bulan juga ketemu dengan teman-teman di SMP Negeri 19 Makassar.
0: Penting sekali itu Om Limpo. Harus yeah. harus ada dibilang pertemuan-pertemuan begitu Om Limpo.
3: Iya. Yeah.
0: Supaya
3: karena
0: kita
3: bagus
0: saling
3: tidak dirasa derita bawa tau sama kita.
0: Iya, cocok.
3: Iya, karena Limpo. Kita ketemu dengan Sebayata.
0: Iya.
3: Ini program benar. Lagi.
0: Yeah.
3: Itu tanggal 6 saya ke Pinrang.
0: Mm.
3: Betulan teman Purna Bakti itu ada kawin anaknya.
0: Iya. Yeah.
3: Kemudian tanggal 7 nanti ke Jeneponto.
0: Mm-mm.
3: Itu antar lek kabuntingan jo di Mabate.
0: Mm-mm.
3: Di PES juga itu.
0: Mm. Masya Allah.
3: Kemudian ada teman saya dulu ya. Waktu baru terangkat tapi ya. Beliau hijrah mutasi ke Mamuju.
0: Hmm.
3: Itu dia mantan kepala dinas di sana dengan asisten satu.
0: Iya.
3: Itu mengajak kita bulan 7 tour ke sana.
0: Iya.
3: Kira-kira tanggal 2 sebelum anak-anak sekolah.
0: Anjomi namanya silaturahmi ya, Om Limpo.
3: Itu. Jadi kita charter bis ke sana.
0: Iya.
3: Beliau yang siapkan rumah juga termasuk konsumsi pergi pulang.
0: Asik nyaman.
3: Iya nyaman lah. Jadi seperti anak muda juga.
0: Harus.
3: Iya.
0: Obat hiburan.
3: Muda-muda tidak diingat itu
0: iya.
3: bahwa kita ini sudah lansia. Iya.
0: Iya hiburan itu tuh Om Limpo.
3: Hiburan.
0: Cocok.
3: Dan itu silaturahmi juga.
0: Nainces. Iya.
3: Itu kan memanjangkan umur
0: iya.
3: dan memudahkan rezeki.
0: Ih cocok sekali Om Limpo. Iya, Masya
3: karena,
0: Allah.
3: Karena kan Anjo.
0: Iya.
3: Anjo dan Leka batu di paranta tahu.
0: Cocok ini.
3: Jadi kalau tidak ada orang tidak kita tidak sosialisasi sesama manusia kurang dalian tuh.
0: Ih cocok.
3: Jadi pengapura mama pendengar.
0: Betul.
3: Punya kurang yang agak cari teman.
0: Iya.
3: Rezeki semua.
0: Rezeki semuanya itu.
3: Iya, saya kira itu Nanda.
0: Iya, oke.
3: Banyak yang mau masuk.
0: Iya,
3: maaf lahir batin semuanya pendengar termasuk penyiar ini khusus yang sementara ini.
0: Iya.
3: Bertugas sukses di selalu Nanda.
0: Amin.
3: Terima kasih banyak kedatangan tadi rumah juga.
0: Iya, sama.
3: Ibu Aji juga tadi bilang, jangan salamku.
0: Salamku juga sama Ibu Ajiku.
3: Iya, Pak, dengar
0: dari kita. Iya, Masya Allah, sehat-sehat semuanya.
3: Oke, Nanda, sehat selalu. Salam untuk keluarga.
0: Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa aja, terima kasih. Baik-baik itu semua pendengar RRI. Ibu Aji juga yang ada di Pau-Pau. Ibu Aji Limpo, luar biasa baik. Nah, Masya Allah. Ku terima dulu telepon. Halo, Assalamualaikum. Baribasa.
4: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar? Iya.
4: Alhamdulillah.
0: Jadi lebaran di mana Om Lim? Om Limpo. Om Jono gimana di lebarannya?
4: Lebaran di masjid.
0: Masya Allah. Masjid mana dulu panas, Say? Masjid di BTP?
4: Masjid Raya Makassar.
0: Masjid BTP atau masjid di mana?
4: Masjid Raya Makassar.
0: Oh, Masjid Raya. Rame-rame itu di sana.
4: Alhamdulillah, rame lah. Taruh markas. Masjid Raya ramai.
0: Iya, kalau
4: sampai di jalanan orang.
0: Sampai di jalanan orang anu iya, menjalankan ibadah.
4: Di dalam Masjid Raya.
0: Iya.
4: Bandang. Iya.
0: Nah, kalau Om Jono.
4: Ya.
0: Menurut tak bagaimana ini yang namanya makna silaturahmi dan saling memaafkan setelah Idul Adha? Apa yang kita dapatkan dari silaturahmi? Karena banyak sekali keuntungannya orang bersilaturahmi.
4: Ada kedapatan lapak-lapak burasa.
0: Nyaman itu. Nah, kita dapat ketupat dengan burasa dari anu Om Limpo. Dapat ke burasa ketupat, apalagi daging mentah itu berapa, Bang? Rusuk, apalagi minuman.
4: Saya juga dapat saya anji.
0: Apanya?
4: Apa namanya? Paha haji satu.
0: Paha
4: satu.
0: Paha ayam. ini ni kemaik ya nenjo. Oh, asal aku tahu ji, karena kita datang berini tahu hadiri open house nya orang, jadi kita makan harus kita memang begitu Om Jono.
4: Saya pernah dah hadir open house nya orang ya.
0: Oh, kenapa Om Jono?
4: Iya, tidak juga karena kalau tidak diundang kenapa mau datang?
0: Oh, kau dong tidak diundang ki.
4: Koron jemit itu.
0: Tidak maksudku begini Om Jono. Serius ini Om Jono. Masa tidak ada tetangga tak yang mengundang bilang, open house di rumah. Pasti ada yang begitu. Cuma kita tidak dengar.
4: Di kota betulan kak atau di kompleks?
0: Tunggu dulu.
4: Biasa iya.
0: Kita bilang di kampung rumahku. Siapa bilang di kampung rumahku?
4: Tidak. Kalau di kompleks kan beda memang.
0: Ya, kalau di kompleks apalagi itu masya Allah.
4: Sama-sama keluarga apa.
0: Ya.
4: Tapi kalau di kota, aduh, itulah. Jadi lebih kehidupan di kota.
0: Tapi
4: orang biasa.
0: Tunggu dulu Om Jono.
4: Semua.
0: Kalau walaupun di kota, tapi kalau suasananya yang bisa memungkinkan orang menjalin tali silaturahmi, kenapa tidak? Kecuali itu di kota memang yang macam kayak wilayah-wilayah apa deh yang memang tuh tidak pernah kelihatan orangnya keluar rumah.
4: Kan desa kan tidak memang toh.
0: Hah?
4: Artinya ya keluar-keluar ke keluarga tadi juga. Kalau tidak
0: dong.
4: Beda iya. Kalau beda di kampung mau keluar ke orang kami ke pulauan.
0: Hatiolo.
4: Satu meter melangkah kaki dari rumah.
0: Iya.
4: Itu sudah banyak teriak.
0: Di kita, masya Allah.
4: Iya.
0: Jadi, gitu. Jadi selama ini Om Jono, waktu setelah Idul Adha, apa sih Om Jono lakukan? Tidak bersilaturahmi kah atau gimana?
4: Ke keluarga gitu.
0: Ke keluarga ji.
4: Iya, keluarga.
0: Jadi kita pergi berkumpul sama keluarga tak?
4: Iya.
0: Di mana?
4: Keluarga istri.
0: Di mana?
4: Di Makassar tuh.
0: Oh, bukan ji di Boni? Iya.
4: Bukan. Ini kan di sini banyak juga keluarga di.
0: Oh,
4: tersebar di mana-mana.
0: Oh, banyak keluarga tak di Makassar. Kukira di Boni Naseng.
4: Iya, saya keluarga juga sama wali kota.
0: Masya Allah.
4: Bernur.
0: Masya Allah.
4: Ya, saya itu satu nenek itu.
0: Betulan, nanti saya tanya ini ya. Pak Anu. Kalau keluarga Tonga ini.
4: Iya, saya satu nenek itu.
0: Satu tanya, nenek lain kali.
4: Nabi Adam.
0: Jadi Om Jono, jadi yang kita rasakan ketika silaturahmi sama keluarga di keluarga, toh
4: iya,
0: apa kan. Yang kita rasakan, adakah suasana
4: ada rasa bahagia kan?
0: Bahagia pasti ya.
4: Bahagia itu semakin mempererat silaturahmi, mempererat hubungan keluarga.
0: Iya, Kamanjo.
4: Seperti itu, iya. Sebenarnya itu makanan itu tidak itu nomor dua sebenarnya.
0: Iya betul, nomor dua. Betul.
4: Iya, apalagi kalau orang-orang pada sibuk di hari-hari lain kan.
0: Iya. Yeah.
4: Kecuali kalau hari ada acara seperti hari raya.
0: Iya. Yeah.
4: Baru bisa kumpul.
0: Iya. Yeah,
4: itu kan sangat luar biasa maknanya.
0: Iya.
4: Yeah.
0: Karena kan biasanya hari-hari lain sibuk gitu.
4: Iya.
0: Waktu nami ini hari raya ketemu ngaseng.
4: Iya.
0: Dia bahagia tak itu Om.
4: Beda-beda kalau sama-sama fans. Kan setiap hari Minggu biasa ketemu.
0: Iya betul. Tiap hari Minggu ketemu. Tapi
4: setiap hari Minggu pergi makelong.
0: Tapi biasa juga fans. Iya. Tahu ini tidak ada waktunya. Jarang ada waktunya untuk hadir hari Minggu atau hari Kamis.
4: Banyak juga waktunya.
0: Banyak cuma waktunya. Tapi masih ada kegiatan lain.
4: Ada yang tidak mau datang karena mungkin tidak tahu makelong.
0: Atau selain tidak tahu makelong, mungkin ada kegiatan lainnya yang harus dia lakukan, Om John.
4: Iya. Iya, begitulah. Padahal itu kan penting juga.
0: Iya sih, sebenarnya.
4: Kalau ini kan refreshing juga kan?
0: Iya.
4: Apalagi kalau umur-umur yang tua, pun gitu, hiburan.
0: Seperti Om Jono tuanya. Makanya Om Jono rajin ini, karena Om Jono kan udah tua, jadi Om Jono itu rajin.
4: Itu saya kelihatan muda,
0: toh. Awet muda, kayak 17 tahun ke samping.
4: Awal gue seumur saya memang masih muda.
0: Siapa bilang masih muda?
4: Coba lihat, Haji Linting. Karena dia sering datang wakil.
0: Oh iya, nah, itu, dong.
4: Bercahaya itu.
0: Bercahaya. Dengan lipstiknya yang cetar, ya, Masya Allah. Ya,
4: apalagi aku sudah bawa mie jerangkot.
0: Masya Allah. Jadi, tapi jangan kita lihat, jangan lihat tahu orang mau bawa apa, bawa apa yang penting. Yeah. Silaturahmi, yang namanya silaturahmi itu. Yeah. Saya senang sekali itu kalau misalkan tuh datang mie fans ini. Banyak-banyak orang baku ketemu-ketemu kayak bahagia kak. Lihat ki mereka, ih, yeah. Masya Allah ketemu.
4: Baru lebih bahagia lagi, yeah. Kalau ada bisa dicama-cama.
0: Saya tidak mau bilang begitu, dia malu-malu kak. Saya malu-malu kalau bilang begitu karena walaupun cukup dalam hatiku saja mengatakan.
4: Iya.
0: Jangan mi mengeluarkan dia. Nanti dia bilang orang
4: ini apa? Malu-malu Inces.
0: Bilang apa mi Inces?
4: Terus terang itu.
0: Saya yakin ini yang dengarkan ini acaranya Bari Bahasa Pagi ini yang dengar suara ta ini Om Joni yang rajin datang makelong pasti ada kalimat tertentu lagi.
4: Nah, ini Om Joni betul juga. Iya.
0: Iya.
4: Jadi silakan datang hari Minggu.
0: Mm-mm.
4: Pasti akan berwarna-warni itu.
0: Iya, apanya warna-warni tahu apa nasta dong?
4: Yang dibawa tuh.
0: Oh, yang dah bawa di.
4: Iya, apalagi kan habis jadi habis sampai menyerah hari Minggu.
0: Ada yang bawa coto.
4: Ada.
0: Ada yang bawa kondro.
4: Ketupat. Ada yang bawa kue.
0: Ada yang bawa kue.
4: Kalau saya cuma bawa diri.
0: Ki, mentong kita sejak kapan tong itu kita bawa mau bawa apa-apa tapi jangan dikit. Tidak perlu gitu bawa apa-apa sebenarnya Om Jono yang penting datang ki bye-bye.
4: Sebenarnya kalau laki-laki bawa apa-apa itu lain-lain itu dirasih itu.
0: Ini siapa bilang?
4: Iya.
0: Tidak gitu Ade.
4: Laki-laki anu.
0: Intinya silaturahmi, ya.
4: Iya. Intinya silaturahmi itu.
0: Iya.
4: Apalagi kalau hari-hari raya kan.
0: Iya, pasti.
4: Itu yang paling anu kalau keluarga jauh. Lama kita ketemu, wah sungguh tak bagus. Soalnya terasa itu.
0: Pasti. Keluarga
4: itu anunya itu.
0: Iya, nah.
4: Iya.
0: Betul.
4: Apalagi kalau dari kota ke kampung.
0: Iya.
4: Belum pipi senang siapkan.
0: Saya ini sebenarnya tunggu panggilan dari kita Om Jono. Inces datang kok ke rumah kapan tuh?
4: Saya tidak mau panggil siapa-siapa.
0: Eh kak, mentong kita. Itu mi kita. Bukan cuma makanan ku cari Om Jono.
4: Apalagi daging.
0: Bukan. Mau nyetok di mana rumah ta Om Jono?
4: Pokoknya rumahku masih di Makassar lah. Iya, kartu keluar malah, di Makassar lagi juga.
0: Malah namanya Om Jono ku datangi rumahnya, Gam. Saya tidak melihat rumahnya orang bagaimana. Yang jelas bagaimanapun rumahnya orang. Apalagi kalau bagus rumahnya orang ku suka sekali.
4: Dulu Denta yang biasa datang, Denta yang baru rusak.
0: Begitu. Iya. Apa nak bikin jalan-jalan?
4: Jalan-jalan sambil silaturahmi itu.
0: Capek Allah jalan tuh naik apa tuh kendaraan.
4: Arpan juga dulu datang di rumah.
0: Siapa lagi?
4: Ya dan neneknya.
0: Ding Baji.
4: Ding Baji belum. Almarhum itu siapa lagi namanya Mas Bowo.
0: Oh Om Bowo juga sudah.
4: Iya pernah juga kesini.
0: Masya Allah.
4: Iya itulah. Artinya. Ya begitulah.
0: Ya begitu mi. Kimi paling kalau begitu mi. Kak kita makalah terus ji. Tidak tahu apa mau komen makalah jiki. Gara-gara bahas tentang makanan.
4: Iya kan sudah itu dia nanya itu makna silaturahminya makna apanya. Iya kan. Kan itu sudah.
0: Iya.
4: Artinya.
0: Enak juga didatangi karena kita kalau yang didatangi itu didoakan sama yang mendatangi.
4: Iya.
0: Didoakan semoga banyak rezekinya sehat itu selalu panjang umur. Maknanya,
4: iya. Idul Fitri dengan Idul Adha.
0: Iya betul.
4: Beda itu.
0: Beda.
4: Beda memang kalau Idul Fitri itu maknanya sungguh luar biasa kan.
0: Iya.
4: Kan habis puasa dan sebagainya. Kalau Idul Adha itu kan kebanyakan adakah?
0: Idul Fitri juga begitu ada kan?
4: Tidak, ya itu Idul Fitri ada kan? THR,
0: iya.
4: THR kan?
0: THR.
4: Tapi kalau di Idul Adha kan?
0: Ada daging. Kan?
4: Iya, itu bermakna sekali itu kalau ada kan?
0: Iya.
4: Satu kilo mau?
0: Nak bersyukur ya dapat gak daging?
4: Iya, syukur itu.
0: Iya.
4: Syukur itu. Apapun. apa adanya.
0: Iya, ya ada kan? Apanya.
4: Saya, apalagi kalau ada apanya.
0: Ah, Masya Allah. Jadi selain kita mendapatkan daging, kita juga mengeluarkan daging, Om John.
4: Oh iya.
0: Bagi-bagi
4: kan,
0: juga.
4: Kan saling berbagi kan.
0: Saling berbagi, betul.
4: Apalagi kalau Idul Adha kan tidak memandang status sebenarnya.
0: Betul, gitu, betul, betul, betul.
4: Tidak ya memandang kan? Status. Siapapun bisa dikasih.
0: Iya. Oke lah.
4: Sahabat mau apa dan sebagainya.
0: Iya.
4: Itulah.
0: Oke, Om Jono. Jam 8 mi muka baca kabar anak dulu. Opa Isi juga dari tadi mi menelpon belum pi angkat-angkat.
4: Opa Isi itu kalau masuk Arjen Abasi itu.
0: Jadi.
4: Jangan Opa Isi. Sabar Maki.
0: Itu tuh mi hiburan nak dong.
4: Iya. Ini sudah ditolak halus-halus masih
0: anu. Siapa tahu tolak panas sa dulu.
4: Banyak.
0: Banyak yang tolak itu masa begitu. Oke Palek kalau okay, begitu. Iya, yeah, terima kasih.
4: Iya. Yeah. Selalu.
0: Amin ya Allah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Jono yang ada di Barukang sana sudah ikut partisipasi juga. Oke, baik untuk Opa Is, bentar ku angkat telepon tak, karena kita baca dulu kabar. Nah, perempat nah Opa Is, supaya tambah juga wawasan tak Opa Is.
5: Kabar nah, pro

Sahabat budaya, tradisi angkat dan pindah rumah panggung kayu suku Bugis dikenal dengan nama Mepalete Bola atau Maraka Bola. Tradisi gotong royong ini dilakukan saat pemilik rumah ingin memindahkan rumahnya ke lokasi lahan baru tanpa membongkar struktur bangunannya. Puluhan hingga ratusan warga bahu-membahu memikul seluruh bagian rumah menggunakan bilah bambu dan kayu yang diikatkan pada tiang-tiang rumah. Terdapat seorang pemimpin yang berdiri di bagian depan atau dekat pemilik rumah untuk memberikan instruksi arah dan menjaga agar langkah serta irama pikulan tetap kompak. Sebelum pengangkatan, pemilik rumah telah memindahkan perabotan dan menggali lubang untuk fondasi batu umpak di lokasi. Tujuan yang baru. Tradisi ini murni dilakukan secara sukarela tanpa diupah. Warga datang membantu mencerminkan eratnya semangat gotong menolong dalam komunitas. Bagi suku Bugis, rumah adalah simbol warisan leluhur yang dijaga keutuhannya.